0: Daria Fred Louis asal Nuan oleh nerima 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Hakim Mendiang ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Sama pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okay, pukul baru Pak hari 1 ke hari tu nih Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peninggal tua, baru datang ibu upi sebelah aku, baru ke nyilat-nyilat utai ke nama, teka digagak tang bala pengajar kita eh udah tumu dah tadi dah ni Mel.
1: Ya, ada berengkah ngajar. Ya. Sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam. Yang kanya benung ingat ke nama pengawal kereka di tampung ke bapak gir satu. Non nyana ingat 8 kelu mayu program bu hujung minggu tu tadi de Sam. Kan Ramadhan nanti waktu udah hujung minggu tinggal ke semua pengawal di bupis ada yang mai pulai ke rumah.
0: Pulai ke rumah ya. Tahu opis,
1: ya, ya. Loading baru yang nyanyi karena teka dikerja deh.
0: Nama loading baru begini. Okey, tak jawab ya. Soal ngarap ke bala kapan peninggal kita. Ya. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak terlalu stres kak deh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tak jawapan mayuh pengawal. Kakak Siti-Siti nyawa pengujuan tembok ya lagi. Okey, engkau bisik muka ke benar dalam kereta. Mending ke tua pagi tau. Tahu ke engkau bisik ke benar off day. Benung namanya pemisi kini benung layan drama AI kini telefon ne Mel 8 orang dia tu ko meda ne Mel belakaban kita itu nyeng kaum kita empu meh ok orang kada orang dia dia tu mayu berpeda ke drama-drama AI
1: ya cerita pandai
0: cerita pandai antara apa apa media sosial kita lah ambil nyamai lagi kita nyebut kena apa apps atau ke apa media sosial kita jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita meda tadi berkawal ngau cinta, berkawal ngau berebut kekuasa. Bisiknya tadi cerita ke cerita kelia suba di gagak kesidak ya cerita baru. Berbuat ke serikat teka kenyaknya jadi CEO jadi menantu jadi tua teka kenyak mas tadi Mel. Jadi aku nanya ada dulu Mel nuan layan cerita AI Mel.
1: Aku pun meda ceritanya
0: meda Mel
1: meda meda tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya The
0: Jalai
1: Sam
0: cerita,
1: Jalai Cerita ya. Tu au berkeni jalai ceritanya nanti ceritanya ya kene ke ngerinok katiku pedakku meh sampai habis Sam nyana berasai ga menyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai kebenaya deh laban ya bisi ke 30 sekian bisi ke seminit au tajuk panya seminit tang ya bisi 50 detik episode nya data yang sejamnya tadi Sam nyana berasai tu scroll scroll scroll hapus jam.
0: Hapus gini. Luan medaknya udah mandi kah Mel? Udah mandi gari-gari yang kah? Nama udah tembok pengawal
1: kah yeah. Mel? Selalu nak cerita tu Maya malam Sam.
0: Oh, malam.
1: Maya, Maya mata keka lapnya deh.
0: Yeah.
1: Maya nyak ketai medak. Cerita 8 pagi itu tadi deh Sam. Dan tu hari Sam. 8 tua tu tadi kiruh nyau ngadu ketau nyadu kenyal lagi bakal tua gawak bakal tua deh. Dan tu leh fokus Sam. Nanti bakal aku mesti kak medaknya sampai habis. Ngai medaknya lalang.
0: Ya, amat. Ya, kadang cerita AI itu tadi. Ya, narik lati gigi. Nih, Mel. Ya. Lapan ni nemu amat. Nyoka datai ba episode siti in tadi. Nyoka nemu gede.
1: Ya, ya,
0: nama next ya. Nama tak kenyadi udah nang kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal meda ya nak Mel tang nanti ya terpansa alo ngetu dia tadi ngetu na lama ke aku ngetu meda nyo tanya tadi nyo keningnya nyo rindang nyo rindang nyo nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kak nemu ke nama utai kudahnya nyolayan kudahnya tadi tak mungkal meda ya ngigak ya menyi korang sikit nak gaku nak ke dia tau mel agi gaku meda nang movie nang drama ke aman-aman nya meh apa apps ke ni boleh disebut kita emnya tadi Rino ke gaku meda nya seminar utainya nanti drama AI tu nanti ya benar mansa benar meda tadi nya gaku layan gaku tadi tak bisi sekedar orang tadi ya memang ya segi meda drama AI ya meda ke sano ku ya aku nama drama AI tak layan lagi aku ko tak rindu lagi meda ko
1: laban nakak ke dia tau the same cerita AI tu diketai berarti ya nakak ke dipeda aku tu aku nak nombor bukai laban nantu mayuh ke cerita AI tu dipeda aku tang ya ke udah di pedaku semua cerita ya happy ending. Nak ngamai kita rindu meda.
0: Aku lo tahu aku datai ba pengujuang ya tadi meh. Labannya meh tadi bisi ba Siti app ni boh nyebut di tahun neh meh. Ya lo lo promo ya, lagi ya, lo ngasuh download namanya appsnya ke lagi. Nakak ni ke ni kuliah di pedak dia meh tadi.
1: Tan deh meh nanti aku. Nau leh aku
0: mana yang tadi nak tanda komel kak nemu berkeni ke pengujuan dia sedawainya nyadi terkena berkeni nama tu kawal dia yang tuanya tadi keni syarikatnya empu ya kini terkena punya tat kaku ajak nak awak hari kaku ke laban dah kelalu mayuh apps bak telefonnya kak gig kaku dia bisik kaku rindu ke cerita bakal cerita kau tadi cerita keliak sobat dan mel ia ke nyadi putra raja ia ke nyadi naga nya rindu aku menanya mel telayan ku medaknya ia ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisik kuasa kadang nama layan gak aku kadang
1: mesti dia berangan eh
0: nyo pengujung berangan aku ke berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya buka dragonnya tang nyo nak datai pe pengujung lagi nyo episode nak episode-episode lagi nyo asuh ya downloadnya jujur ni buah lah aku nakak nyajak lah tengah hati dia kak mana mu
1: ya
0: kena ni kena nyadi
1: penyadi tanya ni
0: ulih nak nyadi ngau putri raja nyak lagi
1: okay nyak tadi meh cerita AI
0: panjang intro ni okay topik tua ke pagi tu lewat tren orang dia tu muda drama AI deh nama ya. Drama AI topik ya buat telefon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo AI kok tak nak sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siku-siku orang nak sama
1: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju sidak ya bukannya aja
0: kadang tadi nanti duduk tadi namanya tiba bisik kerusi menyatai nadai dia nemu ayan
1: nemu kecil-kecil yang kita rindu ke nyak meh kan nanyak bala peninga kita tu tadi drama AI tu narin hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita bakanya
0: betul asai ke kita medak bakal movie biasanya tak kena tua macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dengan Mel menyi ketua tadi ok Lucian Darren ke pagi tu pagi Sam kau Mel ku ya ni indah ya ku ya Mel siang malam ku ya muda cerita AI nya tenang dia bukai ku ya dipasang pasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nyak ku ya oh kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu ku kontrol nama dah nama na kini kurangnya tampiat ke mau makan
1: ya nyangkung bila sepi ya
0: nyangkung nyangkung orang mau makan ya tadi kadang bawa meja benong iro pagi kita benong iro tadi yang muda AI ya dia mea isinya dia kucam kadang tadi Jaku harus pihak nyian menjadi aku.
1: Kita ya orang ketua itu DSM. Lepas sida ya kini madana baru nemu megai telefon baru kini ke baru masuk teknologi itu memang bakal contoh bakal ini ku DSM ini ku baru tahun imagine deh ini ku moya dah 80 tahun tu dah 80 lebih ada Sam.
0: Beli ke kita
1: baru kena telefon culiatnya baru belajar Sam baru lebak ke diri mahia main telefon culiat tu dah Sam. Nya mahia kede mada tituaknya deh. Jaka orang dia. Jaka main ke orangnya.
0: Baik, ana nunda dia ni.
1: Dah dai nya ku kena nangis takut ke salah tekan dia Sam lehnya live lagi.
0: Okay. Kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi deh Mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh Mel nadai ke pemerintah buka iklim 4 hari radio nah sih ninggal sudah ya nang sih tebah sudah ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sudah ya.
1: Ya, laban telepon tu, sida ya lu bisi menda video desem rindang sida ketua itu. Aku menda ini ko rindang ya. Ya ke mada nasib gede nemu dia tu ini nanti subah nak makai kami itu dore deh. Main telepon. Subah yang kenara melucu ada tu melucu yang kenara ya. Mas main ini tindak nanti tindak kat tindak deh. Main teleponnya ya benar gale nganti mata kelelap dan nanti subah nadai lu tindak meh. Dia tu nyonya irau ke ya desem
0: ya kena nak kontrol tino,
1: ya betul
0: borina yang mudah ini lah tuna orangnya.
1: Okay, kita mesti enjoy to Sam ya. Okay. Kaya ngai bula segi amar rindu mana cerita drama pandai AI kaya dia tahu kaya sanggup download download app kena meda kaya.
0: Ya, kau tadi.
1: Puas hati ku ya hari mada setengah-setengah bermuabup ya kadang nemu pedes hati mada ujung mada orang jaik ya sepi asai dek ku aku mut mada ceritanya ku ya iya nyak ku mada Sam bak cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi maneh pengujungnya dek tang kita ikat nemu berkini orang maneh tu tadi ngemalas penyai orang jaik tu tadi berkini utainya nyadi nyak teka kak Dante tua tu tadi deh, enjoy tu tadi. Udah mada ba ceritanya tadi ba muabob. Di tampung baru ba do bukai. Do kat nemu begini perjalanan cerita tu tadi.
0: Jujurnya download ke tadi. Nyam aku tadi mail aku tang aku nak ke dia tahu meh. Nak ke dia tahu entar mail. Dam janji ke aku ke ilela. Nyo uliah aku ngetat diri mail. Laban kelalu mayu dah app sebab telefon tu kadang nyo berat deh. Ni nak ya lagi. Kuala ti ku dah aku ready dulu. Laban dah nama tu suai deh. Oh, nemu subak nak nemu mail. Terubah drama AI pansut sebab lapan sidak ya kebenarannya promo app-nya ada kebenar ya nak nemu sebab angka tambi ya sekali nakaknya akai nyawa suah ya tanya-nya nak kaku dan nak dia tu boleh tat lah
1: boleh
0: tat ni nemu ke ceritanya mana hilang deh ok Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ke nguya mel balance ke nguya ke ya sambil yang layan Dracin ngelayan drama AI ko ke ya Dracin tu ya tu nang nang drama amat tu ba City Apps nya tadi deh nak ukai drama AI ngelayan ke drama Dracin drama AI ko ke ya drama AI nanti bisi part horror tau cerita seram ko ya tau thriller ngau berkumpul ko ya tau keberkat ya mpu efek nang badas ko ya oh narit hati ya macam tadi nanti dipasuk ke speaker pu rancak main medak ya saya kebawa cinema ko ya saya kebawa pawagam tadi ya drama AI aman mana ke nanti cerita bakal putera-putera raja kelia sobat deh mel ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi teka bekenya tadi punya nanti drama AI nya rino ke ku mendak nya tadi sidak ya ke belaban kang ulih ke putri raja nya tadi rino ke ku mendak nya tadi tanda kala apus pengujung ya asuh ya nya
1: asuh ya nya
0: asuh ya download lah ke lah aku ni ku deh lebih aku barang kita menjadi ya.
1: Okay Sam, kita misi eri-meri pagi tu ku ya. Nanti baku sikit rindu pada mayau AI ke nemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya kaya baik ya giang ya rimau ngomayau siko gaya ngomayau ya makai tu teh sumai ya udah masa kaya namu besawu berkemas kemeja kaya berbasuk ke pinggai mesi dak ya kaya rino diri gak medaknya kaya sebeda tindua segitnya belama meh pedak ku DJ ku ya
0: kaya tambahan pedak mayau nya pedak
1: ya nyak meh AI ku kita itu tadi deh peminta tiru
0: minta tiru tadi ya ya utai ke nama tu tai ke pemansang dia tahu tadi emailnya bo panggai ba kita AI tu tadi ni nanti kita kena engko mana-mana ya meh tadi okey Santi Luis Santi ke pagi tu amat ne ku ya rindu muda ku ya lapan aku ya nanti baka nama tu drama AI-nya tadi ku ya lapan Indo ta baji-baji ya ku ya laki ta siga-siga ku ya mel amat ga lapan kita AI-nya tadi ya boleh ngaga ta gaga ya ta madu baji madu siga menyata tadi nemu nemu menyabula ku ya tang rindu muda ceritanya ku ya hari miskin taunya dikaya laban ke ditulung raja naga nya tau aku tadi mel cerita raja naga tau kadang sanggup tinduk pukul 3 pagi tegal kak ngabis ke ceritanya ku ya hanya meh nama tu empat hari drama AI tu tang nanti ulihan tadi jaga-jaga meh pengarah

0: tau. Takkan tagang meh ni Mel?
1: Ya, tang kebenaya tindak lawan tu segi nak manah meh ke pengerai kita bayar kini kita itu orang ke gawa, orang ke berpincin atau ke orang ke nak gawa nang segi nak manah ke pengerai tindak lawan tu sem.
0: Ya, amat jaga-jaga dari impu meh.
1: Ya.
0: Anang gak nyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya segi nak habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
1: Ya. Okey, boleh ditampung tu pagi lah nya kebenda ya.
0: Ya, okey. Tanya tadi empat drama AI itu apa nama tu apa penghidup kita jam ke dia tu.
1: Kita bisi Noriah Kipli tu Sam.
0: Okay.
1: Selamat pagi ko ya. Kine ko ya. Dia tu nang segi jadi rutin ko ya. Segi menda cerita Cina AI. Paling ya dikerenduk ke ya. Ianya cerita pasal cerita keliak subak ko ya. Enggak maka cerita putra-putri raja ko ya tu.
0: Ya.
1: Pakai pada non tadi Sam. Cerita lama-lama.
0: Bisi kuasa tadi.
1: Bisi kuasa. Maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke ulih pebalik jadi naga menyikenuan tadi. Cerita ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya. Makai orang kebukai.
0: Tak kebukanya meh. Mayu lah. Mayu tanya bayu bangsa sudah. Bukan tu sitiknya je. Jalai cerita apa mayu lah. Dah tanya neh Mel. Okay. Sheila GJ ke pagi tau. Selamat pagi nuju seduai. Bak ya ku ya cukup narik hati nya ya. Laban nama kebuah ku ya. Duit nan mu ambis nama drama AI tu ku ya. Ya kejai gamal tau baji ya ke sigat tau sigat ya ke gemau otomatik kurus ku ya. Kengkak kenyelamnya alu kurus ku ya. Drama AI mayuh mana ku ya. Baka mafia, alpha, serigala, naga, asal miskin nak nemunya anak orang kaya plot twist samai ku ya. Mayuh plot twist dia. nama tu macam-macam. Tang Siti kekadang Siti lah abang aku lah tadi melodrama AI tu tadi kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi baka ya ke nama tu nama malu orang tuai tadi nya untuk scene ke bak aku kak kekurang meh tau tapi mimir lah lapan kita benda drama AI tu telefon tu kadang balon dia berpegai ke telefon deh jadi drama AI terkadang malu orang tuai meh dia tadinya ke scene tau diperhati ke meh tau di tapi tajak nya drama AI aja
1: Siti kita tau ngasuh hati ku kena ke pedes nanti inti yang mada cerita AI tu the same contoh ya bagi indok tu tadi deh ya orang miskin lah ngau orang kaya tu tadi ngau punya kenuan CEO tang contoh lah ya tu ngemai indok tu tadi ngagai siti majlis siti pengawak tu tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh siko indok kejahit tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kena kaya di penyata ya indok tu berdia lagi ngau semua orang berdia berjahit kaya tau kene tau nanti siko goreng kat backup indonya au pedih mati
0: kenapa maka logik ke dia
1: semua cerita majority cerita berkenyak bagi yang pedih mati kene
0: kadanya sidak tu nyoba palo-palo dia ada orang bukai nyu ngelila aja nya nyebaka ke nan tu logik ke dia tadi makin tanya nyu makin di tanya ya gi ke di palo semua
1: ya betul tajak pantuan namanya cerita AI lagi ke mana
0: laban kenapa tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi Mel.
1: Ya betul.
0: Nanti dia pihak nak pedih hati gede meda tadi. Okey, nya meh penangan cerita AI jam ke dia tau. Okey, tang bisi meka orang tu tadi ya bisi ka ya agi rindu ke nang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh. Movie seram kini cerita roputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi. Okey, orang tu tadi nak sama neh Mel nak boleh nyama ke semua orang. Okey, kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai. Tahu terus sanjung komen kita. Kita siku orang ke tertarik hati mendak drama AI. Tahu kena. Bakal mel ya cukup rindang ku ya.

Kuching, Sarawak, dan udah lanjut ke program SSJ ke-9. Jadi, bangga ke Malang tuh.

0: Okay, Jonas, Junior Aman, Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana-mana lebihnya deh Mel. Leka ke ditulis Johnny Aman Poga. Okay, jadi lagi topik dua pagi. Why kita ke pagi tu ngenang drama AI. Engkau BC 77 balas kedak ni. Ningga topik tu alaman benua mendak drama kini ke pagi tu.
1: Betul.
0: Seruai dia tu nyindir aku kok.
1: Okey. Kita bisi Ros Atun ding tu Sam Kianti. Aku nak kalah dengan orang mendak drama AI. Kau ya dengar topik pagi tu nyo automatic teringat ke niang madik ku ya ku dah nadai sarinya ku ya. Niang baru minat amat drama bekenya ku ya baka drama Cina ku ya. Mayuh mucau ke kami semadik dengar yang mendak dramanya kiau kai ke mid volume ku ya. Nyo sinok gak ku ni ngah topik kita pagi tu DJ ke ya rip ngagai yang madik ku ke ya. Okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu ke ya. Aku DJ ke ya. Kadang ngantuk-ngantuk kini pen mata nanti drama AI udah mansak ke ya. Segi alu nak tindak-tindak mata ke ya. Lapan dramanya ke ya. Nak berasa jamau ke ya. Tu bakal dedek tu Sam.
0: Sambung meh.
1: Ya kan nama udah tu berkeni. Berkenya.
0: Nama keni ke udahnya lagi nyadi ndak ya kini. Ulih ndak yang laban tek punya ulih ndak yang ngempu kini tek bekenya punya tadi.
1: Iya. Mami Nini selamat pagi kia. Aku tu nyogian ku tu mendak cerita AI drama AI tu kia. Kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya. Ti episode panjainya kia. Ka alu ngai limpang pihak mega muka nungat telepon ku ya. Makai nungat telepon ku ya. Udahnya sambung mada TV by YouTube ku ya. Mada arinya besar lagi screen ku ya.
0: Sambung ke TV ni.
1: Ya, aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam. Sampai kalah lah. Sampai kalah lirik ke diri pun mada kia.
0: Ya, bisa ya. Datang. So, kita lebih kita ke buat telepon tadi. Nyamai yang gait deh. Laban kenang dipegai jari kita ya. Okay, YouTube tadi. Sama macam tadi buat jari kita ini ya.
1: Dia tu mendak TV nak ya Sam.
0: Tiba TV nak ni sambung ke TV ni. Pantak cak ke pagi tu bedau Mel.
1: Bedau.
0: Selamat pagi ingat seduai ku ya. Mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman. Orang Tanjung Bijat Sri Aman ni. Bisi minat drama AI ku ya. Tang mata tau kena tu ulih lama mendak telefon ku ya Mel. Lalu kak ke kerabur utai pada aku ya aneng aneng kalau lama namanya nya udah bisa namanya ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai sambil nanam jagung ku ya. Anti mayu hanjung ke kami dua email kita au.
1: Ya. Ya.
0: Alfred Benedict.
1: Budah.
0: Budah ne. Okey. Loka-loka.
1: Budah lagi.
0: Loka-loka sang pagi yang ke seduai. Dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya. Ngau orang mendak drama AI ku ya. Kelimpah hari nang minat aku ada tanya drama Dracinnya meh ku ya. Sepengudah meda Pursuit of Jet ku ya Mel. Lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya. Putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya. Atau ke menyikah kau tadi macam-macam mega cerita ni.
1: Tu aku tertarik rati tu Sam ngadan Radin pagi tu. Selamat pagi ku ya. Aram ngupi ku ya. Ya bisik ngakak siti video gambar tua badia Sam. Teng gambarnya nantu nengalah gambar tua gak teng ya mesti ngambilnya bisa tak Sam nanti pula peninggal kebuka ikan mada udah ngelawak Facebook kami YFM Iban
0: mana ni
1: ya
0: mana nak tau simpan kau tu lagi video tau.
1: Terima kasih yang genuan ngadan Radin terima kasih selamat pagi kakai Dennis Jingan Kawi rindu mada video AI tu ku ya nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisa part pat tau ke bisi episod yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi pat tau ke episod nada yang boleh Facebook tau ke TikToknya spoy maya ku ya jalan ceritanya makan-makan yang belama gara-gara utai beketok ku ya
0: aman yo ya spoy lama
1: banyak kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kenang ngadang radian tau neh Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi pagi tu mana nah nyo maka tanya drama AI tu budak ko Mel
1: ya agak kebunyi agak ke dia beranau neh
0: Siti eke ngau ko ngirupnya tanya nya nanto mana nya watak nya au ya nya watak utama adalah nya aku dia nya namanya aku
1: putra
0: CEO
1: lah.
0: Serikatnya
1: putra naga
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah meh. Okay. Morning, guys. Doai ku ya. Apo ama berantau ama ya. Cerita AI ku ya. Nemu amat dengan do pengawal. Nanti udah start medak jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Yeah. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi itu kaya kan usi cerita kemarin kaya gara-gara AI biar telepon kapan nikit tiap bulan sekali nanya gisenta ngecek biar nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara hanya tadi
0: kaya
1: ya betul lebih-lebih lagi dia tu the same nanti kita ya nanti kita ngambil siti contoh ya company telefon Siti tu kita sudah melanggan ya tiap bulan maya ya cara auto hari bank kita kita boleh melanggan Siti-Siti cerita atau ke Siti-Siti apps terus hari line telefon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ke tahu ngasuh bio telefon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tahu hati-hati meh kita itu tadi deh sebenarnya kita nekan utai ke bat telepon tu laban semua utai bawa ujung jari magang tu nanti tu salah tekan
0: betul.
1: Udah meh duit tu tadi habis
0: memutung ke diri ini
1: ya betul lagi mesti bernuan Sam
0: Wilfred
1: bedau
0: ok selamat pagi Wilfred ya rindu amat ko ya serta narit hati amat ko ya cerita drama AI tu ko ya amat kadang-kadang ko ya dua jalai cerita ke sebakar magang serta gambar watak ke sama ko ya lalu baju sidak nadai nemu bertukar ko ya
1: ya hanya segi amat
0: kadang bertukar nak lama ya pulai ke baru bajunya ko ya bisi narit aku hati aku ko ya kena ya ngambil ke masa menya tadi kena yang isi masa menya tadi deh
1: ya
0: hanya ke pemana tadi maya kita ke benong ngangka ba airport kini tadi dia mel ambil ke bandi ya contoh ke kun tadi ba airport kini tahu ke kita benong nganti orang kini mana mana drama AI tu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi okay.
1: Kita bisi Dayang Jaya tu Sam bedak tu ene. Kaya nanti ceritanya narit ati rindu gamada kaya tang ti ulih ngaso stresnya episode kadang ya nak berurun ko ya. Mesti kak scroll ke atas ke bawah ngiga sambung ya. Mayo cerita AI ulih jadi teladan ke penghidup kaya moral stories ko ya. Atu sigi amat tu Sam. Menyi ketua tadi hari baka orang tadi ngai meda indo miskin tu tadi semua orang bejaik ko ya. Atang itu tadi ada penyalah nama ku buat orang yang medak ya. Nada salah ya tu tadi. Bekau begulai ngok kita, bekabat ngok kita deh kebenda ya.
0: Okay, kan ni sawup meh. Tanya tadi ngerja kia tadi. Maka bisik ke nak logik mimit meh. Tan tadi. Kau nama yang ngasuh kita pada hati.
1: Ya,
0: tadi,
1: betul.
0: Okay, Rosita Sendimit. Ke pagi tu apa kau ya narit hati ya mamat kau ya kau nama kau ya nemu amat sedang agak pelakon dikakak sedang ya bajik-bajik kau ya Mel sikat-sikat kau ya tajak pan kadang jalan cerita kak sebakar magian tarik no kan merdak kau ya nak bajik nak sikat nak gidan hati merdak kau ya yang merdak tanya tarik no Mel Rosita Sendi Miet tadi. Jurnikal Juan bisik mega ke pagi tu apa ya rindu man pada movie AI bertelepon ke ya Mel.
1: Tau.
0: semadi ke muai masa aku ya. Laban serta muka YouTube lalu otomatik bisi cerita aku ya. Laban jalan ceritanya kak sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai baklemek aku ya. Oh di tanya ya deh.
1: Jampat kia.
0: Lalu start benda cerita kebukai aku ya. Ngau tau nyadi mayuh cerita oleh dia pedak aku ya. Bisi mereka ajar nilai penghidup berceritanya aku ya. Baka nanti kita ngagak mana tadi dibayar ngau tak ke mana ya. Yang tadi bisi ajar kebenaran hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita mana tadi.
1: Yeah.
0: Berpanggai kita impu ngambil utai ke mana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Ya, betul.
0: Berpanggai kita impu tadi.
1: Kita bisi rini sabai pagi tu aku ya. Nanti bak aku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enak angkat nanti apin habis ku ya. Nanti orang bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai ngelimpeng ke mata meda dramanya. Tadi hari Rini sabai Rini Sam. Pemegang meri selamat pagi ngai Santi Louis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu meda cerita tanya ku ya ari miskin tau jadi kaya laba ditolong raja naga ke okay. Kadang sanggup tidur pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: ramah ne ramah sis Lucy bedau ne sis Lucy sekumbang dah bisi drama AI tu ku ya tanya ja di peda ku ya nada ya ke meda drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayo sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu aku nya bola ku ya tang mata kama meda ku ya tadi ni mel sidak nemu mat ke ngagak jalan cerita tadi ya nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang kemelakuannya tadi tidak sama
1: agak
0: watak saya layan mimir tang okey nama ke siti di pedah aku tadi mel drama AI tu ya nak panjai ya ngasuh orang ke kak meda baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam kadangnya di nyuka nyambung agai siti nya terlalu lama jadi drama AI tu tadi siti episode kadang seminit lebih nyu 50 episode dah biasa nya agak kebuah orang kak medak pelabak ku deh lalu ambil sekalanya nanti kita medak cerita drama Korea nanti ya baru lagi kadangnya tadi betul lo ambil skalanya ya bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ya. Ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: kita bisi Will Hunter pagi tu nanti aku nak meda dracin nya aku kiatang aku meda cerita Indon kia terikat janji tindu nak pen pukul 11 meh pagi lah benar aku ngerak direk orang kerja kia
0: tu meda awalnya cerita terikat janji nya benar enggak tanya menya tadi mel benar enggak viral menya jam ke dia tau ba cerita ba tanya kita ba ba semengkah apps nya tadi ni boh di buat itu nih Mel.
1: Ya, nya benar ngerak diri nurun kerja aku ya. Tapi si kawanku kemarin nya teranyu tindo.
0: Okey, nih nyulih telepon. Masih enak, masih ya tanya. Nyawat kemarin nih.
1: Ya.
0: Masih bisi kawan si ko kawak tu mau nih.
1: Ya. Si Mister Tampang.
0: Tahu ke layan drama AI ko kemarin Mel.
1: Si nyebut deh ko kemarin.
0: Nada. Takut. Kawan aku nade buka.
1: Kawan aku udah ada bukai.
0: Tanya Mel. Nama ke buah ni. Drama AI bisi tanya menya kemarin Mel.
1: Lagu betitu ah.
0: Bukai lagu tengah malam. Oleh CSG kita lagu ke dia sampai ke Medan.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Dah malamnya ya.
1: Aman.
0: Okay. Semua yang kemudian.
1: Tu dulu si Mister Tampang. Kita berubah nak cerita AI nan tu minat aku suka DJ. Kau udahnya ke dia tahu cerita AI nya mana? Kaya nya rindu ke Medan. Kadang-kadang cerita AI nya meh ni dua kaku lebuah ke Medan. Kau ya.
0: Aman. Ya. Membola ngai Medan kau ya nih.
1: Ya, bakal aku sebab pun Sam nantu rindu aku. Pada-pada aku bikinnya tajak bunyi kenuan tadi. Tajak pun mendak ceritanya ya setengah aja. Nada hati kan ngiga deh Sam. Dia tahu nanti ceritanya narit hati ku Sam. Ngiga aku. Nggak tahu tajuknya. Kadang-kadang ya nada mereka tajuk ya kadang-kadang. Nya benar ngiga ya kadang. Baru bisa. Nya pun kadang-kadang ya nak panjang lagi setengahnya. Bunyi kenuan move on jat meh.
0: Nya bunga nyumai ke diri nyumai mugi nanti lelak aku sore itu padahal melayan rama AI bunga mandok ke diri mugi
1: udah besar bunga aku
0: nombor mandok ke diri
1: mugi nombor mana telok jawab meh
0: Samuel Mudin ke pagi itu sama pagi nuju seduai ku ya Sigi Ahmad ku ya kena ke medak nak lama aja ku ya sekali nya lekat ku ya udah ya nak berasai temu gasiti cerita ku ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
1: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ ku ya rindu medak cerita AI dia tu subak drama ya ke ku menangis nyak ko ya nyak pedak ko ya udah nyak dracin udah nyak pulai baru ngake AI ko ya ter rindu gak medak cerita AI to ko ya
0: amat nyung pulai ke AI baru
1: gak ya rindu game medak cerita AI ko ya oke okay? Jadi kita bisi bintang hati pagi to ko ya amin nyapa kita pagi to madah ke rindu dengar ranos doai pagi to ko ya lalu ya madah ke gayari sidaya di kapit pagi to sem mana
0: Okey, selamat pagi peninggalan kita di Kapit. Di Serata Nur meh neh mel di Serata Sarawak Ari Lawas Limbang nyentuk ke Kuching kita. Ngau bekal kita ari menua bukai ngendiang ke YFM ngena RTM klik ngau bekal channel Isro di Johor kini di Semenanjung Malaysia ngau di dini-dini aja. Okey, nya topik kita pagi tu terima kasih kita ke udah nganjung komen entah pun ke kami dua email bisik ke nak terpansak ni Mel kau baru datai baru tamak kini komen kita lupa kelalu mayu lah pagi tu terima kasih mayu sebenarnya santai-santai je menang drama AI
1: ya drama AI tu ya mana tanya me tadi bunyi kurang ya ke Siti hari cerita-cerita panda short reel kurang Siti bunyi kurang tentu ya bisi penglebih dengan pengurang ya DSM penglebih ya hanya tadi me ya bisi story badia kira-kira ajal badia dalam ceritanya tadi deh. Kalau ya kena mana ya tadi cerita pandak tu tadi ya boleh ngasuh tua nak sabar. Nak sabar nanti ceritanya hapus. Ya besi kena pengurang ya meh badia tu tadi.
0: Ya ke mana hanya ambil meh. Tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh.
1: Ya betul.
0: Seminak je tadi meh anang kelalu layan nyentuk ke nak cukup tindu ada ya, email.
1: Ya betul. Dia tu
0: mayuh harus nak cukup tindu leban kelalu nyak meh layan tai kebak tai buat telepon teka berkenyap okay, semina drama AI nya jauh tapi pemerindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita lebih lagi nama kita nya udah ngelui 40 ke atas nya tadi
1: okay, 40 Sam bila nembiak pun lapan dia tu nembiak ya sikitnya udah Siti sikut telepon pelabak ku.
0: Betul. Tentang kita nyubu umur tadi. Aku tadi mel. Berat lagi meh ke pengerai kita. Nampak dah nyubu 40 kata tadi. Jaga-jaga meh pengerai kita. Nang kalau sampai nyo nak tindu layan mereka berkenyak ni. Okey, jadi okeynya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau drama AI. Okey, jadi bak hari kebukai lah kami dua email atau ke kebukai topik dua pagi Y kita. Mai topik kebukai. Okey, macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi pak penghidup kita bersari-sari ni.
1: Ya betul. Lagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ DJ tu tadi nyebut bar radio berjurai ke topiknya. Kita nanti kita bisi idea tau WhatsApp ngagai nombor konti kami tau ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com. Ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y. Ilak kami merik kredit agak kita.
0: Ah, okey nama kadang kita itu nyo kadangnya nadi dia kita dari email. Yeah. Mm-hmm. Alamannya hari satu nyentuh hari lima. Ni nemu idea kita mana lagi. Tuk topik sana kok.
1: Ya yeah, betul.
0: Utai kenyadi baku kemari tau kok. Tinggal utai bas kini. Mm-hmm. Tinggal teberayaan utai kini. Mm-hmm. Uleh nyadi topik makang.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi terima kasih Mayuh pendengar. 9 pagi mendiang ke berita. Udah nyalgi bergulai bahawa Y9-12.
1: Ya tu, berapa dulu kami dua Sam.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Jasub Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penyedaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA 28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aichi Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi di ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembom B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Las warnai harimu.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kalau kita nampak kawan-kawan kita melenting tak tentu pasal, marah berpanjangan, sikit-sikit rasa nak marah, bengkak je orang muda kata. Sebenarnya kita harus bertanya kepada mereka, are you okay? Kemarahan yang ada di dalam diri manusia menandakan seseorang itu berada dalam keadaan yang tidak stabil dari sudut emosinya. Dan kadang-kadang emosi marah ini hadir bukan sahaja berkait dengan emosi, tetapi dia berkait juga dengan masalah jiwa, ya, masalah perasaan kita. Sebenarnya apabila seorang itu marah, mungkin punca marah tadi bermula daripada jasmaninya yang tak cukup rehat. Jadi kita tanyakan kepada kawan kita, are you okay? Jangan kita marah, kita balas satu kemarahan dengan marah, kerana api apabila dibaling dengan api akan menghasilkan satu ledakan yang lagi besar. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa Taala. Oleh kerana itu, marah ini adalah suatu perkara yang disebutkan 1/4 daripada kehidupan kita. Apabila anda mampu untuk menahan marah, anda sebenarnya sudah berjaya suku daripada kehidupan. Kalau anda tidak mampu untuk menahan marah, ertinya anda telah merosakkan dunia dan akhirat. Sebab itu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, didatangi Nabi seorang lelaki yang meminta untuk diberikan nasihat. Ausani ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Bukan wasiat yang duit lepas meninggal tu, tak. Ini maksudnya pesanan daripada Nabi untuk lelaki tadi. Apa pesan Nabi? Qala la taghdab. Di dalam hadis lain daripada Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan lebih kurang maksudnya, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, sebab kamu akan masuk ke syurga kalau kamu tidak diselubungi dengan perasaan marah. Perasaan marah akan menyebabkan kita akan rosak dunia. Kenapa? Bila kita marah, mungkin kita ucapkan talak. Bila kita marah, mungkin orang marah balik pada kita. Mungkin akan rosak harta benda. Kalau kita marah, mungkin akan menyebabkan akhirat kita juga akan rosak. Orang sakit hati dengan perkataan kita. Orang dizalimi dengan perbuatan yang kita lakukan. Sedangkan mungkin orang tu tak salah. Sahabat-sahabat, Nabi memberikan suatu pesanan ringkas namun sangat bermakna dalam kehidupan kita. Maka tahan amarah kita, betulkan apa yang ada di dalam, bukan sahaja perasaan tetapi dalam pengurusan masa kita, pengurusan ya, tubuh badan kita, kerana tubuh yang penat memang akan mudah marah. Akal yang kosong akan menyebabkan seseorang mudah marah. Kerana apa? Dia tidak rasional lagi untuk menimbang suatu perbuatan ataupun suatu yang ada di hadapan mata. Maka jadilah orang yang rasional dengan mengisi segalanya dengan baik, mengurus apa yang ada dengan baik. Mudah-mudahan kitalah orang yang mampu untuk menahan amarah. Kita jumpa lagi dalam Nidaul Islam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
0: Spektra 912 warnai harimu.
3: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
4: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
3: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
4: 89.5 MHz.
3: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
4: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook 3 Aman FM.

Ya, 9.27 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jadi kita bersua pada pagi Isnin 5 Oktober 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam biasalah, kita bersiaran selama 3 jam di udara. Untuk anda yang bersama kami, terima kasih banyak-banyak. Ketik siaran kita, pilih siaran Sri Aman FM untuk siaran tempatan, ya, bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan anda yang bersama, okey, ada pantunnya Amy nak beri dengan kita orang, ya. Matahari muncul perlahan, nang pelan ya cuaca hari apa kata orang, bila nak panas tu nya nyusup-nyusup je nak mendongnya, tapi bila nya dah bersinar terik jap matahari, ya. Okey, sinarnya jatuh di atas meja. Selamat pagi kawan-kawan. Semoga bersemangat bila kita bekerja. Alhamdulillah. Siapa lagi nak beri semangat? Musik siapa? Adik keluarga kita, teman-teman kita. Okey. Jadi pagi Isnin, jangan apa kata orang tek lesu-lesu tu. Okey. Kita teruskan semangat kerja kita. Sikialah kerja yang berat ke, kerja ringan ke, kerja di pejabat ke, sik di pejabat ke. Asalnya kerja aja, ya. Kita pula aja, laksana aja, ya. Ikut peraturan, ikut arahan, ya. Okey, dengan senyuman untuk menceriakan semua. Okey, siaran Sri Aman FM boleh didengar melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi, ya. Boleh didengar melalui TikTok Live page kita Sri Aman FM. Melalui aplikasi RTM Click. Mungkin ada RTM Click tu, kita orang boleh mak turun download, ya, secara percuma. Sebabnya betul-betul percuma. Kita boleh klik aja dengar melalui portal radio RTM, radio online, ya. Antara apa kata orang tak siaran yang boleh kita orang dengarlah melalui platform media sosial yang disediakan, ya. Di hujung jari aja. Di mana-mana aja lah. Rata-ratanya lah 99% kita memang dah ada telefon bimbit di tangan kita, ya. Satu nyawa nombor dua. Apapun, teruskan bersama, kekal di RTM, teman setia anda. InsyaAllah sajian hiburan akan kita sediakan selepas tu, dan juga informasi yang akan kita

peluang untuk anda mengambil cuti. Dah panjang cutinya, ada yang ambil cuti sehari dua, ada yang ambil cuti seminggu, dua minggu. Bukan apa, nak merilis segala-galanya ya. Okay, bila kita nak bekerja tu, nang perlu juga untuk kita menyesuaikan diri semula. Kadang-kadang kita dah ingat apa ni pula kita nak. Lagi mencuti dah panjangnya, ada kapak-kapak atau orang nak. Okay, orang putih mada, take care guys. Okay, tinjau dulu keadaan cuaca kita. Ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Sri Aman dan Betong kedua-duanya pada sebelah pagi si ada hujan, diramalkan si ada hujan. Manakala di sebelah petang kedua-duanya dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat ya. Dan pada sebelah malam bahagian Sri Aman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan si ada hujan. Kadar laut di perairan, laut berombak setinggi kurang 0.5 meter ya. Untuk keadaan angin dari arah utara barat lautnya ya, arah anginnya bertiup dari utara barat lautnya selaju kurang 10 km sejam. Lain sikit lagi tu untuk keadaan laut di perairan dan juga keadaan angin. Dan untuk suhu di kedua-dua bahagian di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius ya. Okey, itu yang kita kongsikan bersama mengenai info cuaca ataupun ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ya, atas perkongsian maklumat itu tadi. Yang baru saja bersama, terima kasih. Petik siaran kita, pilih siaran RTM. Klik aja di tangan kita orang, di jari jemari kita, sebelum kita orang nak ngelik ke tu orang nak nekannya, gegakkan dah dahulu sendi-sendi tangan kita orang ya. Senam sikit lah, sekurang-kurangnya kita bergerak sikit ya, buat lancar sikit pergerakan darah kita tu, dalam saluran darah kita tu. Sepuluh pagi kelak kita akan sama-sama dalam pertemuan Info Ekspresi, insyaAllah, sebab kita akan bersiaran secara langsung sekitar 10.15 minit pagi sampai ke pukul 11 pagi kelak. Untuk perkongsian juga mengenai aktiviti dan juga program, mungkin ada juga topik-topik yang akan kita kongsikan ya, kita muatkan bersama dengan rakan dari Sarawak FM, antara matamu dan mataku dalam versi Orkestra RTM. Ini dia Dato' Hel Amir dan Nadia, Sri Aman FM.

0: saja cerita habis. Masyuk.
1: Spektra 912 warnai hari. Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

Yang tek hiburan bersama dengan Lenny orang pertama. Rasa yang si pernah kata orang tu nak. Si pernah selesai kata orang. Si akan stop. apabila pertama kali bertemu dengan seseorang terbangan yang memang laju je. Kadang-kadang kita dengar dulu dari segi penampilan kita sebelum bertemu dengan orang dengan kawan ke dengan bakal buah hati ke tapi hanya princess. Princess, selamat bertugas. Dengar videonya itu. Alhamdulillah. Dia juga kita orang lah. Kau wanita saya nunggu princess je lah. Puteri-puteri. Okey, penampilannya ti. Takut kelak tudungnya sengitkan. Bajunya renyokkan. Ada orang pun tak memangnya halus teliti. Memboleh tajam je sisi baju ya. Bila udah habis di stekau. Setakat kita bertemu Nek Yang lah nak berjumpa memanglah berbagai jantina atau orang nak laki impuan gaya penampilan diri impun ya kemas bersih je lah ya perlu ada lah sebelum kita bertemu dengan orang cek dulu terutama bagian muka tu mana yang kurang cok kan kata orang tak nak kalau kan sikit-sikit jangan dia gila sikitnya budai lah at least kita ada keyakinan tu kan. Keyakinan dari mula tadi saya nyebut semangat. Semangat kerja. Amy tu kena semangat juga. Mula saya lentuang itu. Mahawaknya saya sorang-sorang di konti. Kita orang mesti nyokong kami. Sama lagi nak dengar nak. Hitung jam kita. 9.51 minit pagi. Dah nak habis untuk jam yang pertama. Dengar Amy ucoteh lagi. Alhamdulillah sampai kita orang ikut kopi secawan teh secangkir atau mana selamat sarapan penting sarapannya untuk nambah tenaga kita sayang bekerja bukan setakat nak kerja 20 aja ya di jam 4 pun sama juga walaupun kena ekon 24 jam tu ya Allah sabar aja. Okey pandai-pandai lagi kita nyuruh kita berpeluh nak macam-macam aktiviti. Suria Aman FM 89.5 MHz inspirasi informasi bawa ajak selesai untuk program SKS Muka ya untuk edisi yang ke-8 dan kemudiannya kita untuk kelak insyaAllah ujung bulan kata orang dengan awal bulan baru dan difahamkan akan berlangsung pada 30 Oktober sehingga 1 November 2026 ya 2026 untuk giliran kita di bahagian Siaman untuk lokasi seterusnya selepas muka ya edisi yang ke 9 ya. Okey berlangsung di Kompleks Sukan Sri Aman nanti ya dengan pelbagai program, aktiviti dan selanjutnya kita akan kongsikan bersama lah dari semasa ke semasa. Jadi program SKS tu yang diadakan merupakan platform yang cukup penting khususnya kerajaan Sarawak untuk mendekatkan kerajaan dengan rakyat ya, dengan macam-macam perkhidmatan ya, maklumat, bantuan peluang secara terus-menerus secara semuka dengan masyarakat untuklah peluang kita orang untuk berjumpa dengan agensi-agensi jabatan yang terlibat ya banyak kemudahan yang disediakan sepanjang program SKS berlangsung ya. Jadi kita di sekitar bahagian Seri Aman maupun di bahagian Betong di luar kawasan di mana-mana cat di sorang-sorang waktu datanglah untuk sama-sama kita memeriahkan program SKS ya Sarawak Ku Sayang seterusnya berlokasikan di bahagian Seri Aman ya pada 30 Oktober 2026 sampai 1 November 2026 ayah mama untuk princess-princess kita. Kenapa kaum wanita tak sukakan macam yang dari segi jualan ke apa sukakan
produk craft, makanan dan minuman, ya. Ada pakaian-pakaian, mau ada bunga, saya nak gubah bunga juga. Nak bertanam. Princess suka nanam bunga tu. Okey. Kawan-kawan wanita memang 99%. Saya tu makin 99% sukakan bunga. Selebihnya ada yang si gemar dengan bunga. Yang mungkinnya adalah allergic kata anak. Kata si Princess. Okey, siram bunga tu pagi tu. Menari panas terit. Jangan duduk siram bunga, layu kelak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan selanjutnya sebelum kita ke Kuching, ya. Oleh kerana kita nak happy-happy kata orang tak nak. Kita nak rasa remaja selamanya. Jangan berubah secara drastik kata orang. Pelan-pelan kita. Okey, ini persembahan daripada KRU Remaja Selamanya untuk pilihan dalam Spektra 912 Warna Harimu semestinya di Sri Aman FM.

0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Khamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

Okey, assalamualaikum dan selamat pagi bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda untuk edisi 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, seperti biasa untuk jam yang pertama atau kita ada info ekspresi Sarawak FM akan bersama dengan Sri Aman FM sekejap je lagi now. Jadi semestinya akan ada pelbagai perkongsian lah dari DJ-DJ kita yang akan bersiaran untuk jam yang pertama. Alright, untuk kita orang yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu dan semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terus siap kekal bersama dengan Azri sehingga ke pukul 2 petang menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda.

0: tak tahu sih, penyakit macam darah tinggi dengan kencing manis boleh datang tanpa tanda. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit dengan lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Datang dan pula pemeriksaan awal di klinik berdekatan dengan Kita Orang. Kita Orang juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Ibu tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan Kita Orang dan keluarga.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Mak, mak, tangga ya, ada rumah ko.
3: Eh, si menjadi tu.
2: Kita nak molah apa, mak?
3: Kejap, mak muka Mai Sejahtera pakai molah laporan dalam Mai Lapor.
2: Eh, mak dah molah laporan?
3: Oh, senang je. Lihat, klik dan lapor. Mun kita orang naga, orang merokok kat tempat awam, sila lapor melalui sistem MyLapor. Ibu tunggu gi, lihat, klik dan lapor.
1: Pesanan tu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 11 pagi.
1: Isnet Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
3: Okey, Sarawak FM, Sehati Sejiwa kembali lagi bersama dengan kami Azri dalam Info Ekspresi. Kali itu kita akan bersama dengan Sri Aman FM. Bersama dengan Amy. Amy?
4: Ya, Amy. Azri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar Amy? Sehat?
4: Alhamdulillah, sehat. Sehatlah. Muda nanggau sehat itu. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Azri itu, okey.
3: Kami Alhamdulillah sehat
4: juga itu. Penyebih pun okey juga lah.
3: Walaupun kita tu di hari Isnin banyak orang dah mandi blues lah apalah, tapi kita tetap bersemangat.
4: Saya dalam mandi blues na tu kencang aja.
3: Okey, mungkin kita ada nak diceritakan sedikit lah untuk nak hari tu banyak lah nak.
4: Saya dah jual lah. Sebenarnya kita tu jangan bersembang tu Azri. Macam dengan Azri dengan membaca berita nak. Kita tu jangan juga bertemu. Kadang-kadang kita pun bersama-sama santai aja Azri. Apa yang berlaku kini itu mungkin tak orang di Kuching ya. Memang hari Sabtu Minggu nang Ami nang lah.
3: Minggu tak Ami.
4: Ya, kena tong tak ada sambutan apa deh.
3: Jadi TYT.
4: Sempat jual lah. Ninja jak di sia 2 3 hari tu teh. Sonok juga lah nangga keramian ya, persiapan ya. Malam nak
3: pagi tadi pun jam jalan sebab jam, biasa ada rehearsal. Ada rehearsal untuk perakan.
4: Rehearsal tengah berlangsung lah.
3: Tengah berlangsung tadi.
4: Belum dah habis sekali, mungkin dah nak selesai apa tengah hari lah nak. Kepada para pengguna yang nak menuju ke Kuching ya, mau hati-hati juga sebab ada jalan yang ditutup mo.
3: Jadi ya, kena rancang lah perjalanan dengan lebih awal lah.
4: Makin jalan lain tu alternatif yang rancangan lain lah nak. Untuk pengurusan kita tu macam biasa kita lah pengurusan melumat dulu lah mun ngikut apa kata orang tu susun atau daripada
3: boleh
4: azas tu
3: boleh
4: biasanya nyaka ngecek cuaca dulu.
3: Kursi maklumat cuaca kita.
4: Udah saya nanya apa khabar, apa sehat kena terurang tena. Ya, info sehat tu info cuaca lagi.
3: Boleh. Macam ni keadaan cuaca di Semantik.
4: Cuaca pagi tu nya tu kita yang nanggar Jabatan Meteorologi Malaysia pengkongsian ramalan ya. Pada sebelah pagi jadi ramalkan siap ada hujan tu Azri dan juga apa pendengar. Untuk sebelah petang kedudukan bahagian diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Bagus juga nya ribut petir, kita doakan ada hujan. Bukan apa.
3: Betul.
4: Kan kini tu kita masih berjerbu. Dalam kategori ada yang sederhana, ada yang sihat. Jadi tu peluang lah ya kita apa dengan keadaan sedemikian untuk mengurangkan jerbu ya teh mudahlah untuk kita. Kadang-kadang pagi hari punya semua putih. Kenapa nak di tangga kita? Warna putih aja.
3: Warna putih aja di tangga.
4: Ya, nanti. Ni adalah makin spek mata aja.
3: Ada tak makin spek mata keluar?
4: Saya dah makin spek mata. Nama mata tegang-tegang bulat macam tu. Okey, sebelah malam bahagian Siaman diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Dan untuk di bahagian Betong diramalkan siap ada hujan. Suhu di antara kedudukannya lah, suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sejuk eh. Dari konti kita tu 18 sampai 20 darjah Celsius. Jangan kan 24
3: sama ya, sejuknya.
4: Sama kadang-kadang ya tip. 16 yang di sia, 17 pun di sia. Sejuk kita.
3: Jangan
4: info cuaca kita dulu lah. Satu persatu lo Azri.
3: Boleh.
4: Udah ditanya ya apa khabar. Udah ya info keadaan cuaca. Lagi panjang masa atau dua tu.
3: Lagi panjang lah. Ni kita nak dengar lagu dulu kan macam ni tu.
4: Mana Ondel ni saya?
3: Okey. Kita nak dengar lagu dari Si Aman.
4: Dari Si Aman. Giliran Si Aman. Boleh. Tak ada masalah. Kita dengar lagu versi Arab sikit campur-campur tu bahasa Malaysia tu. Lagu asing dengan lagu kita Malaysia.
3: Boleh.
4: Berjudul Habibti terbaru daripada Ikhmal Nur. Yang nyob lagu dengan orang baru tu kali Najla Zulaikha. Habibti itu maksudnya kekasih lah, kekasih hati. Macam my love, my darling. Okay, my darling. Untuk hiburan kita ya. yang boleh, dimuatkan dalam Info Ekspresi Seri Aman FM bersama dengan

0: Haa, ya tengok Azri. Apa dengar Sok yeah, FM.
1: Kamu. Ha.
0: Sebab Azri mula-mula tadi oh. Semua berhentak rancak. Ni nak kakak Emma oh. Tak tu ngekot rancak juga. Jadi orang muda lah. Ini hati kita tu.
1: Yalah.
0: Haa, indah juga.
1: Untuk menaikkan dengar. Semangat. Oh, menaikkan semangat pagi-pagi.
0: Oh, nak menang. Lebih-lebih lagi kita dalam apa pemanduannya.
1: Betul.
0: Ingat mendayu-dayu hilak tu jong memory ingatan dia keluar kelak.
1: Oh, punya dengar lagu slow takutlah KLMJ nya teringat cerita lama. Oh, tinggal
0: dah cha. Sini tujuannya. Oh, susah oh, kita nak kau tenung. Okey, Azri. Baik, bok lepas tu apa ya? ACSJ ke 9. Melangsung di Betong untuk tahun 2026. Jadi kita nak ucapkan tahniahlah kepada band Tanah Berkenyang. Sebab sidaknya menjuarai anugerah carta siapa juara. Jadi SSJ tu dah berlangsung di Dewan Tan Sri Dato' Omar Stephen Kalong Ningkan ya 3 Oktober yang lepas hari Sabtu. Ya.
1: Hari Sabtu.
0: Bos sesi. Kru-kru yang terlibat pun memang hebat-hebat dari Kuching sampai ke Seri Aman berganding bahu ya. Nak menjayakan apa perjalanan ACSJ ke 9 tu berjalan dengan sempurna insyaAllah lancar lah sebenarnya banyak penonton yang apa kata orang kehadirannya meriah ya daripada penduduk setempat di sekitar bahagian Betong. Ada yang datang dari Semanggang, ada yang datang dari luar Betong yang berdekatan dari Serike dari Kuching ya. Simak lepaskan peluang juga sidak tu nak nanggar retis kegemaran. Anak Azmi.
1: Juri pun juri bukan biasa-biasa, ada Azmi.
0: Ya, bukan biasa-biasa, munyo biasa-biasa tu. Ni ya, ni kita mau juga kita mau ada profesional juga sikit lah. Okey. Jadi tahniahlah untuk kumpulan itu juara. Selepas kita nangga ada yang artis menerima hadiah yang banyak juga. Itu

0: Gabriel Mawad dengan di tempat yang kedua. Ya, tahniah, syabas. Gabriel Mawad dengan lagu Dayang Bintang. Ya. Lagu tu memang cukup sinonim lah untuk kita di Sarawak tu nak.
1: Mana.
0: Ya, pandai malam semahan bagus juga ya malamnya. Ha, yang tempat ketiga kita ada Phoebe Claw ya. Ada dengan lagu Di Empu Nuan Sikuk. Ah, tahu ya Azri, Di Empu Nuan Sikuk maksudnya?
1: Cik tahu ke, Mek?
0: Ha? Cik tahu ke?
1: Cik tahu. Di Musikuk tahu ke, Mek? Seorang lah.
0: Ha, seorang. Macamnya ada kekasih hati nyampunnya nya semua pun, ya, Tek. Kekasih nyampun seorang lagi. Macam Azri ada.
1: Maksudnya, Tek.
0: Yangnya nombor tiga. Nombor tiga, ya. Jadi tahniahlah untuk para pemenang yang belum ada rezeki ya, usaha lagi, jangan kecewa. Betul. Setakat ya aja. Sebab kita tu mesti beri semangat dengan sidak para penyanyi yang cukup terbilang lah cukup apa kata orang terkenal juga penyanyi tempatan Sarawak tu.
1: Betul.
0: Tapi kita perlu ingat juga sebab kita di RTM ada satu radio digital baru 24 jam mau radio Gemar Borneo. Sesuai sekali ya. Jadi di sini hasil karya orang Borneo, orang Sarawak, Sabahnya diketengahkan. Macam program Azri dan Bahasa Sarawak masuk di sini, program Aiming pun sama, geng-geng kita dari stesen kawasan pun ada, bukan setakat belagu aja. Ada program-program bentuk temubual pun ada, interaksi, apa nak dicoteh, podcast pun boleh. Siapa minat tu boleh hantar nak hantar ke RTM Sarawak kan. Ya, peluang kita apa bila kita dengar radio Gemar Borneo tu kita rasa dekat dengan Sarawak Sabah.
1: Betul. Ni tahu ada yang jauh dari Sarawak ke Sabah nak dengar.
0: Si ketinggalan.
1: Betul, si ketinggalan nak mengikuti Gemar Borneo melalui aplikasi RTM Klik.
0: Ya, betul. Sebab kita pun nak apa kata orang tu, warisan budaya tu si pupus di telan zaman kata orang.
1: Betul.
0: Si kita siapa lagi? Bagus juga ada radio Gemar Borneo tu. Adik kakak. Peluang kita oranglah penggiat seni. Ya, penggiat seni. Siapa yang ada hasil karya boleh ketengahkan. Jadi peluang keemasan yang cukup luas dan besar lah ya untuk semua. Jadi SCSJ ya Tek merupakan anjuran YFM Iban RTM. Dan menjadi platform untuk mengetengahkan bakat penyanyi serta penggiat muzik tempatan khususnya dalam perkasa karya dan industri muzik Iban tok lah yang kita niatik yang kita betul. Kongsikan kita kelakar tik lah bukan setakat Iban, Melayu, Cina pun ada ya kita di Borneo untuk semua boleh ketengahkan, boleh kita
1: betul.
0: Apa kata orang kongsikan sama lah radio Gemar Borneo ya sesuai sekali ya perkongsian kita dari Semanggang insyaAllah mungkin juga ada yang benda lain kah perkara lain yang akan kita kongsikan juga dari segi pembangunan dan sebagainya ya untuk teman kita hari Senin tu mungkin Azri ada juga nak dikongsikan apa ke.
1: Ada berkenaan dengan jambatan sejingkat tu yang akan dibuka kepada pengguna jalan raya pada 5 Oktober hari tu pukul munekot masa yang dari Jabatan Kerja Raya Sarawak tu post dari state dari nyampun pengumuman pada pukul 10 pagi.
0: 10 pagi tengah berlangsung lah kini tu.
1: Tengah rasanya lah. Tengah berlangsung kini tu dan untuk merupakan kata orang satu lagi pencapaian penting lah dalam usaha untuk memperkukuh jalinan perhubungan serta meningkatkan kelancaran mobiliti antara Kuching dan kawasan sekitarnya. Jadi mun ada kita orang yang berada di Tanjung Bakoi nak dah perlu lagi nak melencong dari Semerahan nak pergi ke Demak ya ke sejingkat.
0: Dipendekkan lagi lah jarak
1: dipendekkan lagi
0: sebab ada jambatannya.
1: Betul.
0: Baguslah kemudahan ya untuk penduduk setempat sebenarnya si akan apa kata orang macam ni aja yang tentu ada perubahan masa kini untuk yang akan datang.
1: At least ada laluan lain, kita nak ke tempat lain. Bukan mengharapkan sikit tempat dia ajak. Memang kan jam lah bila mengharapkan sikit ya. Nak pergi ke Sejingkat, Demak apa semua. Jadi at least ada laluan singkat macam tu di Jambatan Sejingkat. Dia boleh pakai Tanjung Bakor terus pergi ke Sejingkat.
0: Macam ialahnya. Pergerakan ya, Tek. Tahniah dan syabas lah. Sebab ada jambatan baru untuk Nak Azri. Macam kita untuk jambatan apa Sungai Batang Lupa pun ada di situ.
1: Ada jambatan-jambatan Lupa dua pun akan siap juga kelak nak.
0: Jadi semuanya dalam tempoh yang pendek. Nyasik ambil makan masa tempoh lama bila kita berada di atas jaraya tu. Semua orang mahu. Bukan pasal cepat ya, bukan. Itu kemudahan sebenarnya.
1: Kemudahan
0: untuk ya. Senang orang ngembak apa kata orang tak, orang berniaga senang nampak barang hasil masing-masingnya. Yang nak apa, ada urusan penting ke apa, semuanya dalam tempoh yang singkat ya.
1: Sikit juga Amy. Mun dah ada kemudahan jambatan tu, janganlah kita kata orang tak lepak di jambatannya, lepas yang menghalang lalu lintas orang. Boleh mun berhenti sekejap, kita sikit untuk berehat pasal jalan balik. Jangan sampai membahayakan nyawa orang lain.
0: Aktiviti kail mengail tu, jangan kail orang.
1: Betul.
0: Mun boleh jangan sebab di jambatan, sebab kereta laju, kenderaan laju. Takut kita orang kelak kena empias. Bukan empias hujan. Empias angin motor ke apa, kita orang tumbang ke apa. Membahayakan juga lah. Jangan malah aktiviti sik disyorkan sebenarnya, sik digalakkan. Kita orang malah aktiviti kail mengail tu, mengail udang, mengail ikan. Bukan nak nyuruh kita orang melakukan aktiviti macam ni. Ada tempatnya apa?
1: Ada tempatnya
0: yang sesuai. Jangan atas jalan yang banyak motor, kenderaan. Mudah berlaku apa yang sik diingini, susah kelak, parah juga.
1: Susah juga, betul. Okay. Apapun kita ucapkan terima kasih lah kepada Kerajaan Sarawak kerana memberikan kemudahan kita seperti jambatan macam tu. Baiklah, lepas itulah kita akan kembali lagi dengan perkongsian daripada Sri Aman. Kita nak layan dulu lagu daripada Teh Hijau. Lagu dari Tulus, Teh Hijau.
0: Tulus,
1: Sarawak FM.
0: Teh Hijau
1: FM dan
0: Selamat
1: Sri Aman FM.
0: Selamat jamu selengah lah, minum air Teh Hijau.
1: Green tea atau putih.
0: Okay.

0: Ekspresi. Ya, kembali lagi bersama kami Azri dan juga Amy dalam Info Ekspresi. Ya,
1: Selamat dengan si Aman dan FM.
0: Sri Aman. Betul. Dan tadi kita dah pun dengarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau now. Biasa kita dengar lagu kopi lah, apalah. Tok Teh Hijau.
1: Ini nak dengar lagu Teh Hijau. Sudah ada on depan kamera. Okey, apa pun terima kasih kepada semua yang mendengar siaran kita gitu Azri ya. Saya percaya yang kakak-kakak macam-macam kita memang apa kata orang dah berada di bahagian dapur tu.
0: Betul.
1: Setelah komunitas susu rumah tu dengan aktiviti dapur yang si akan apa lekang kata orang dengan dak sudu, dak sendok, dak puyuk belangak, dak
0: ready semua dah di dapur ya.
1: Wow, memang hebatlah kita orang. Tahniah, syabaslah kita orang. Dari dini hari ya nak. Sebab kita orang mun di Kuching tu memangnya akan bangun terlebih awal. Ada yang turun kerjangan tanam biaknya dulu sekitar jam 3 pagi 4 pagi tu pengalaman lah pada rakan-rakan kita yang bertugas di sini. Mun di situ biasa sikit, ada sikitnya ya.
0: Sikit jelah.
1: Sikit aja lah. Tapi dah mula dah mok susah juga di Semanggang tu sebab kenaan pun dah ada dalam kuantiti yang banyak di situ ya. Betul. Semuanya mengejar masa ya. Masa yang dikejar oleh kita tu kadang-kadang kita tu kadang layam juga nak kadang-kadang terlepas masa juga kita nak apapun tepat pada masa lah janji temu kita macam ni dengan orang kadang-kadang kat jemputan kahwin pun mak di tangga juga kadang-kadang terlepas lagi ada kejadian hari Sabtu sebenarnya ni pergi banyak, hari banyak. Minggu ni ada lagi ni ya.
0: Betul.
1: Contoh ya, contoh
0: pergi rumah je lah, ngabas di rumah
1: ngabas di rumah ok info spesial kita si berasa jam 10.43 minit pagi ya. Terkejut mana aku tak tahu orang nak. Okey, untuk seterusnya info diri apa yang telah berlaku untuk berkaitan dengan kursus asas haji 1448 Hijrah lah untuk sekitar bahagian Sri Aman. Kita kongsikan bersama info daripada pihak Masjid Bandar Sri Aman tu. Jadi sudah dilaksanakan seramai apa terong di sejumlah 75 peserta telah mengikuti kursus asas haji 1448 Hijrah di Masjid Bandar Sri Aman baru-baru tu tek lah mesti silap saya 3 hari bulan hari Sabtu sebagai persediaan memperkukuhkan ilmu, kefahaman dan kemahiran praktikal sebelum melaksanakan ibadah haji. Jadi khusus ya berlangsung dalam 12 siri sebenarnya ya. 12 siri sampai 19 Disember 2026 yang merangkumi ilmu berkaitan dengan rukun, wajib dan juga tata cara haji selain aspek kesihatan serta pengurusan diri ya. Jadi sesungguhnya perjalanan menuju Baitullah bukan sekadar memerlukan persediaan fizikal tetapi juga ilmu, kesabaran, keikhlasan dan hati yang benar-benar bersedia untuk menjadi tetamunya. Semoga setiap ilmu yang dipelajari menjadi bekalan, setiap langkah dipermudahkan dan setiap doa diangkat menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Terdoakanlah yang bukan setakat orang yang berumur, yang dewasa, kita orang muda belia boleh tu start juga lah ya. Bila tenaga orang muda tu yang lebih bersemangat lagi sebenarnya.
0: Betul.
1: Yang nolong, nyokong yang orang dewasa yang dah berumur. Sama-sama membantulah ya. Ilmu yang perlu ada juga yang kita terus pergi macam diajak di ujung kita kena langgar orang orang langgar kita, kita melanggar orang. Kita sih si tahulah apa yang berlaku kan tak. Jadi kita nak ngembak juga ceroteh juga. Kalau kita ada apa segmen apa komen ucapan komen. Mak Azri kelak lo
0: boleh kelak lo boleh
1: sebab kita nak berkongsi juga berkaitan dengan hari tu hari-hari dalam bulan setiap hari dalam 365 hari dalam satu tahun ni ada peristiwa hari-hari okay, salah satu padanya 1 Oktober 2026 merupakan hari berjalan kaki sedunia walaupun dah lepas.
0: Patutlah kami ada berjalan kaki dari rumah kami ke opis Ria.
1: Bagus cara macamnya supaya tapak kaki kita ringan aja anak. Okey, hari berjalan jalan kaki sedunia tu diraikan setiap 1 Oktober ya, setiap tahun, untuk menggalakkan gaya hidup sihat melalui pergerakan ringkas seperti berjalan kaki. Kadang-kadang bila kita berjalan kaki ngurut juga betis, tak?
0: Betul.
1: Awak maksud dan tujuan adalah untuk kesihatan jantung tu, berjalan kaki membantu menguatkan jantung dan melancarkan peredaran darah. Kadang-kadang kerja kita tu duduk, orang nak duduk. Tapi kita tu angkat duduk, angkat duduk.
0: Angkat duduk, angkat duduk.
1: Kita di konti tu 3 jam duduk. Kadang-kadang angkat je, mengeliat jok kita nak. Jadi tujuannya kurangkan stres ya. Aktiviti fizikal tu yang melegakan minda kita dan juga mengurangkan tekanan. Ya. Bila kita melakukan aktiviti tu dia mudah aja dan murah, sedah bayar.
0: Betul, sedah apa bayar, apa indah sedah. Tenaga aja diperlukan.
1: Betul. Dia sih perlukan peralatan mahal ataupun kita nak ke gymnasium. Atau kita sediakan sikit kasut lah. Kadang-kadang pakai sandal pun bergerak juga, pakai stocking pun bergerak juga kita nak. Jadi cara pun ada disertakan. Bagus nak berjalan kaki sedunia tu 1 Oktober di Pola. Yang beri kita tips, kita cara menyertainya dengan memulakan langkah, luangkan masa 30 minit sehari untuk berjalan di sekitar kawasan perumahan atau pejabat. Biar orang nangga kita ya berpusing 2-3-40 kali ni saya. Jadi janji kita berjalan. Aktiviti community ya, untuk aktiviti community macam biasa ya, menyemang di waterfall anak mun cuaca bagus apa semua sik dah jerbu program sudah meringan macam apa ya, sudah merobik pun ataupun rantaian jalan kaki misalnya macam ni aja dianjurkan oleh beberapa organisasi kesihatan dan juga komuniti, boleh kita sertai.
0: Betul.
1: Nak iling-iling temenong seorang diri pun boleh juga bah. Singgah orang pun boleh juga. Mudah aja ya.
0: Mudah aja ya.
1: Ya, berkaitan dengan hari berjalan kaki sedunia yang disambut 1 Oktober. Nah, Azri. Okay, Azri ada apa-apa tak? ada
0: perkongsian. Apa komen?
1: Boleh juga. Azri sila dulu. Main kancong kita dua tu.
0: Okey, kita nak dengar nak bacakan komen dari Ahmad Syafi'i. Assalamualaikum DJ katanya. Selamat pagi, selamat bertugas di ekspresi. Cuaca cerah hari tu katanya. Salam buat semua katanya. Dan seterusnya daripada Pak Su Omar, menonton DJ bertugas katanya di Facebook tu katanya.
1: Nyalah kami orang bertugas.
0: Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda katanya. Sarawak FM semuanya ya, kekawan. Selamat menikmati makan tengah hari kelak semuanya ya, kekawan. Awalnya dah ngucap makan tengah hari. Seterusnya dari Sarah Ajici tu, selamat bertugas di info ekspresi hari tu. Kamu ada kesempatan lah Kak Sarah, nak nyampe salam katanya buat semua pendengar-pendengar setia Sarawak FM. Di sini ajak berada, ucapan selamat menjalani tugasan harian masing-masing. Okey, mungkin Amy ada sedikit komen untuk dibacakan.
1: Kita sambung lah tu.
0: Okey, sambung je.
1: Kita sambung je tu. Syarifah Hanifah Syed Akil, Assalamualaikum DJ yang bertugas Surat FM dan Surat Aman FM. Pagi tu sebuyo panas katanya Azri. Bagus mana cuaca sidak. Apa tu ekspresi warna hari anda buat semua sahabat kami. Ucapan selamat masak, minta lagu apa-apa jat lagu. Sidaknya nang agak di bahagian apa.
0: Betul, dah busy dapur dah tempoh.
1: Dah
0: berpotong dah sayur.
1: Dah bau bawang dah, bawang merah, bawang bakung, bawang apa putih. Kita tu cerita baru, bau wangi aja.
0: Dah bertutup belacan.
1: Sidaknya ya dah bau sidaknya. Nyaman lah Okey, nongai ini Amren. Ekspresi warna hari anda di Surat FM, Azri. Panas bercahaya. Keringkan baju. Hari Senin cuti, kerja masak sekejap. Ya, ni ada kerja lain. Nak masak sekejap tu. Nyuruh saya menjelis tu. Lalu saya masak saya. Okey, satu lagi. Masnah Loso. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Tu semua nyebut Azri tu. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Kami layan ekspresi sambil berjahit baju anak-anak muda tu. Anak-anak muda tu katanya. Baju panjang di crop jadi pendek. Nang ada kemahiran kepakarannya tu. Kan nyawa kat Melati malah baju kurung. Lain jak jiwa anak-anak muda kini tu. Si mengapa banyak 8 pasang je untuk hari tu. Syukur alhamdulillah. Okay. Eh awal orang malah baju pakai raya tu depan rasanya tu. Warna apa tu?
0: Awal yang mikir warna ya.
1: Satu lagi sebelum kita bersama dengan Azri Cheng Suni. Assalamualaikum, ekspresi warna hari anda buat semua sihat walafiat hendaknya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selamat amin. Bertugas. Okey, setakat ni jelah dulu daripada kita berbagi lagi tak?
0: Ya, betul. Kita pun dah nak berada di penghujung rancangan lah nak untuk info ekspresi. Walaupun terima kasih lah kepada Amy yang ada bersama dengan Azri hari tu.
1: Banyak lagi coteh hari tu nak. Cik Wansa juga satu jam masih sampai lah satu jam rasa.
0: Yalah. Okeylah, sampai di situ je lah untuk kami dua bersama dengan kita orang. Apapun, terus je kekal bersama dengan Sarawak FM dan Sri Aman FM untuk info ekspresi setiap hari Isnin. Kita akan bersama.
1: InsyaAllah.
0: Okay.
1: Jumpa lagi.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya daripada Nabila Razali. Cukup sampai sini dan kami Azri akan kembali menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak dalam Sembah Ekspresi. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Amat FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
4: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: #penyiaranjakim.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
0: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naib Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Siaman FM 89.5 GHz. Inspirasi berinformasi.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.
5: Menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
6: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai

di Sri Aman FM setelah mengikuti apa ni, Invoice Mercy. Tadi kita bersama dengan Azri di Sarawak FM. Sembang-sembang santai aja, ya, dengan informasi yang kita kongsikan bersama. 11.14 minit pagi, ya, dengarkan 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi semestinya di Sri Aman FM untuk siaran tempatan. Bertemankan Amy, ya, gitu. Mudah-mudahan kita masih lagi bersama dan bertenaga. Hari pagi Isnin. Sugi tadi mandanya mandi blues. Saya dah mandi-mandi pelus. Menemui tu, saya dah mandi-mandi pelus. Kita orang kerja saja, kerja. Ya, kita ada giliran kita pun. Kita ikut ahan. Kola aja. Bukan mari kita tu sebagai apa kata orang tu? pekerja yang cemerlang gila sih. Nang udah potongan rutin kita bang. Rutin harian kita bangun tidur. Apa saya cuci apa gigi bu gigi masak minum makan macam ianya rutinnya. Okey, kita nak berkongsi juga maklumat mengenai pungutan pingat untuk Sukan Asia ke-20 setakat 4 Oktober 2026 jam 10.30 malam tadi. Jadi kita nak tahu juga lah macam ni keadaan kedudukan kontinjen Malaysia setakat 10.30 malam tadi, ya. Jadi kontinjen pasukan Malaysia berada di tangga yang ke-11 dengan pungutan pingat emas 9, 7 perak dan 16 gangsa. Jadi jumlah keseluruhan pingat adalah 32, ya. Jadi Malaysia di tangga yang ke-11. Boleh tahan juga. Jauh juga, ya. Tinggalkan negara-negara lain. Jadi di tangga yang pertama sit lain sit bukan negara China dengan 169 emas, 89 perak dan 83 gangsa. Yang mengekori rapat ialah tuan rumah, ya, iaitu negara Jepun dengan pungutan pingatnya 83 pingat emas, 95 pingat perak dan juga 91 pingat gangsa, ya, tuan rumah Jepun, ya, di tangga yang kedua. Dan yang ketiga di ekori rapat lagi oleh Korea Selatan dengan 39 emas, 43 perak serta 68 gangsa, ya. Yang berada di tangga keempat keempat ialah negara India, 21 emas, 27 perak, 37 gangsa. Okey, kita tadi berada di tangga ke-11 dengan 9 emas, 7 perak, 16 gangsa. Ini sebagai perkongsian kita juga lah apa yang berlaku pada Sukan Asia ke-20 di wilayah Aichi Nagoya, Jepun, ya. Yang bermula sukan tu dari 19 September dan berakhir pada 4 Oktober. Untuknya. Okey, syabas dan tahniah untuk para atlet kita. Si berasa sudah selesai sukan tu. Dan untuk akan datang hari sukan negara. Okey, banyak sebenarnya aktiviti sukan kita yang moden, yang tradisi, ya. Macam kita tu suka nak sukan neka tradisi, ya, yang tradisional. Mana yang baru-baru untuk golongan belia yang semangat kesukanan, ya, ya, yang kuat lagi tenaganya. Ambil acara moden-moden sikit, ya. Kedengar mantap sebenarnya. Okey, beribu dulu sebelum saya nak bacakan komen dan juga
ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih rakan-rakan Facebook yang menonton, menyaksikan. Alhamdulillah ada yang bersama kita sejak pagi tadi. Ya, kita akan berakhir pada pukul 12:30 hari nanti.

0: hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Lagu baru.

Masih lagi kita berseran di Spirit Aman FM untuk Spektra 912 Warnai Harimu, ya, Spirit Aman FM. Baik, tiba masanya untuk perkongsian komen serta ucapan yang menonton menyaksikan. Terima kasih banyak, ya, secara langsung kita berseran di Spirit Aman FM, ya. Ramlili, assalamualaikum. Semoga sehat terus keceriaan bersama pendengar setia Spirit Aman FM. Cuaca di Sibuk panas berjerebu katanya. Kawi Kurus, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, ya. Kesejahteraan dinikmati. Selamat berseran. Dan semoga dipermudahkan tugasan kita, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Nia nak minta sikit lagu, ya. Dan juga sebuah lagu pilihan lah, ya. Untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali diri Kawi di mana saja berada. Okey, David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca baik pagi tok di Saratok. Terima kasih. Oh, Saratok Tengah, itu terima kasih banyak. Roy Kuang, ni tengah mendengar, ya. Selamat pagi hari Senin, selamat bertugas ceria selalu. Ni bekerja sambil dengar Spektra tok katanya. Okey, Anda Ijinola, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam Isnin, salam ceria selalu. Selamat bertugas, semoga kita senantiasa sihat selalu. Rindu dengar lagu Hail Ame. Oh, pilihan kita pagi tadi jam yang pertama, ya. Terima kasih kerana mendengar siaman FM. James Pengiran, selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Biar-biar. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, buat kita moga sihat selalu. Kami dari Sadong Jaya, selamat mengopi pada sahabat pendengar Sri Aman FM yang dikasihi. Terima kasih. Terima kasih untuk anda, ya. Biar-biar. Dan Belangke Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ciri-ciri selalu panas cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, assalamualaikum, selamat pagi ceria. Salam pagi buat sahabat Sri Aman FM di mana juga berada, ceria selalu. Terima kasih. Okey, nak jino lagi. Yalah, semua jika ada kelapangan bersama SKS hujung bulan Tok Gelap, insyaAllah. Okey, program SKS untuk zon selatan, ya. Di bahagian Sri Aman akan diadakan pada 30 Oktober sampai 1 November 2026. Untuk sebagai melaman untuk semua lah. Ya, datang ambil-ambil kelak. Dayang juga, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Isnin. Okay, Roslina Francis, hai. Selamat pagi, selamat bertugas. Selamat pagi untuk anda. Ujoh Chaung, selamat pagi. Selamat pagi juga, ya, untuk Ujoh. Azlan Azlan, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan. Induk Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas, ceria selalu. Cuaca panas di Kenawit walaupun masih berjerebu, ya. Sama ya, di lokasi-lokasi yang lain masih juga berjerebu, cuma panas ataupun tahapnya kategorinya berbeza-beza, ya. Okey, Induk Kenawit tengah menonton. Terima kasih banyak dengan bunganya, membunga benar. Induk juga terima anak untuk bunga maya, secara maya. Terima kasih. Sangat-sangat menghargai kita orang semua, ya, yang beri komen serta ucapan, ya, menonton, menyaksikan secara langsung di Sri Aman FM. Terima kasih atas sokongan bagi kita semua. Dan untuk hiburan yang selanjutnya, kita dengarkan bersama lagu untuk Eliana dengan Ironing.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.26 minit tengah hari. Manakala fardu Asar 3.35 minit petang dan seterusnya fardu Maghrib pada pukul 6.27 minit petang dan fardu Isyak pada sebelah malam nanti 7.36 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh 5.13 minit pagi dan Syuruk 6.21 minit pagi. Jadual info solat pagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Datuk Zainazin dengan Puncak Kasih. Dan kita akan terus bersama untuk pilihan lagu yang terakhir ini dia. Wani Carey dengan Pulang. Okey, pulang seketika kita rehat sekejap. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Kita akan bersama untuk pertemuan yang akan datang. Emi mengundur diri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambom, berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja TIK diungkapkan ngagai skim pelajar tinggi ndak berbayar Sarawak FTES tahu manggai 1 bilion ringgit setahun. Lebuh skimnya ke datai bak tahun keempat. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka perintah Sarawak diatuk ngageh ke 250 juta ringgit setahun dikena melanja kohort ke Terubah timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah nintiang tahun. Komitmen belanja di majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu sama terus mansang serta tegap ala nentu ke skimnya boleh dipercalai ke Enggau Meruan. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutuk bak pengerami makan lemai ke diatur bersrimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi benua mukah mujur mata lebih 110 ribu ikut temuai datai bak sepemanjai 3 hari programnya ke diatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai enggau orang mayuah. Rakyat megak udah mudah agi nguleh ke mayuah macam servis perintah. Nengah pengawak ke mai konsep One Stop Center. Konsep bakanya megak udah merik penguntung ngagai orang dagang di menua tu. Udah sidak tu kemudah agi nguleh keran. Duit bantu enggak peluang beranak ke pukuk. Abdul Yaakob Arbi masuk kerja kutuk bak pengawak nur nutup programnya bak dataran Pehin Setia Raja. Genang program kesebakar Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine madah ke mayu macam pengawak ke bisi diatur yang perkara ti udah balat mata orang datai ngagai program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti nguliah ke servis ke bisi disedia ke bala temuai buat program tu mega berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak ke diatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta nguleh ke mayu macam bansa pemakai enggau barang ari bagi menuanya. Ia megak madahkan diri berasai terpantup hati enggau pemanah sambut ke diberi orang mayu di muka lalu bisi bendar pengarap ke programnya mujur nyapai perkara ke dijuluk. Berebak ngonya Hawa Beldin ianya induk asal ari kampung Sebako, Daro. Udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka. Kalau ia boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin, madahka ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru. Lalu gelama tu, ia semina bisik sebuah kereta second hand dekat udah berapa tahun tu dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu, pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke berari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi. Pickleball ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngenak pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah kompani luar Pekat Energy Sarawak ti udah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026 ti udah mujur narit mayuh peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia mansuk kerja kutuk ngagai pengarap berita di Kuching udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prais ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tunangkan kita mendengar ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan dan yang bakal selama ni nanti hari satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami Bak YFM Sibu.

Ya, sama dengari balap nih ngap baru kita ke dengar itu ya dalam WFM masih buka sekali itu kita boleh ngaku nana hari dia tuh nyentuk nge pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal sama mereka ya sebenarnya kita yang terus ke ngelah tengari kita ungkup ke 1 hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Ya dulu kita berkunci kerintai program kita ungkup ke sore itu ya. Jadi ya bakal sama mereka ya 12.30 itu lagi indoor kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi Arba Baru pukul 1 dia kita dekat hingga ke Squad Trio. Lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak Bulan ke Pengari Kami di Kapit. Ya pukul 2 bakal selama mega dia kita dekat Bulan ke Pengari Kami Lucia Thomas Kasar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Kopi ya pukul 3 bakal selama mega dia kita dekat Bulan ke Pengari Kami di ATM Kucuyang dalam Rentak Ngali Hari WFM. Ya, tadi tusun program ungkup kasar itu apalah pening hari 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ya, nama berita apalah pening kita ungkup kasar itu ya. Ngarep banyak gerai magang mujur magang meh semua pengawal kedi kerja kita. Ngarep ke semua tadi gerai-gerai magang ya. Nanti ngasih diri nak gerai, nanti salah kita ke klinik yang merasa pengerai kita. Itu ke bapalan no perubat ke bus mak ngau kita diau. Ya, maka kita ke berduang berbaik ke perangkat pengangkut dan pilih nama kedikenak kita baik ke ngenak kereta, ngenak motosikal, kini ngenak besikal, kini ngenak lure, kini. Ya, nang nak berjimat dah lebih kita berjalan nama tadi ya, berduang rantu calai. Ya, berbahasa kurang orang maka berbahasa ke kita ya, nang beruman zaman lubah pun maka kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh. Ya, selama merarau maka ke kita ke benua merarau jam kiri atau namang kayo kita ketengar itu nih ya. Okey, sebab kita ya terus ke ngelah tengari kita ke Sarito. Jadi dulu kita berpindang yang lagu kenyadi juara Abah Nugrah Cata sapa ke juara kita kena ke malam hari 6 tu tadi. Lagu hari Raban Tanah Berenyang Arisa.

nyanyinya tadi lagu Kenyari juara apa SCSJ ke-9 tahun tuh ya, jadi Arisa Tanah Berenyang ujung ke jam kita 16 menit lepas pukul 12 tengah hari. Oke, nyanyi kita terus kawak ngelah tengah hari kita dulu, kita kena take pesan ke basic diterima kami di YFM, jadi pesan tuh ditujuk ngagai semua kabar belayan di lingahan seluai sejugam beladian sepituah stras apakan pintu dunia Sibu, Sungai Asan, Lubuk Bundik, kapal pelayan di Salim Belalang, Jalai Kejedi, Buah Udul, Kapit Metah, Kenawiat Mawang, Entabai, Kemaliah, Nangabayu, Madur, Lubuk Antu, Bakuang, Puku, Apakan, Kenyala, Apakan Wak, Ngaudi, Merurun, serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ruli ujung tau kena makangau ya tum tau kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026, lalu uliat dekat di kertas ke tumuh pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026, lalu di sambung pengawal ngupas entebalu atau kenyuan entebalu. Nyanya semua kabar belayan ke ngelala niang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kape aja boleh ngenatai ke diri ya ngau ngau ngetah sulit niang tu kena amangwan uliat kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026, lalu uliat dekat di kertas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026, lalu ditangkan ngap ngau ngupas entabalu atau kenyuan entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjeli atau ke bini niang Pak Lumur 0198744 0781 Kunando Baru 0197840551 atau ke Rodini Pak yang apa niang Pak Lumur 0134289165 atau ke Sharon Sony nya kakak niang Pak Lumur 0198443612. Yangnya tadi pesan ngetah sulit keterubah ke dibaca kita ya, pawak ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi pesan Siti itu dituju ke ngagai Yang Berhormat Freddy Belia, Yang Berhormat Dato' Ali Biju, Yang Berhormat Senita Pilih Tingum, kabar melayan atau ke sidak kabar melayan ke serumah pemakai penusah rabat yang mendas dua buah rumah pelai buah dua rumah belasau belua dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal pihak mega kabar melayan di rumah Simon Tabau Bacau dua buah rumah Sabar dua buah rumah Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbatit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Serunggap rumah Minggu Simpang Keluak kabar melayan di rumah Richard Sungai Muding rumah Majid Tengalak Biru rumah Muluk Keluak Kawit rumah Albert Kadir Mungu Embawang kabar melayan di rumah Bawi Rampu Rapuang kabar melayan di rumah Dua Nang Asam rumah Kebiang Begang Biang Begang kabar melayan di Kampung Tak Insrian di Uma Baluai Liko Sungai Asap serta ngau kabar belayan ke Ngelala di kenulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah narai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang pangai anak kurang tu tok apa ijut tu dekat di itu babala mayuh kena ke malam hari 2 nya 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru rumah bakar mendas baru seratua. Lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratua. Ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalah ni yang pangai anak kurang tak ke pejut. Jadi pesan tu madah ke niang tu tadi udah nadai kena ke 4 hari bulan 10 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Intu babala mayuah kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar mendas baru seratua, lalu dekat dikubur ke kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tahu bertelefon dengan ijut abang umur 0194694545. Ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan boleh ngeratai ke diri ngesah penusah tu ya.

Okay, kita akan terus ngau pesan kita ke sekali tu nyari pesan tu dituju ngagai kapal layan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau menyadi ya ke dia di Miri, Ida di Sungai Pinang, kapal layan di Lacau, kapal layan di Empelanjau ngau di Jungkung serta semua kapal layan ke Ngelala. Duleh anak nyadang, duleh anak nyadang. Jadi pesan tu madah ke duleh anak nyadang udah narai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Lalu niang duleh anak nyadang tu tadi dekat di Sungai Bebala Mayuah kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat, Ai Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur kena kari dua bak pendam Bukit Munggu kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026. Ngenya tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang. Ngarap kita tadi boleh ngelatai kita dari ngesah penduseh tu. Jadi niang tu dekat diin tu pemalam manyuah kena ke malam tu malam hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Barumeh Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga. Lalu ni yang aduleh anak nyandang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2 berpena Bukit Amunggu. Ianya 6 hari bulan 10 tahun 2022. Jadi seperang penerang kesiliat dia kita atau bertelefon ngagai salih anak dulah balu umur 014 683 7720.

Okay, ginaros nga pasan kita nya di pasan to dito jo kagay apala kabablayan di nang antawa kapit nang asbirog kapit nang agat nang asut pamaga di pasar kapit kabablayan di Kuching nga semua kabablayan ke nglala mandian ana limbang mandian da limbang tau kapeding jadi ini anto tadi udah nadai kena 3/10 tahun 2026 jadi ini anto dekat di sungai baru mahlor baru meh lumur saplot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi nianto dekat di sengai 2 malam berengkah hari Minggu nya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu nianto dekat di Anjong ke Penam kena kari 2 6 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ngunya sekali lagi nesau atau ke mesan ke kabelayan di nanga antawa kapit nanga sebiro kapit nanga gat kapit nanga sud kapit ngau kabelayan di pasar kapit pian mega di Kuching ngau semua kabelayan ke ngelala mandian anak libang, mandian anak libang tau ke pedin. Jadi pesan tu madah ke mandian anak libang tau ke pedin udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang mandian anak libang tau ke pedin tu dekat di sungai Barumah Lumur Saplot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ni yang tu dekat di sungai 2 malam berengkah hari Minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau lumur 019-827-5302 Jino Namandin Balumur 013-5659-569 Tau ke Richard Jembo Tau ke Pesigi Balumur 016-858-9190 Okeynya tadi antara pesan ke bisik diterima kami di YFM. Jadi sudah kumai kita bergulai dalam program Randau Temuai kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku hamai kita berperindang ngau sitik lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya bertemu baru kita buat randau kita ke sekali tu. Jadi buat dalam randau kita ke minggu tu cukup bertuah mega. Lepas ya kengau aku bertunggak buat studio di tu siko hari kita induk tak ke dokumen kita peningai induk kena cukup cakeh nih. Berjalan ke pengawak ngaga asyik pengelalik jari. Laba aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Pihak mega mayuah kita induk tu terbagi kumpedaknya mayuah guna awak tau ke masa lepak sidaya bergagak ke burek sekali kenyari burek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tanjut digagak ke burek megak di pedak aku peningah. Jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung ya megak si ku hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke burek tau. Jadi mereka selamat tengah hari, mereka selamat datang yang ke studio puan ngagain wan.
1: Okay, selamat tengah hari pihak mengagai semua peningah.
0: Oh, nama berita na.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu nanti bakal pengawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu.

0: bejual,
1: bejual BBC ya. Au nong pialai ke pengawal bejual. Au lalu labak ku kita ke udah ning ke sada nyawa yang dengan radio tok ke kita ke bisi meda live Facebook kita ngali hari tu ba Facebook kami di Sibu FM bisi udah diayan ke kita gama temuai kita ianya puan nyawan anak jantung. Au jadi berita mana lalu nada salah saya kontak kunci kasap natai nuan puan eh puan.
0: Ya, awak orang sama ngelala gak?
1: Ya betul.
0: Jadi penata asal kuari kapit, menua aku nangat tiau bak mujuang baliah kapit.
1: Menua asal menyana?
0: Menua asal kuamat.
1: Au.
0: Leban nitiah ke pengawak, udah ku kerja subak. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak, 3 bulan bak sku SK ngatiau, udah nyaku bada orangnya ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udahnya boleh interview buat Maybank Kapit. Alu terus join Maybank Kapit namanya start dari tahun 1993. Udahnya transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udahnya transfer ke Mukah. Udahnya transfer baru ke Serikai.
1: Maya nak perjalanannya udah.
0: Maya wah. Ya. Niki sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Bak KL pun udah 6 bulan. Dan pulai baru ngagi sibu baru.
1: Ya, asal suban yang bisik nganti tak kekalanya di pengajar. Dannya nyu gawa nyadi no biang munya ko kita ina. Berapa tahun tadi pulai ke sekali puan ya?
0: 32 tahun.
1: Oh, lama man. Nuar ngamek pincin dalam umur berapa kini?
0: 54.
1: 54. Okey, tanya aja nih, okey, baca ya, puan.
0: Dia tu 55. Lepas aku apply untuk sikit ngamek kami buat Maybank break di break orang option ambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak yang medak baju maju kena bisnes aku.
1: Kenapa kena nyebut bisnesnya tarik tau ke di bisnes nuan? Ya ke bergagak ke buah tau. Dalam tempoh setahunnya ni pengamak udah dia tau?
0: Cucu setahun aku dah pencen. Lepas aku subah apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
1: Nyak ke kepun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi kepun ke nuan.
0: Sidak yang menggalakkan.
1: Nama kebuah milih borek dan empat pemayuh utai nada ke kang agak baku kini ambil kebanding yang beranyam nusuk mana ya no.
0: Kebuah ku tanya leban sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisik asas berjayat deh. So antik dari segi baku tu sah ngigak bahan leban aku kerja buat UPS aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongge rumah sewa aku pakai skirt aku boleh order online senang baik aku boleh kilek bah.
1: Baik minggu
0: ya. Ujung minggu aku boleh kesibu baik aku boleh berjayat.
1: Amat rajin kenyanya.
0: Aman.
1: Aman. Ya, lepas nanti sebut kita office hours tu. Nanti sikit hari 8 hingga 5 deh. Timpah tiga awal. Arti nyanuan mayu malam lah ngagak mawak.
0: Malam.
1: Lepas nuan ke ngagak borek tau. Bas apa kini nuan belajar sekali ke muda hari YouTube. Kini tau ke nuan ngak orang masuk kelas.
0: Masuk kelas ku mula. Lepas ku sikit berbakih dengan cikgu wong. Cikgu wong yau nyawa. Saya ku ngelala magang kita. Ianya ke penggiat burik aktif. Seruai Mimi James. Jadi aku lalu belajar-belajar ngau cikgu wong semua yang madah begini cara ngau berjual. Lu ngau lah aku tetadai lu aktif ngau sidak ya.
1: Tempoh nak belajar ada puan?
0: Tempoh nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Betul. Sari aja kami belajar.
1: Udah nyanyu ngagak kedirik mananya.
0: Agak kediri bakal cuannya aku sikit nak berguna cuan orang lah bakal kumpul nemu kira deh. Aku ngiga inspirasi kumpul lah berteladan hari bakal utai tenuan beketau aku lebak kumayuh kain utai beketau deh. So ambil ku pasal nah, sebagian dari keluangnya ambil ku lukis ku draft ku bak kertas.
1: Hanya di tiket ke ngagai kain.
0: Tiket ku ngagai kain. Mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngasidak aku sikit nak nyual cuan. Aku ngagak ke dirempo.
1: Ngepun ke dirempo.
0: Ngepun dirempo.
1: Patut peningan nanti kita meda skit ke debaik kita. Memang ni ke dia. Tak pandang ke dek. Puk tanya-nya. Puan ngagak bala ke meda live-nya. Ya empuk. kianya pun memaneh deh. Tanya nanti kita ngagak ke drempun deh pihak puan. Ia nanti sebakah bungai ngoreng.
0: Nah, aku segi nak ngai-ngai nuna ukil orang lah beketau.
1: Kata nanti orang kan nuna, baik pani aku kan ngupainya uli.
0: Ah, uli ya, suka ti si daya lah. Tapi hasil jari ya nak akan sama.
1: Betul, bisa decas aku deh.
0: Charge gue, nyak hal sih ya free of charge. Nanti bekas customer sih dah selalu lalu bak gerai kami deh. Awalnya kami ngamat tu, kami tu gamal aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari
1: kita lah. Kadang nyu pulang agak pakai orang keberanyam deh. Nyu bisa berjual ke sidan. Pakai tau ngunuan tu nak nak.
0: Nadai.
1: Aniti aku pengalami rempu kopinya.
0: Kadang sidak minta aku lukis dah. Okey, uli aku ngelukis sidak, lukis. Baik sidak pula. Ini pemandai sidak ya lah.
1: Nitiah kenyal.
0: Anitiah kenyal. Tapi yang nak kan sama.
1: Man kenyal jari siko-siko. Aku dah. Ini kan nuan ngelukih ke sida. Bisa di charge nuan sida.
0: Bisa dalam 10 ringgit, 15 ringgit kenyal. Ini nuna ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenyal. Charge sama.
1: Sama aja. Sama aja. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
0: Nak semestinya lah.
1: Nyangkanya mayuh ke ukir.
0: Tanya kau kini. Engkau kini.
1: Bekene ke nuan tu bisa boleh pengharap bak nuan po tu tadi. Nuan punya kecako kemai hari tu kita nginyau dah yakin nuan uleh asih nuan tu uleh dijuang ke orang yang. Nuan percaya mandir empunya. Bekene ina.
0: Laban nya tepulai nge pengasai kita empu deh. Laba pedak mata ku mana mesti le mana ba orang yang. And then site aku selalu ngagak edit video online deh, uji pedak non Facebook, kita semua boleh medak lah. Cara aku ngeditnya, berkini dek menggayakan bure. So aku confident bure aku uliah dikena semua pelbagai, semua peringkat umur. Nyak aku jarang agak dress ya terhad. Dress more on stage, ya sesuai ge. Nyerito, customer aku mayuah orang ke berperingkat umur ketinggi-tinggi ge deh. So skirt munyi kura putih, more fleksibel.
1: Betul.
0: Ya udah digayakan, senang.
1: Ya, mat munyi kurang tetres entar ini. Ini tiak kumang kan?
0: Aau.
1: Nanti sekat tetadi kadang ya udah digaya ke tuang baju.
0: Aau, ya udah ditukar-tukar baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
1: Kena kerja uliah punya nak?
0: Uliah, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulis bos ku Cina magang deh. Oh, nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian bure tu. Baka kami bisa assistant manager convention subak deh. Baik kung nak bure maka kami tim hari Sarawak. Oh, sida ya excited sida ya medak. Nama tu tu ku sida ya berkeni deh. Puh, ku sida gagak jari
1: maka.
0: Au. Berbuat bagaimana kami?
1: Ya, nyak mai jaga orang kemana ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngaga bangsa bukan. Ya. Nuan tok mesti ko ari contoh ya nek puan.
0: Ya.
1: Udah nyak, bakal kita meda kuyung ke di bantai kayaknya tadi dia peninggal. Ya ke daripada kita balai Facebooknya. Kati ke nuan uliah berkongsi ngau balai peninggal. Bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak ganggu main nak mana ke kuyung kebiasaannya deh. Bisa kuyung kebiasaannya. Ya, jampa pecah ni puan. Jadi ke ketok pada aku tu, ya ke premium tu.
0: Atau nanti dia meda kuyung ke betul-betul tu deh. Atau aku main kuyung ke asal keliak.
1: Ya ke petua ke gamanya.
0: Petua ke gamanya. Atau ke mar. Merek erga burek dia mar. Jadi ke kuning-kuning tu sama. Burek keliak. Tapi tu umpai dipandu orang. Lepas nanti ia berdau uri ya man, ia sikit kuning, baka kuning ngelaik tu.
1: Ya? Kati ke rega dua ya dah?
0: Rega dua ya sama.
1: Sama kan?
0: Sama. Cuma beza ya tu udah dicuci, udah dipanuak. Proses di manuak ya goreng dengan kali besi. Sampai ya nyeputi ya. Tapi api perlu slow deh. Nanti dia nak pandai dia pecah ya kelalu angan.
1: Ya.
0: Udah sekali.
1: Kata ya nemu berbalik kita rempul.
0: Berbalik ya. Girau deh. Lama. Dalam 10 minit, 15 minit. Lalu berbalik burak ya. Udah ya cukup burak kati deh. Renam menguai. Cuci deh. Ngena umur ke ngena bahan pencuci lah. Pandai deh lah renam dalam air. Udah nyetos ke deh. Tuas dan nyak jemai. Berkilat ya.
1: Oh, nyak proses mayu. Apa tu tak tahu mau ni. Mayu nak aku kelipu hati nyak. Kata ke ubung kena ada nyayin ya. Ubung biasa kita ke kena pakai kain ya ke?
0: Mayu orang kena ubung tebal. Aku ngai kena ubung tebal. Lepas ni nampak kasar. aku ngena ubung ke kena orang berjayatnya ubung yen aku nitih ke warna kain beketau warna merun merun kena aku
1: ah ngamai enak nampai
0: anak ya. Nampai ga tapi nanti deka ya bakal kena day jaya bisa ya aku kain stay nak debaik ku tu udah jual kedua aku ngena ubung putih krim white krim bakal color krimnya enak gen tu putih nah bakal kena day jayat ya luas
1: bakal keringap kaya
0: au bakal kena angela belagu kenyak aku ngaga
1: aman menyana
0: au
1: au kata kena boleh boleh rundingnya ka ngingap sidak ke beliaknya dah ke bakal mutiaranya
0: au tu nitih ke namanya meda bakal sidak model on stage deh giga leto giga online harinya aku boleh inspirasi campur-campur oh, tu beli magang, tu beli online. Jadi
1: tiak ke kreativiti deh.
0: Oh, kreativiti bakal pok ku mau tau so far lah ku medaku aja dah agak ketau. Nyak kemai mai wah, si dah datian ke beli baku. Nada yang nawar si dah ya.
1: Ya, nak bola meregau kayak berapa?
0: Si dah erino ke pok ku mau semua kaki tau paling kerino si dah ya. Mai orang agak borek kita kitang. Ya. Nada kaki, bisa agak kaki borek aja.
1: Oh, nadai lagu ya bukan.
0: Oh, nadai lagu bukan.
1: Oh, ya memang dia mak kenya di perdana puan.
0: Oh.
1: Nuan ke beli secara online ya. Sekali Karim dua luar tak ke nasi ke orang hari di toko.
0: Tahu anti niti local agent. Aw, bisa inok selalu no ku beli nya orang Indonesian. Ba Indonesia hari Bali sih lah yang udah aku ya. Aw, bisa sekedar giga aku buat serikian. Kadang buat serikian ditumpu-tumpu ke sida ya. Murah sida ya nyuang. Nanti di video ya. Dia tahu nadai ya gaya.
1: Nampak orangnya pula bergagak kenyanyo nadai utang
0: nadai ya gaya. Tahu ya ke ori itu nadai gaya dia tahu. Nyak ke buah dicampur-campur aku ngau burik akrilik tahu.
1: Patutnya beda ya. Bisik ke bisik. Kuning yang burik ke. Ya. Maya nuan ke ngagak tu bisik bala nyawap gini.
0: Kadang ku ngaji tunggal kau. Nanti orang maya ngoda ngaku. Gaji ku kia. Tang nanti orang kenyala ngode bakau sidak ke besar-besar pangkat lah. Bakal datian semua ngai kuasa orang nyayat aku mpau.
1: Duan mpau.
0: Aku mpau.
1: Jadi ngukir ya deh duan mpau
0: kan? Aku mpau magang. Kayak nino sikit aku
1: mpau. Jayat dia ada minta sawap.
0: Nyayat aja udah lekat semua desain. Jayat.
1: Ya. Udahnya puan kata nuan ngelaku ke burek nuan tau dah.
0: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sigi udah bisik penemu ngena AI semua deh. Nyak ke buah ku mayu video AI gagak ku gambar kumpul gagak ku edit ku baji-baji ya deh. Alunya di model
1: dia AI. Dia tak pula baji ya ke nuan ku puan. Baji hari ini AI ya pada pamatau kan ngelaku.
0: Kadang customer kumpul, madam kami kat nyadi model deh, kami beli skirt deh. Mayu si dah je pedak gambar sedia. Bala kolik aku kadang si dah beli aku deh. Nyadi model bala isi-isan aku.
1: nyadi model mana?
0: Au. Tante si dah engai. Nak ga aku nak maksa orang. Si dah
1: aduh aku deh.
0: Leban nama sekedar orang ngai expose be media sosial deh. Sekedar orang ka. Bukannya lah cara aku.
1: Ya, kati ke komen orang kau dah mulai ngelamat tu dia
0: puan. So far nak dai ke komen negatif ngai kita bola. Tenan mu buat belakang lah nyak terpulai ke sidak ya lah.
1: Ya.
0: Tapi nanti sidak yang medak kaya nak kau nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
1: Nemu sidak
0: nah? Nemu sidak ya. Alu angkut-angkut. Nyak maku nak dai stok mayu lah. Kengkak aku dah gagak. Aku dah angkut-angkut orang.
1: Aman.
0: Lepas ke sikok je ngagak. Nak boleh ngagak mayu lah aku.
1: Ya. Kalau ngasai kan ngetuk kini ngagak. Tapi saya kalau nyolejok deh. Mayu ke orang bekerja. Ya kak pun aja deh. Maya
0: lelak. Maya
1: nyajau.
0: Lelak. Sigi lelak kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi ku. Nak sedar ke jamnya udah tenyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
1: Ya aman.
0: Kadang ngasai bisa asai kak ngetuk lah laban lelak. Laban umur kita tuai deh. Kadangnya asai nak tahan agai tang nanti ngiran terima duit ya nanti di nyua sampai 2-3 juta bayang ke deh nanti rega tu 600-500
1: betul
0: bisik nanya kak ke ekonomi rumah tangga deh
1: aman dirempu mah ke pengeriang dirempu ya. Deh puan kata nak kak ke dia tahu bisik bantu perintah kita
0: so far aku mpai minta lebah aku agak baru nyak mah aku minta aja cikgu uangnya ya mayo ngajar aku beketau dia ngagak minta dari nama kementerian pelancongan aku aku ilak kak ngagak paperwork ngagak sitik kelas untuk rumah panjai rumah panjai aku lebah laki aku tu rumah deh
1: nyaga nyamai
0: aku anda biro wanita aku boleh membantu sidak ya leban nemulah kita rumah panjai sekedar bukan semua mampu deh. Aku boleh supply ke sida esker semua lu ngajar sida ya sekaligus.
1: Ya, nya meh mereka tapi puji ngai nuan puan lama boleh nyade ke contoh bala keninga tengah hari itu deh. Ata ja penuan ni udah ngetu gawa tau ke kumai kita pincin tem pramu nuan dekat terus ke pejalai penghidupnya besar-besar nya. Mayu di se ngote ke buguna deh. Dari dia tau nyuka ngajar orang ge peningan ke di rumah. Saya juga penemunya nak dipedua tapi aku deh.
0: Ya.
1: Oh, jadi udah tu lah nyangka. Meh ni demo hari pengingin hati tau kangangan tua kesari tau kan kamu ke kedai lah. Nah, puan bisa pengingin hati kia na.
0: Asai aku, kamu berat ke muka kedai. Aku kak ngok, lepas dia tau aku benar renovate rumah kau. Aku benar renovate, aku dia tau kak renovate ku gagak aku sitik ruang galeri. Udah dalam perancangan kami dua udah bisa budget. Agak-agak galeri stay, nanti orang datai. Send aja location datai buat galeri ku aja, nak ngacau ruang tamu semua deh.
1: Betul.
0: Dia magang kungkah, nanti jual kuila.
1: Kira-kira aku jadi nyata, nyalah banyak udah.
0: Udah, dalam nyawa. Proses.
1: jadi ranau tua, nanti nunda mayu atau dia tanya aku, lepas kumpul pun rindu, begagak ku teto. Nanti sampai kulu ngepun, kalah ngai bola, kedai puan lumpai, selekat kuyong pai menjahit ku. Nanti nyangka aja ke Perancis yang rinduan tengah hari itu, abak ranau kita itu, angka nyanyu muka hati, nyuka nguji, ukai semina aku, nyangka bala balua di pas bakang aku tu tadi. Nah, mulut kak patung na nyawut, kedai kenyak.
0: Pengrajian kita tahu nya tepulai ngirempo tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang munyo kita iban anti ngira de namanya tebekenya aja udah dipencil lu tindo make tindo na de guna leban ya bisa kesan ge pengerai de mana ge de nyungka ke ekonomi de empo merancang de empo maya de nerima duit semua at least bisa nulung laki nulung anak de sekolah. Bukannya ya. Bakal aku subak kerja. Nanti nitiah kia. Nak patut lah aku ngagak utit tau. Tapi ya. Tang aku baik hati rindau. And then ia boleh support income dek.
1: Nak ada juga salah aku dah.
0: Nak ada salah. Asal dia nak nipu orang, nak ngakal orang. Okey je apa.
1: Jadi pesan cukup maneh ya puan. Tengah hari tu kau balap dengan kita. Boleh berkongsi Facebook kena nutur ranau tu kan kasih dakang ikat tuan.
0: Boleh ya Facebook aku dia tu udah open ku memang open lah leban aku sikit berjual promote online deh. Aku nak lah leban aku bisa basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida emeda so aku open nang public Facebook aku. Uliah ngiga nyawan jantung.
1: Asitnya
0: aja Facebook.
1: Okay, terima kasih puan. Nua oleh limpang ke studio tengah hari tak beranau ngaku. Ngarap ke pengawal nuan mujur lalu muka bisnes nuan terus pegari di kelala semua nah. Jadi sekali lagi terima kasih ngi nuan nah.
0: Sama.
1: Ya, peningah randau aku boleh ngopuan nyawan anak jantung tengah hari itu siku hari kita Indo kenang cukup landi abah ngasih ke borek ke tengah hari itu kedai aku di pendiang ke kita randau kami dua ngarap ke utai kerkunsi aku tu bolehnya di keperansi yang agak semua kita ngotok mumpah dulu aku dalam program kita ke sekali itu mari selamat bertemu baru bak maya ke bukai boleh ngotok muai ke bukai selamat tengah hari ini.

0: Hanya tadi lagu Ari atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah habis ngobrol pengari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renau Temuai ngau topik penelpa ngagak buri. Dah tu kumai kita ya bela dalam program peniau penghidup aku lalu diatangkan ngau program Squad Riau sebelum kita ke bulan ngau pengari kami di Kapiat dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Mereka selamat ngelari ngagai semua bala peningah temu baru bukulai baru kita buat program warna ni rupiah baru ke dikeluar ke kami hari YFM Sibu nanti hari 1 jam 12.45 ngali hari bakal ke sari itu. Jadi buat program tu peningah sekali lagi aku Remy William pegawai psikologi atau ke kaunselor hari upis kebajikan dekat berkongsi ke cerita lalu maik bala peningah ngelasak ceritanya lalu kita semua belajar hari cerita ke dikongsi aku nyak tadi ya. Jadi sebetul nyak peningah dekat ngelasak topik kita buat minggunya kemarin lagi ingat kita topik kita ianya ngiruh diri tindirian ngagai bala peningah pasal pengawak mana di kerja kita ngagai orang tidak ngubah penghidup orangnya keperlu di pengiruh kita itu tadi peningah nak boleh dibeli ngenak duit ringgit atau ke diganti ngong retah tengkira kita ke ngiruh diri itu ukeriti kita kak kenama aja yang ya kebenar kita ngiruh diri laban kita dekat ngerejanya ngambil ke pemanah penghidup orang jadi bak cerita kita kita kumai kaban terbenar kengenian siku sedado ternyelamat ke kabannya terang amat ngajak kita reti berkaban ketika kau di mana antara diri sekaban dia kita sanggup ngerja nama-nama ajak ke kaban kita asal ajak kita ngerja penguat ke betul anak ngajak kita ngerja penguat kena betul lah. Jadi bab minggu kemarin aku mendengar bisik tinggal ke kita ngau siti ramai jakau kamu nyitau kaya beribu ikut musuh tidak akan ngelaban kita mansing hari mua dan kita tetap kering nanti semua bisik siku ajak kaban terus ngau kita berdiri di tisi ngelaban sidanya bukannya aku lansak batopi kita udah tahu aku nerus ke topi kita ke minggu tau semua kita nemu nul di kumai hospital hospital tau ianya siti alai nur yang berubat hospital mereka dua orang gawak bakal sedak lutur misi cleaner ngomayu sedak kebukai nanti kita bisa sakit serta patut dibasuk ke hospital kapan nak dia kita diau asal aku semua kita kalak ngelawak hospital kita ngabas balas bilik atau ke kabar belayan datang ke hospital atau ke tubuh ketampu dipasuk ke hospital sekedar kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah bungai air irua pemakai atau kota bukai ngambil ke ngerinan nanti sedak ke kena tan buat hospital namanya kenyam enggak kita bisa pengharap ngambil ke sidaknya japa gerai lalu pulai ke rumah atau ke menua diri nguati ke gagal jadi peningat bisa siti cerita ke berkait ng hospital atau ke dekat dikongsi kaku ngagai bala peningat ke minggu tau cerita tau dikumai penjan hospital atau ke dalam jokuribai dikumai hospital window ha? Jadi bahasa siti wat peningat bisa dua ikut lelaki ke benung sakit raya seduanya berkongsi siti bilik ke dikumai kita wat kelas 2 atau ke second kelas sikau antara lelakinya dia asuh sidak misi duduk nyandih lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lembu yang ngadin katia lelaki itu tadi dengkes sepiak ngepenyan jadi lelaki kesikau dah tadi kesepiak nyin semina galik gari-gari yang ngenat ke penyakit diri nak dapat angkat laban kesama sebilik balandau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak maya nyadi sedadu subak kini ke penyalai maya pemisi ngomayuh ranau kebukai jadi tiap-tiap kali lebuah sidak inu misi itu ngasuh lelaki ke bisik katia semak penyanyin nyandi maya ketengah hari yang habis kejam nusi ngegai lelaki ke galik sepiak nyin pasal semua utai ke dipendaya ada penyanya lelaki kengenat ke direk galik tu tadi laban kena uli angkat semina mejam ke mata lalu malagam utai ke disebut lelaki ke nyanih semak penyanya tadi munyi ku lelaki ke duduk ngerimai penyanya ada penyanya ku ya ya uli mendak sitik tasik temani amat dipendak bala jelur serati nyemerai batasik dia lalu sekedar demiak benung bermain model botnya sidak ke bepangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah lagi ngau nur pejalai kaki bunga yang tiba macam curak bangku duduk-duduk pun kayu ngau padang alai bermain hari penyanyi mengga ia boleh mendak pasar besar kerapas di pedak lebuah main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tarik nusi pasar pemanih utai ke di pedak ia hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu mejam ke mata berarti ke utai tik ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanyi bisik sekali lelaki ke duduk berimai ngau penyanyi tadi madah kaya bisik mendak seraban orang ke berjalai berbala mayu nambah perengkah muzik tajak penyia ke galiknya tadi nak boleh ninga tembih muziknya dan ia boleh meragam utai ke depedaknya ngotreng hari penyia berganti minggu Pagi Siti datang Mexico Indonesia ke gawat bawatnya. Lalu nemu lelaki ke katia sepiak penyanyi tadi udah nadai. Datanya parai tindua. Misinya tadi lalu berguai nasau seda attendant sejak gawat dia ngambil kemai bangkai lelakinya pansut riwatnya. Jadi tinggal lelaki ke galeknya tadi ke diri berbiliknya. Udahnya tadi peninggal lelaki tadi minta ngagai ini misinya nyangka katia ya tau dipindah ke semek ngau penyanyi. Ngawati kerindu balas seda misi ke gawat dia penulung minah ke katil lelakinya semak ngepenyan. Tadi yang katil semak dinyin, dia tahu katilnya udah pindah semak penyannya. Jadi temu pengawak ke minah ke katilnya sedang misi pun tinggal ke akhiri. Jadi udahnya ngau sepenengah tulang lelaki ke nak dapat angkat ngelamak tu tadi yang nguji ngangkat ketubuh jerimpu. Berarti yang kesiku laban ke dekat nguji mendak utai ke di luar penyannya. Ia ke mendak rampak menua hari penyannya bakal ke ditusi lelaki ke galik nisi penyannya subak. Ia berasa terkenyik benar hati. Nama kebuah peningah. Namunya tadi ia semina oleh mendak dinding batu aja. Hari penyanyi tadi kusuang tadi terpedak dini batu hari penyanyi lalu nanya dengan siko Indonesia pasahanya yang ada lelaki ke sebilik kuyanya subak nusi macam-macam utai kulit terpedak hari penyanyi kuyan dia tahu ya udah bapak penyanyi yang ada benda si titip type dia terdindih batu banyak benda berkenyak Indonesia ada lelaki ke duduk ke sebilik kuyanya subak berimai kuyanya sikit nak benda retinya lelakinya buta ane ke benda tasi benda dindih yang nyajak yang nak uli nadai meh si kau nadai meh si kau yang nemu lelaki yang tadi ngelamak tahu lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta sebelum keningal kaya tadi Indonesia yang bisik madah kaya mbak penemu aku nyangka yang mereka perasaan ngagai nuan ngamik ke nuan kering nungak penyakit nuannya yang asuh nuan angkat dari gari-gari yang bekanya pihak ku jaku Indonesia nya udah kenyebutnya Indonesia nya pelalu ninggal kaya kediri nama kini reti cerita tu nama kebuah lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul udah tahu lagi kita sama ngelansak ya dia tahu peningal kita sama ngelansak reti buat cerita tadi ngamik kembali peningan nemu orang kena nulis cerita tu pun nak ditemu atau ke anon tajak pun pihak ya udah nulis cerita tidak umurnya perangsaan dengan kita semua cerita tu tadi dengan yang dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wad bak sepital lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang lalu maya jamu dengan lehari dia yang asuh dia asuh nyandih ngambil ke air berlempuang yang tadi boleh dibuai kata ya tadi berimai ngopinyan lelaki kesikup dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit di rempu sepiknya ia nak boleh duduk atau keangkat makanya mengkat nanti hospital 1001 macam penyakit nah ibu aku nusui kita pun nemu nama besar penyakit ke dipasuk orang hospital lelaki ke duduk sepiak penyan tadi peningal semampai nusi ngagai lelaki ke galik garing-garingnya pasal perkara ke dipedak ya hari penyanyi maya akan usi ke semua utai ke dipedak hari penyanyi tadi dia lelaki ke benung garing-garingnya tadi menjam ke mata lalu meragam ke semua utai ke ditusi lelaki kedua-dua sepiak penyanyi tadi imajinasi imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman ke ngenat ke penyakit diri dia lelaki kedua-dua sepiak penyanyi tadi pun midang tau ke parai ya parai tindua lalu pemarai tadi ngemegau ke sedap buatnya jadi tinggal melelaki ke seminak galik gari-garianya tadi ke diri biliknya tentu kita kalah ngasai mai kita ke benung di perubat hospital atau ke kita benung nyaga belakang sakit hospital bisa orang sepiak atau ke sama wat tadi nyoparai mendap kenyak apa tuai ke gegarian tadi minta tolong balai Indonesia ke gawat dia ngambil ke minah ke katia ya semak penyan ngambil ke boleh mendak utai ke di luar penyan dia munyi ke lelaki ke udah parai nyak subak jadi ngau sepenegah tulang ya au nguji ngangkat ke tubuh diri ngambil ke boleh mendak utai ke di luar hari penyannya dia ya tadi berasa terkenyai benar labannya semina mendak dindi yang batu aja hari penyannya artinya semua utai ke ditusi lelaki ke parai nyak subak nadai di pendak ya au nadai pembungai nadai tasi nadai namanya orang keberjalan media terkusung dini batu lagi ingat kita aku ya munyi kalau lelaki kepala nyak subak harinya ia boleh mendak tasi atau membungai mensia kemasak kulu kilik macam-macam lagi kita bukai lelaki ketinggal berbiliknya tadi alik benati lalu nanya yang agak Indonesia berwatnya awak saya ketempu bakal ke ngemulak ke kita kita keningat ataupun berasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia Indonesia dia madaya kaya lelaki keparainya semua buta. Ya, namanya kaget pengalit hati kita. Begini katihi atau nusi utai kemasanya. nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak kini nyangka ketika sakit nyangka ya nyak ngasuh ya buta kau nah daim kita nemu jadi bak baru ni nginum isinya nyangka lelaki keparainya merek peransiang ngagai lelaki kegaleknya ngamek kandunga pembedia sekedia saya ngau sabar kita semua bila nemu ketika ya orang kebunuh sakit berspital sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai lalu sekedarnya nadai oleh gerai. Nyangka lelaki kau dah parai tu tadi nemu ajar tau ke ia nemu dirimpu dekat parai labanya kekasih kekabanya kebunuh gara-garanya ngenat ke penyakit dia ia nusi ngagi kabanya tadi pasal utai ti dipedak ya ada penyan biliknya yang rejanya ngambil ke merik peransiang ngagai kabanya lalu yang harap ke kabanya ulih angkat ada kata yang pu tajak penyebuta yang ngagat diri impu ulih medak lalu ulih nusi tau ke nampak perkara ke di luar din ngotreng tak nyala-nyalah bakal kita ke medak tau tau siti peransiang ada lelaki kebutaknya ngagai lelaki kebunuh gara-garanya ngenat ke penyakit diri. Bak pengunjung cerita lelakinya oleh ngangkat ke diri. Tajapan yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri. Tajak sepan seminat bertungkat ke siku aja. Berarti ya yang mujur nyenguak dengan penyan babiliaknya tadi. Tajapan yang ada benda utai menyukur lelaki keparainya tadi. Ya berasa yang alih benati. Lama lelaki kebutaknya oleh ngelalai ke diri tibuta. Lalu cerita ketitusinya terang benar serta nadai penimpang. Lalu sekedar cara dikenal kita yang merepransi yang agak orang kelimpi hari cerita itu tadi ianya mereka jaku ajar mereka pemerik tahu ke bareng hari segi jakup enggak kita tahu mereka peransi yang ngambil kesidaknya muncul serta boleh utai ke dijulur hati hari segi pemerik sebab kita merik duit karik tahu ke utai buka boleh dibeli kita ya. Jadi bala peningat hari cerita itu tadi enggak kita belajar ke sekedar perkara keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak kebenduan ditan ke baru rumah sakit. Asaiku semua orang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke dirimpu pasal pada lebak diau serta ditan ke baru rumah sakit. Mayu macam perkara ke dibeda kita yang buat hospital. Seminar orang ke diau buat hospital aja nemu kati pengasai diau din. Jadi hari cerita tu pun mai kita yang mendak perkara ke nyadi buat hospital. Kelebih lagi ngasai ke kati asai orang ke kawak buat hospital serta orang ke sakit din. Perkara kedua hanya sedia merik peransiang sebab kita merik peransiang ngagai orang buka. Ambil ke contoh nanti orangnya sakit kita mereka merik peransian dengan kaya sedaya ambil ke jampan gerai lalu oleh ngerja pengawak bakas lama buat cerita tadi dia lelaki kebutaknya merik peransian dengan kabarnya ke sebilik anggunya tadi ngambil ke oleh ngangkat ke diri hari katil dirimpu badu gara-gara nanti kita merik peransian dengan orang dia orang keringannya dekat berasa kering dalam pengharap serta oleh ngerja tengok pengawak ke dirimpu wati keransian dengan perkara ketiga peningat ianya sabar nungak pengunjung. Macam-macam penguji datai ngagai penghidup kita. Penguji tau dan milih siapa kita, bangsa kita, umur tau ke pelatai kita. Sekedar penguji itu tadi datai lalu mereka pengubah terbesar dalam penghidup kita. Ambil contoh bakal kena sakit stroke tau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita yang nak dapat angkat. Jauh ke ngerja penguat bakal subak. Nyalai hati kesabar berguna benar ngamai ke kita oleh nerima perkara kenyadi dalam penghidup kita nya. Nanti kita nak sabar udah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu nanti kita nak sabar di subak nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu anak nak tinggal megak patut kita bersampi kesidak kesakit ngambil kesidak gerai lalu oleh pulai ke menua tak kurumai diri kuatik ke gagal jadi dari itu peningat kita datang buat pengunjung program kita kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu topik kita ianya merangsang penghidup orang tenderang ngagai bala peningat penuju merip mereka perancian ngagai penghidup orang. Bila peningat semua pengawak kemerik sukuang tahu ke perancian ngagai penghidup orang tu nak tentu mah di kerja serta nak berguna kebayar. Kita tahu mereka perancian dengan jaku ajar sukuang terpenuh tahu ke merik pemerik kulit kita empu. Dia tahu bahawa media sosial buka Facebook kita boleh merik jaku perancian dia. Giga kita jaku perancian lalu post kita buat wall ke tempu. Hanya apa sitik cara nu kita merancian orang kemacanya mereka terperancian. Udah macam tak di share kita nya. Ada cerita ke dikumai penjan hospital tadi pengawak kemari perancian tu tau nyadi bersebaran dua. Asal aja hati kita rindu dekat benda penghidup orang senang. Penghidup orang senang kita pun boleh berkat. Kita pun penghidup kita mereka senang benda penghidup sedaya. Nanti penghidup orang yang senang tentu kita pun berasa senang juga. Harap kita sama berarti ke cerita kita. Jadi sebelum aku mumpu aku ninggal ke kita ngawal sitik ramai jakuk ke menyitu. Bersabar me kita maya ke nungak pemedis dalam tubuh diri. Bersampi mereka ke pengadiri maya ke nungak penguji. Jadi ngotop ninggal mumpu dulu aku bertemu baru kita mbak. Minggu ke baru ngotopi ke bukai. Terima kasih yang ayah bala kita aku dah meningkat program Boroni Rabat Baru ngkup kita ke minggu tu temu baru kita yang buat minggu kebukai mumpuk dulu aku.

0: หมอหมอแต่ใส่ตัวใครพุ่งไปกูขาลอดู
1: อู้ยันน่ะมอกระเด็บังกัดตัวมุนีอยู่รังสตรียะมันยุ่งแล้วตัวมุตุกูกว่ากู
0: อังอาจเอาว่ามาง่ายใครยูเดียกับพิเศษอุจันน่ะมอจันกับบักเนาะยูบักไคลี่ยูบุนได้อ่ะจ๊
2: อ iya สับปะกงาสวัสดีงระได้ดเรมโพมายาปานาสเบกโตจามเด้Budo ukai gede, belajar ukai gede, nyemai dirempo ne. Ikan ukai gede. Amata juga, dia tawai ne sumpah yang.
0: Nadai gemedok mata panah, sayang. Baka kayu yang belamonya. Nadai dipedok mata panahnya deh.
1: Ya, mata kasade. Ya uji deh nari sebut. Nah, ya, siom deh tok. Nah, bawa nama tu kuno kudek?
0: Eh, kadang na bawa re dapur sida ini. Atuaknya, ya, sida ikiu-kiu wai. Sida udu kiu ante uco nya bisa pulai ke misai.
2: Nya mede uka ine sumpeng. Ante na dano. Tan ada nemu retis kah lai. Bau sebun, bau sebun, bau asap nemu de. Meda de dunya kita tau bala sebun. Ya kini kel ka mata de de. Ya de na to nyeng ro tin to pis bua. Kate i to pangan na nemu reti ku aku. Na mana de meda berita le ka mata de nya.
1: Entah me kita ai. Na nemu me. Nama terbangat untuk pedawak ya dia. Terus ibu hari orang ke mutal ke dunia ku aku. Ku mai di mana ya asak sebunnya ku dek. Halusnya. Kini ke kita nyebut saya sianya. Katika munyi ke mikrometer. Mitnya namu dek. Halus ada ramah buat dia ke lalaknya.
2: Nak dengar dek. Bisa dutu nyebut sarinya bare dia. 2.5 mikrometer saiznya. Namu dek pemesai utenya. Nya boleh tamak kian dengan gai lempu yang dek kian. Udahnya ada bau tanah ya pasir utai kamai ya. Semua utai ya. Kedai baik sebut ya tamak dengan gai mempedu dek kian. Nah berani dek. Memacam dek ngau penghidup.
0: Namu mah kau. Berapa ribu kali kau kak madai ya. Ngasua mata pedih rekom pedih ya. Batu sana sebut nemu nyak lama kesebut subak nyak mendek kenyebut
2: ukai ne sumpah yang paman itu ngodeknya dah dia dia tahu laban nak dia padah deh baka nama dia ngeradai dire bepanas nadai bepayung nadai betangi labuang pala nadai jawah kengena mas baka ngurang ukai mas intan beliannya kau tahu penutup mulut ngoi doang mudik
1: au padak dek tersedah beliau ngerasuk ke baju panjai mai atuk jam kumai dek entek kalau angat tau ngasuk ada seteruak namu dek seteruak haba kurangnya entek nak diperubat jam 4 dek lebuh tubuh kalau angat tau ngasuk perengkau dalam tubuh nak boleh diguna namu dek namanya boleh juang namu dek parai-parai nya lemau ku nyebut ku deh
0: po ne tau ngasuk gua pe po kalau ga ku ni ngon te ari kelalu angat tau ngasuh kene ka krim krim ku ketai nya sintai ka kai sintai besintai penat deh
1: ya me ya medok deh uduna gede medih kediri memusin sebuan tok aku sebingau me ku deh. Kadang-kadang udah ada air lagi dalam tubuh adanya.
2: Ya, segi amat jaka adanya wai nebilai pada peniau nyurangkai. Uratnya, nya, nyubaka dawai. Ayan, gaduang je. Boleh kaki, boleh lengan. Ya. Kita ketua itu kumai de nak besai puyen kumada kedai boleh macam pemedia semaya gaya hari berkatau. Dek, suai amat dia pesan. Dia sungiro air amat. Dia mesti abaka dek tau. Nada, dek. Nada masuk pendiang dek. Tamak pendiang kibak. Keluar, cari duit, cari makan kurang. Ukai tak keluar, ini kanan ngodeknya.
0: Berapa gilian naik udah hirup ku tau? Lagi benda masa tau, pengangat tau. Alit ati ku, bisa ke ucap. Lagi gangat. Sebuahnya bisa kurang. Nenemu kurang ke bekenai banyak.
1: Mayuah ke buah ya. Ya lapa utainya tau bakanya aku madah kedek. Tajak ya hujan. Tang. Nanti nak lama serta bakana nua ke mimin aja. Ngai mian tamah kagak bisa bakam puang pula dek tanah kerapaknya dek kangusnya kini kenyak kangetu dek nya nya ya
2: ya me hante angin nak balat dek ngai me aku okay, munyi jakok dek nya okay, aku madahau upis ting mata ke gayari menua Malaysia tau ke dikumai orang med Malaysia nya sidanya kemarai penerai merai info munyi koreang nya me kebuai sebun toge berkumpul nemu dek balat munyi guntuanya lapar dek namanya bisa guntu hari ini penata guntu entar dek nya ngau baka lagi ya labai ini tiah ke musim hujan ngau gaya hari dek
0: man macam gaya utanya nih yo sepunya ukainya nemu sempatan nanti menua luar Malaysia tu agak itu biar betul nak kutai sehingga agak bisa ngawah ya tetap me datai bagi tai di tau
2: nya de ini sumpah yang iga pengawa puang de din de di de kelangian kin telepon ngagai bala kontraktor balangit din ni nemu kan ye bisa pengawa puang balangit din nya ulih de ngau orang namanya nyapu sebon balangit din bisa ge untung ni bisa gaji bisa uta ulih ya bude
1: sige panai de bejaku sukat udah kak pada aku mancai mercik ariwa pada aku ah tok kepada aku deh nyen pada de nyen mangkok pasti aku tina de nyen ya ke bawa belakang unjuk biliaknya ya ngaya ke lek de makanya nya tau ni mun ai nya nemu de tau no nyamuk betelok lingi nemu de
2: de aman ini sumpeng kaman nyamuk edis nya ba gaya ari beketau panas udenya bisa ke hujan ya. Kamal tanya nyade, memacam dengan nyamu idias. Kabam layan de ukai nyamu nuah nyamu idias nyamu dek. Si te dah ke ulah kena hukum dek. Ente rumah yang upis, tau kepala luar di berkedai berjual. Ente orang merasa dek, ditemu orang kami nak bersih. Bisa ayat ayat batayau nya. Udah nyatung kontina luar nyamu nya hidup, luar idias nya hidup. Deh dek kena hukum orang. Temu orang bisa lelungin, betakuang. Bagi lain bat tuang nak bersih murid.
1: Amat meh. Munyi kena besai na hukumnya RM500. Bisik nama dek bak Atta pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975.
0: Nya nama wak kawai nama. Nanti baik ke mahkamah ya. Penyalah keterubah ya aja. Uli ada hukum manggai 10 ribu. Jia 2 tahun. Baru ngagak penyalahnya.
2: Ya, mada yang te orang mada. Nada tena temu de, utai temu de maga-maga yang utai. Te yang orang kebakar de nya mulut nyebut. Patung na nyawut. Mulut aja kemerobio. Pe baka gambia bayar. Ya, te yang sitai pengawak ke diasa orang gagak de. Nada yang mada kerja de. Tau nya gaya. Hari pun bulan tau. Gerai abad TV, gerai abad radio ngasuh berjaga musim sebun tu. Agak mendera regap belah luar dia nadai berkena ke Senggabung mulut ngawiduang. Lubeh dek ngelun pemati. Ini sumpah yang.
1: Semit-mit utainya nak uliah di kerja ke ya. Nak yang nemu berapa ribu step kaki yang nyukat jalan itu. Bakal setibi kami dah. Kin kita pedak aku deh. Nade utai tanah temu deh si kau.
0: Kalau aku deh ini bilai. Cai. Mana aku mai berita kedua deh. Nya. Dah deh ini gue. Nanti aku nama deh. Kena deh murid tau ya nya. Begila cipi yang nyanya bersari.
2: Nibu nya. Mayu berita TV radio. Dengar kena mau berita. Aku mai deh nadai dalam undang-undang. Nanti mai berita nama aku deh.
0: Engkau ya udah ngambil. Belajar kan ni korang nyebut law undang-undang perintah ya undang-undang untuk kenyang mesti luar dia tahu ini bilai kalau balas serius untuk berjaga mungkin kejaga orang kemaya hari tahu so serius
1: ni mimit kita yang ada ya kumaya serius ya kini kenapa dah kedek deh dek gaudu kemaya ulah tuknya. Ya lah pak kede ngeredai di rempu tengah panasnya. Ya gak bawa baju panjai. Nya katanya kore tadi. Ayo kuaku mat lain ulai.
0: Kak break kuaku tau. Ka sadar hari itu lindap deh. Lalu kau ngambil vitamin atau panahnya. Vitamin berkenih kurang nyebut nama vitaminnya, wey.
2: Nibu ini sumpah nibu. Kiro wah. Nak bersebut berketau. Nak mada break wak nak kiro wah. Berjalan ya, cok. Mereka. Ya, kedali ada yang nak segau-segau. Ya, maya sebut untuk ngagak dari mpoka break wak. Dia ngai gila ngodeknya. Tanya lai hari orang peniau. Nibu ngai lari kita kapalnya.
0: Kini gede deh. Satu, dua, angkat kaki. Huh. Amangat weh. Puh, amangat.
2: Nian dek kian. Karena dek tanya-nya regap. Ibu boleh ngukamin dek. Ketirek dek.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak mega studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul.

0: manera.
1: Yang sektion ya tadi dia kita ya bergulai dalam sada tengah Sarawak ya. Tang Seberang tadi kita udah bergulai ngau tiga sebuah dalam squad trio ngau topik yang dikeranau sudah aksara itu hanya ubah gaya hari. Oke, program tadi udah di sedia pengari kami ya nyak Margaretha Remang. Ya cukup jam dia tu kita ya dekat ngau ke pengari kita ini ya Kapir. Hello Menti.
2: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat bertemu baru. Busy atau bertemu ni?
1: Oh, busy.
2: Oh.
1: Bagas sudu.
2: Bagas mak sedap, Nana.

0: kita di sibuk ini.
1: Ya kan hari di sibuk mana kesare tonte menye kedua antara panah nak hujan nak.
0: Ya.
1: Hanya main meh dua kita ke sidak ke ngejawab ngawa baluah deh.
0: Dan, oh, nyak pas tau.
1: Tapi punya kedua tak ada gerda ya dari impuan hati ya.
0: Enggak ya.
1: Ya, nah, ada kebuah ke kak gerda ya dari impu deh jantor deh.
0: Iya, aku nak ada lagi vitamin jantor nak.
1: Ini bisa vitamin, gak so celum jantor.
0: Gak so celum, gak so pede palok, gak so pede rok. Aku,
1: kak Jako.
0: Nyak, mana? Jako si teh nih. Ya, empat hujan nak nakal, empat panas nak nakal. Nak ada kita nemu nih. Sesedang ya, hidup sih berkenyak, mana pernah?
1: Hidup sesedang aja.
0: Oh, dia rempu nama perita no, gerai aja kok aku. Dah mana aku ku hari pukul 12.
1: Rempu gerai ente, ente nak gerai nak tu aku kucah tadi.
0: Betul, betul.
1: Eh, kita gawat radio atau te, nak gerai nurun meh.
0: Iya, tidak mendingan. Tang, nyak me kita itu selalu nak genanya munyinya. Nah, kode, nanti kita nanya ke perita, baik ke betul paun, baik ke bertemu semua, utai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengadiri. Napa ya?
1: Aman.
0: Jadi nanti udah ninggal cerita pengadiri kukuatnya pengadiri. Nampu metu ya gerai. Lepas nanti kita berarti ke utai ke nyadi ngelingi kita. Kadang-kadang utainya nggak disadang. No, lebih di nanti dia tu no. Nungendang cerita si teh kita no. Kita tidak berarti mayuh nane orang ke ngelingi kita jadi kalau kita ya ke nada sekira mana mau luput kadang nu terus ranyup ya kaku ne
1: luput lalu nyau luput lalu nyau
0: luput lalu nyau
1: ya saya ku kita ke gawa ATM tu saya ku tiga ada kenyanan
0: ya lebih lagi kesemak nau dia tu ne nu dua udah DJ kita ini apa ya?
1: Dua DJ no, kita itu ke yeah. Pagi itu tadi sedat di Selangor FM.
0: Selangor FM, ya. Awalnya meh kita dah nemu ne, nama hotel kenyari. Boleh mana yang tengah tangan diare ini kurena? Tahu. Cerita dendam kini kita duri kena malah makanya kita duri ne. Apa kita nak nemu ni tak kau mau hidup kita ini?
1: Dah tua ni jam tua ni ke okey to jam dia nya okey udah menya ya tua pun ada uliah menyikuran tadi nak uliah nak kak keni nak kak takat hidup kita deh
0: ini betul betul
1: di teh kasayan jam ku deh tu petaram ya to betul gak
0: betul nanti suba munyi ko berkenang ninga-ninga ada berkenang nah nanti suba orang min nak parai tu wai dia ko jakok ne dia tu entah meh, kita pernah nemu nyameh atau petara bekerja nanti uliah sama-sama jaga pengerai di rempu cik meh, anak ngai ngai hospital lagi selalu aku nengok oh, ada penyakit kok ada penyakit
1: lagi
0: uliah tak di rempu no, ada ngawak tau ke, ngai makan ubat tinggi darah sampai ke bandi yang untuk di rempu dulu aneh yang anak bekerja, pama dutu udah ngasuh dia makainya, empok aja aku selalu mani ngak no. Namanya so makai ubat kolesterol ngai sumber tinggi darah ngai ngontrol dari impu dulu nyaga dari impu dulu update ke bunyinya deh
1: au
0: bisa mangkok ya oh saya gak kuna sengaja atau nanti bisa mangkok nah au ubah nama pemikiran kita yang maunya kurang plus sama pengerai nyok sikit mesti nyenal pengerai kepada ya pentian aku deh udahnya minal tu nanti tua stres tua mayor rundi yang sati nunggah benda orang tu gawok pengai itu aku deh nyak meh utai ke patut dijaga kita ke mayari lebih lagi ukai bakal subak no kita dia tau belah media rama aku nanti aku benda utai ke negatif mereka mandi yang utai ke dibaca belah media rama no boleh ngasuh namanya ngerampitnya spek kau nampak deh orang nyulih ngerampit deh nanti mendak orang susut mangga-mangga ya ini nama dia negatif perlu dia deh tante dia mendak utainya happy dia pun boleh happy ya kena ya kita mesti nyaga mental kita empu
1: ya
0: mesti mental nah
1: pengerai rundi yang mesti dijaga tua
0: betul
1: ambil kembali ya tante itu bisa bisa tenang asuh tua puah hati deh bisa tengok dia sekat itu nanti boleh tarannya pikir negatif mana ambil kamu positif nama aku buat tentunya di kenyap-kenyap yang tu
0: tadi
1: oh alunya leh kau oh sanunya kenyap sanu oh no aneh yang kenyap.

0: Betul.
1: Kita yang ujung ambil utai ke positif hari ketua
0: Positif
1: penyakit
0: dulu.
1: ni. Ah,
0: Betul. Aku
1: okay.
0: lebih hati ringan, aku boleh jaga untuk lihat. Aku sekali masuk kalau kerja kau. Ya lebih hati dia ringan, sikit dia betul makan wai.
1: Nah, betul
0: macam
1: teh pansuar
0: kering makan.
1: Teh pansuar yang mulut nak bentuk mana?
0: Betul, betul Ramadhan ni. Tajuk laban dia lah tu nak betul lah yang. Yang memangnya maksud kalau kau nak buat kerja kau, nak piaya nak. Yang tadi me ingat ke diring pun tadi nak piaya ni. Sama agak pakai jari kita kena nyip tu nak. Dia tahu orang jemput dileh nak bertulang. Oh, nadainya dia tahu nadai kena dileh harus berjakau.
1: Nadai kena dileh berjakau.
0: Nadai.
1: Jari jambat ke dia tahu.
0: Jari jambat ke betul. Nah, supaya dia ni dek. Ada utai kepenya nyak me kurang bisik pemanah ya internet. Tau ke utai ke makin mansang makin maju pama dia kena jalai ke betul ya tetap maneh mulai sikit pula pukul dalam laban ya tante dia kena jalai ke nak mana ya. Ya pan boleh pukul kau kedai labannya. Saya tu laban tu nih.
1: Aman nanti kita sama nemu nanti kita muka media ramal lebih di Facebook dia tu. Nyumayu macam nih. Nanti kau kita tadi berundian dulu. Mas sebelah kita yang ngepos utai, sebelah kita
0: betul.
1: Viral ke utai. Pikir dulu.
0: Ya.
1: Nama hari sukut maneh ngau kena maneh ya nih. Nama
0: betul.
1: Nama kesan ya mereka negatif kena
0: pas gitu. Ya
1: pas.
0: betul
1: tak kena gagak kita tak kena post kita tak kena viral kita nya nama pas lagi kita pun ngagai orang kena viral kita nya
0: betul
1: amat munyi kau amat mabe se tanya tu nama dan bisa penanggur ba tuang hoya deh ada salah kita tadi berundi yang acara ke mana dulu nanti tanya nak lihat ada kau ngaum eh ni ya.
0: Tadi aku ngau betul. Aku nyak meh. Engkau menang laban jalan cara-cara siku napik penguji tu nak sebah kau deh.
1: Tan
0: tu dia. Munyi ku tua ke tadi. Baru ni dulu meh. Ambil ke banding. Engkau ya tahu. Tahu nyenang kati ya cara ya berkenyang. Entah ya pedih hati yang ngampas kenyang berdiri. Engkau ya tahu nyenang kati ya meh kita nak nemu ya. Ila ame nanti kita yang mai pakal yang pu berandau kutip ketau dan nak mana masuk ke benar ya ngame ke sama-sama kadang-kadang kita mensial tu ne untuk tu mesti kak dituci berlama ne mesti bisa orang bisa madai ya nak kuda no kita mensial sikit mesti lah green tea oh awalnya ya lico dulu sebentar namanya mai berita kepanya lagi kau buka ini no
1: ya
0: kemansok sebut nak kuda
1: ya kemansok sebut tua.
0: Ya betul.
1: Jadi
0: sebab tuan lansak dulu tu.
1: Sebab tuan lansak kerita kebuka dulu tu perindang nih. Jadi lagu
0: ya.
1: Pilih hasil lagu hari siapa nama tu? Olivia J. Olivia VJ. Kau ya. Madam ke pengerindu lama. Kau anjay deh.
0: Iya, alu beh meh. Nampak madam kena. Kau terus berperindang.

0: Ah, nyak tarik ke lama tak
1: Ya.
0: ke pengrindok lama aku ya. Ngancai.
1: Ya. Aku mana lagu yang dah lebih lagi yang kanya baru dah temu merarau jam ke dia tau nampi ya.
0: Aku itu dengar lagu tu dah merarau jam ke dia tau nanti berapa kamu tahu?
1: Aku berayun hati nak deh.
0: Awatnya berayun.
1: Batal berayun meh.
0: Ini nama Lina lawannya.
1: Ya, nyak we ngarap ke kita yang kanya tahu ke kita ke nunurun baru kupis megak sama bejima nu masuk jam 2 pian ke kuno ne nu sip ke lemai ngarap ke sama bejima berarti ke pelikun rempu lebih lagi nah aku berkunci ngau de ne tek dia kami bakapi tu bisi traffic light site jana na pia ya ke ba beletik nun ke baru ke ne jadi ente nan salah buka masuk sebulan nyak udah di off. Untuk benda-benda bukai traffic light tu ia bisa ngambil ke nak gym tang berbagai menua kami di kapit engkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketua-ketua pihak kan tadi tang ngekitai ke labanya nak dibuka deh pihak aku traffic lightnya nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Ngarap ke kita bayar ke kita nya nurun ke pasar hari hari beletik jen kini tok kita hari pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama ku kita betul langsung ngambil ke beberapa jalan yang ngau pangan diri dena ngambil ke berarti ketika kita sama berjiman nanti tua kelurusnya main menerai terserati napa ya
0: amat.
1: Ketika tu dah tuai ke ngajadi pansebut jadi bare-bare meh peluang ngai pengandire ngambil ke kita belat nyamai belat lancap jalai pia ka ku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngambil kanan kalau laju nya site ne ngge ante dibuka traffic light nya jam baru sud baru ke kami di kapil lagi tu seh sebengkeh kan ne au ka penak bekenya ante kita nu namanya belak kering tu seh kan ah. Bisa kena jadi pantutnya, kena jadi nyameh, nadai te ngileh atau ke lebih mana nanti tu atau betul lah ansu merik calai dengan pengen diri kadang aku dena bingkian diri aku dek makin tu dah tuai kena jadi break dulu ke calai nampi ya ya nanti dendaknya simpang calai tamak rumah orang anang ngempang siti nampi ya aku break calai dulu nanti ngawak nanti tu lawan seminit lima minitnya aku kata hari dekat lawan sejam dua jamnya. Ni tu bagai lapannya.
0: Nanti bakal kita ke benua ngetu basimpan-simpan. Nanti tu medah muaranya tadi udah bersusun panjai. Amri awak, kan eh?
1: Ya, mak aku beri di awak dulu. Nak rugi ya saya ku. Nanti kita beri awak ngurai laban. Secara nak sedar. Yang ke tua bisik maya kena ketua pedih ya. Kadang-kadang bajalah alun tu nak. Ngasai nak aku spek ku ni. Bisik maya. Orang kan beri di peluang deh.
0: Aman.
1: Mata gidan jantung nak kode.
0: Oh, kayak kemarin
1: kamu tak. Kau tanya nyak meh, udahnya antenya simpang jalai penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempang, anak ngansek sesemaya. Beri awak anggai ya tamak dulu. Pihak kita ini malah bang tua tu bawa kereta, dia kaya kena dia berjaku. Kau kau kena di merek pengen diri nak kode. Aneh yang ada cara bukai. Pengasai hati tua beri meh tanda simpati toleransi teh kebekenya deh lelak belajar pendekam murut oh yang ingat ke kita ingat ke rempu tu nan eh laban ku nemu lebih lagi semua kita itu nada nak nemu deriba nada nak bertengah ke jalan lalun pihak kau ne nyak berkenaan ke tripek lain bagi menua kita di kapit tu nan eh lalu di ketu ke dulu ne ngambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih lagi ke udu jem buat tunggak ke dua kuasaan area kami ke beletik kian eh kenyak pakun eh ok kita terus mega berkongsi ngau peningan mayu setiap mega program to ianya jalan ramah madani to nang sike suran bisik bina kita berdaun nerima ni hari bulan to kepalan ke no sida yang adu jadi to bisik duit no ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit ba bulan 10 to to 30 hari bulan 10 2025 nu jom bulan ke kadatai tumo madah ngambil ke nyangka nya terima jamnya nyamai ga nya dia terempu ni nah. Tu 30/10/2026 hari 5 dekat diatur ba Eman X Tuang Sendirian Berhad pelabori pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31/10/2026 hari 6 ba rumah Benson Nang 10 Batang Rajang Sung hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nyak duit tek pengawak Jalan Ramah Medani ke dekat diatur tunggak ke menua kita di Stung ke udah dikunci ke sida Rio Pies KPDN bagi menua kita di Kapit ngarap ke bambik peluang untuk peningah hando kita berjimat mimit meh doh maya berbeli utai bawa Jalan Ramah Medani lapan kita nemu luar utai ke berketuk program Jalan Ramah Medani tu ia bisik murah mimit biarkah kuah ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 baru rumah bensin lalu 30 baru Ahmad X Tong ASEAN Berhad okey nyak megana program KPDN bagi menua kita di Kapit nanggan kenya mega nanti kita perhati ke selalu kata udah dikunci kaku tang agi mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh mega nyangkanya agi bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betusau agi okay, bala kita berkau ngau sida namanya sida ke ngerja ke pengawal bertanam bertupik atau ke dikumai kita petani ke empat yang register dalam pu bagi sistem itani Sarawak jadi kita tahu megang natang dalam pu ngakai upis pertanian daerah Bukit Mabung nanti hari 1 bagi hari 5 pukul 8 hingga pukul 5 lemai bagi aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit ngambil ke kita nemu nama utai ke bisik dia tu sida ari upu pis perintah lebih baik berkau ngau pengawak bertanam bertupik bantuk kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utainya bisik daripada kau banyak berkebuah tujuh itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nya mesti register rempo okey hanya berkau ngau itani nah how teno sistem map pinjai lah nya ampun awak kita nah tu kita no masuk ke peluah
0: kena masuk ke peluah nanam kamu ke niatnya
1: meh iya meh ni bukan jualan nah empat rempo pama betul out tang kalau dia dengar nah nama kita ni kena utai ditanam tu ngai di tanam orangnya ngai jari ku nanam nanam cabe ko ame ke banian kala ningau tu minyak deno
0: oh bisa orang ada angat cari dia te tanam ngai jadi ah bisa
1: iya ang dia udah nguji nanam nanam cabe no
0: kami angkat nak tahu nanam te
1: utai pedas
0: pedas
1: alio
0: sira lia sira cabe rasa te pedas
1: Aau, amat na aku mayu amat dengan orang ke nak tahu nanam muda pedah deh. Entah nak tahu aneh enggak ngasih sedar kelaki ke aku deh beli ke nanam muda bukai ke biarkah aku kapan anak uji. Entahnya pantang larang nenek moyang ku turunan ku kita ya. Kena?
0: Laban udah kalah jadi deh laban sobat ni amat ku tu tadi. Nanam liat deh. Nanam liat kenangan.
1: Betul.
0: Nyadai galak-galak liat ya. Jadi tanya dalam aku nan mau bapa lama timpu tanya blai mata ya tadi.
1: Mata.
0: Tapi pada ya nyemajak kabar. Monye
1: kerabu
0: ada. Maju jangan cabut. Cabut dah maga-maga. Nanya aku semangat ke teh?
1: Oh piak ne. Banyak ya. Dicabut nu kurus semangat antik. Nu nu asuh kurus semangat nu asuh mata tu buta nu nak beda tu. Saya kata lapan jangan aku deh.
0: Nya ma tunggu kami ngai nguji ya ke kapan
1: mana
0: ja mentek ka kai mli
1: betul
0: mli ya mli
1: au ya ya aku pan bisi ninga bala disebut ke jana bisi orang nak tahu utai mana nama utai pedah ne ana nguji ne udah nya bisi mengani ninga orang tu jari nak ngasih nanam tanya ne kita ngiga nama utai ke ngasih di tanam jari siko-siko kamat na kita siko-siko tu utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam tu bas siko-siko nak semaka ya
0: ate ko nanya ke semua tanya dek bako dek dek
1: ya ya
0: ane nanya ku nama utai tanam ku ane nanya
1: nama utai ku tanam ku pia ne
0: Anak sekolah.
1: Okay. Okay, aku rindu bertanam ke bungai no. Aban maya musim PKP coba bertanam ke bungai no. Bisa bisa dijual bungai kunya. Tupo lawo. Ama lawo ne au nyame ente jeme hilo ke tai nun di bente bisa pengenau ke tanahnya bisa kebenaran no ne nya site ama dura nyebut ne oh no no mau ngago nya kok bakal rak ngago kue deh bakal aku tuh nade entu bakal ngago kue ngago kia no lihat no kedua ya nade minat ama ngau hop tu kok penyaram nya lagi saya laban no
0: otai kenya tau ngas wah aku ngaka sira kue
1: oh nya nya kaku na sebab ko penglandia siko-siko nya ga pemane utai kada berada petaro te tua tu bela pandai mana nanam sayur maka yang siapa beli sayur ngede deh te tua tu pandai agak kue siapa ko beli kue ngede deh au nya me penglebih ya
0: penglebih teng nya utare munye ka tudai ulan pasi ko mesel
1: ah nya ka mayuah ge na kode kadang-kadang utai nya ulia de pupu ulia de pelajar na me ke bani yang tu na nemu ngagak kue mayu de tu ba media ramo mayu cara orang ngagak kue tanya tade me mayu mau lah mulung mesti ko de apai
0: Maya PKP sebab bagas tuh,
1: bu. Bagas, aku nemu. Semua orang ini nak Maya PKP sebab bagas magang lambiak magang, agak kuat nyaram. Lebih agak nak deh. Ya, nyak me. Okay, nyak me. Utai ke namanya. Yang kau merana bertanya mana, ngau dek bakal ke tengah hari itu, kita yang alih hari itu, kira kita bertemu baru, gak kita ngarap ke bisi program atau aktiviti lebih lagi tunggu ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi hapus ke 2026 rancak baru okey terima kasih nak biar maga sudah aku nyuruh kerempu minta ampun peningan mayu yang kanya bisa salah jakuk kini utai ke mana gambe nak ya ke nak mana tinggal ke pihak aku ilah kita bertemu baru ngau aku hari kapit bak sada tengah Sarawak bak info ke bukai hari aku nganya aku menti sikit mari selamat bersara na mupu aku bye bye selamat berjalan ke pengawak
0: ok ya. Bye ntip tu baru bawa ke bukai. Okeynya tadi pengari kami menti sikit di kapit gulengu kita dalam awak sada tengah Sarawak ungkup ke Sarito nganjutnya kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 1 2 ngalih hari nur kumai kita gulai dalam awak atau keninga ke program ke di SDA pengarah kami Lucia Thomas Kasal dan sebenarnya kita nguci berkongsi ke antara info ke bisik pansur bersurat berita kita ke Sarito di berita ke dekat di Kenata Gaku nyadi timpuh pejalan antara Sibu Ngodala di pelabak ke dekat di Pandak Kage urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam entik perambu ngagak rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembok semua jengkau projek missing link jalan rasau ngau bungan besai. Jadi nak ke dia tok ya penyawah pejalan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh pejalan urung ya 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tok ulih di tembok ke semua yang kau missing linknya ku timpuh pejalan di pelabak kuliah di pandak ke ngagai sejam aja. Jadi ajak tu dipansut ke nyak fat Menteri Pemansang Induk Nimbiak ngau Pengelantar Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah lebuh ya ke nguluk pengerami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua buka ke dipejadi ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada dataran Pehen Sri Setia Raja Mukah kena ke hari 6 tu tadi. Jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS Minak ngemuntang ke peminat rakyat dan megak ngemuntang ke pengawal angkut barang serta nyungkat ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat ngau kandang menua ke ngelingi nama kerja megak ku ya. Bisa 5 seksyen jalai ditemu saiz jalai ti mit serta struktur jalai ti jai ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemaya ya ngagai pengguna ti nguna ungkus belanja sepenyampau RM591.3 juta dari antara seksyen jalai ya tadi jengkau pengawak nyururik jalai Sungai Nai Tanjung Gelang Pulau Bruit Daro sepenyampau RM293.5 juta nyururik jalai Oyak Bypass ngau jalai Oyak Dalat ianya 204.75 juta serta nyururik jalai keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu Mukah Bintulu sepenyampau 3 juta, lalu ngagak jalan bergelih jalan mukah Mata Deng 45 juta, ngau jalan bergelih di jalan mukah Oyak pilih menua dalat sepenyampau 45 juta. Jadi ngonyak kaya ngarap ke projek ulih terus dipratis serta dikenati dikenak nentuk jalan raya lebih likun ngau lantang. Jadi dulu gerinya yang mereka mengagati ngagak Premier Sarawak lalu dah berarti ke pemansa infrastruktur bagi menemuka lebih lagi program jalan semak tebing Tasik Sarawak. Okey, yang tadi antara berita kebisipan sebab surat berita kita ke sekali tu nanya aku mai kita berperindang ngau sedikit lagu hari Olivia C Dunia Putua lalu ditangkan ngau program pendiau hidup aku udahnya lagi terus ngau program Sejangkir Kopi.

0: Maya ko duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya indai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan indai, agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tanya aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngot Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku indai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisa peluang musuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku indai. Sampai ajak mai aku nuju nuan indai. Ngecak ke perjalai nuan nyamai. Bukulai senjalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku. Ninti hari satu jam dua ngelari. Semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Dia aku datang baru ke sekali tu dekat mic kita mending ke kenang risiko ini orang ke udah ada nyawa nek yang dalam penghidup tu peningat. Jadi terima kasih mengagai aku dah berkongsi ke pengasih hati pengudah ditinggal ke anak ti adik saya ke pergi. Maka selama dalam program PPA kita dia aku dekat mongkaru lo program kita ngawas.

Sebenarnya aku merintai ke cerita PPA. Dulu aku merit terima kasih ngagai pengeluar program PPA tu. Laban udah sanggup mantai ke sebana aku dikena aku ngemuas kati tik seluruhan lelengau ke siku anak. Aku peningat siku inai telinyau siku anak Indo. Anak Indo aku pergi lalu nadai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu. Aku bisik siku anak Indo kemerti. Tik mentas tik pandai buat sekolah. Serta berbahasa kapa inai, berbahasa kepala ibu, balaya, balam nyadik dengan semua kabar belayan. 28 tahunnya meh, air mata aku nak kalak langkang lo. Nanti aku meda orang ke serama ngonuan dia tu, sidang nyuda bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebuh aku meda sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Meda sidak aku pulai kemisi, nikik kaki tangga tanjuk. Nanti nyemak nuan lagi bisik. Bekenyak menuan kuatir ku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ku tai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan lagi hidup. Bisik anak meruan kerja. Tang nama daya. Dia tu nuan ada boleh daripada aku lagi. Aku megak sinu. Medak akak nuan kena ada lagi menyada induk ngau ya bergulai. Nada agak ngau ya berbelaku tebat dapur serta berbilik tuai kita. Nakak penesal mati aku anak. Entai aku betati kenuan. Ngeneng kediri empu gemendal kenuan gawa. Basiti supa makit tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemising hantik pemutus ke dekat masuk ngagai RPG. Nakak pengaga hati inai tangkai mengada nuan. Ningan nuan nuk boleh pemutus perasa kemana yang bapun lima. Nyulut agi hari nemiak ke seramau ngenuan. Isik nuan gak pum kak minta masuk nyamun sekolah abang matap IPG di miri. Boleh ke nuan no? Ten nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bat supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengkau. Dikena aku masuk ngagai matap ilak. Pihak aku jakut nuan. Madah ngagai kami dua ya pai nuan. Nakak pun merti menuan no. Nakak penemu menuan. Laban nuan nemu kami dua apa yang nuan nak terpelanya ke nuan. Harinya tadi nuan madah ke derempu gawak. Dekat ngiga serta nguliah ke belanja ke derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Terjepun hati kami dua apa serta akak nuan berat amat. Dekat ngasuh nuan nurung gawak mainnya subak. Laban ku akak nuan ilak minta sawup ikat nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekena nuan masuk ngagai RPG. Dan nuan madah nak ngawak. Laban nuan kang igak belanja ke dirimpu. Laban nuan yang berkeras ke nurung gawak. Nadai ku ngau menuk. Nyajak ke cara nuan dikena nuan ngigak belanja diri. Maya datai nuan terdekat nurung gawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini nuan puak cari. Aku lalu terdani. Nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi siti nurun nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban terdekat nurung gawak. Lalu nuan bermalam bak rumah akak nuan di miri. Laban supermarket kenua nuan gawak nyak pun nak jauh hari rumah akak nuan. Nyau menua bulan nuan udah gawak nuk. Dengau kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh nuan. Dia tau peningau kunusi ngagi kita. Nama utai ke ngasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Dengau ke dunia. Dengau ke bilik. Dengau kapa inai. Aku megak dekat kunci ngau kita utai kengasuh benda aku naya. Malamnya nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia deh nuan gawak bak kuanta nu berbayar. Nak memukai 4 ekor orang ti tamak agak supermarket ti dekat encuri. Dia deh nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara lalu nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Beda akak nuan jam pukul 12 malam. Beda aku nuan pulai ke rumah nu. Laban ti nunak nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tok nuan sikit datai berumah yang. Tiang malamnya nuan nadai pulai. Nakak pengirau hati akak nuan. Antik ya sampai pagi nadai ke nuan datai. Kini mah penunga adik asi aku pihak ketudih akak nuan nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu nuan anak asi. Ukai induk ke bebitau. Ukai induk ke sengapat nu sangkai. Datai ke pagi nuan anak. Nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak nuan aja nak tinduak ngantik nuan ke pulai. Dia akak nuan ngasuh laki ya. Ngigak nuan ngegendua ya gawak. Laban nak nemu. Kini ke pemindah nuan. Maya ipau nuan
ti benua manseng ngakai nua kerajaan wan. Dia yang meda orang mayo bertuguang partisip harit. Teng ya nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang. Labania sige neng kan uju nur nuan kegawa. Labania kak ngigat nuan. Nama kebuahan nuan nak mulai ke direk malamnya. Sepengudah nuan habis gawa. Datai ya benua nuan gawa. Dia deh orang dia madah ke nuan. Udah pulai gawa malam tadi. Arenya ati pa nuan prasena nyamain do irau ke penunga kini nuan laban nakala nuan mineh nare madeh nare kala nuan nak pulai ke rumah dia ipar nuan mupuk pulai baru age ge yang meda orang betugon dia sekali yang meda nuan ke benun di kemegau korang dia lalu sengkayu ya tubuh nuan do kasih nuan anak si kasih nuan intan kasih nuan tak jauh pulai gawa nyunak datai di rumah. Siko nadai morang kebangat inga kangau nuan maya nuan ke dia bangat ke petara nak sinuk meda anai aku di penyate bangat ke petara nak inga kangau ada benda aku minta tolong maya sepuat dia kelelak lapa me kempeng ati orang ngagak nuan bekenyak no dini meh penunga ati sinuk sida patut tok meh reti mimpi aku di bre ini nuan puak cari amat cari meh puak merunai aku inai amat kesai meh balik tengkebang ampeng belulai aku indai asak maku indai asak meda ane anai aku ti pandai nyusulai asak aku indai meda ane indau aku ti merti nyalesi asak maka nuan do anau kenuan uli masuk matapnya di pengacau tengah harinya akak nuan telepaun ngagai telepaun bak rumah panjai baruai kita laban kebisik disedia ke telepaun bak rumah dia deh aku dikangau madah kenuan bisik telepon. Dia akak nuan lalu berandau aku tanyalai amat didinga aku nyawa nyawa akak nuan bakal kenyapai hati aku mupuak berasa nak jamai benom bebelah aku anak kenuk kaku lebuh nyawun telepon hari akak nuan mainnya subak ngira kita sidak nuk ke dekat pulai ke rumah panjai lemai pihak ke sawut aku kebenar kena aku nyamai kati derempu laban ti hari lima pinga pulai belama sidak menyadai pulai ke rumah laban nok ke gawa hari satu ngagai malam hari empat hari lima ngore enam nok pemisi hari minggu gawa baru bekenyak masyip ya gawa basupo makit tinggi na ibu berapi mau hinai kami sedua nok nak pulai kuakak nuan nok lalu ditanggan ke nyawaya nyerarat nyabe nyawa nak uli hagi dipelalai ke hari aku lapas sedua nok deh kuaku nanya no inai, no udah nadai no kita inai, pihak aku sabai akak nuan. Dia ada aku lalu padam sedok, kaki aku asai kena berindiak berwai, telepon terbelekak dari jari, tubuh aku asai kena bertampung. Dini, dini aku tok pihak aku asai hati, nama utai kasai aku tok, pihak aku berjakuk ke diri, lalu terduduk berwai tua rumah. Air mata aku berkeberai, medak aku terpakainya dia ada bini terumah terduduk berwainya, lalu nyapa aku. Aku hendang tak tersahut kia, bini terumah lalu ngamik, telepahun, lalu berjakuk nganek tuai aku. Nama utai padah nuan ngegai inai nuan atau, nama main inai nuan nyu terduduk sepukudah ninga berita hari nuan, pihak aku bini terumah menyak subak, laban sidak ngangau ke anek tuai aku nya tadi atau. No ibu, no udah nadai, pagi tu tadi. Dia tahu agak benar dia tasat polis, udah dia baik ngegai bilik mayat di hospital. Minta kita bertesau dia ibu, lalu ngadu ku tadi patut. Pihak ku cakap anak tuai aku, madah agak bini tu rumah banyak subak, kelingan aku. Tiga malam nuan nuk di bilik mayat, udah nyak nuan di baik pulai ke rumah. Tiang pemulai nuan tu nuk, ukai pemulai di kegagah kaku, siku inai ti kat medak nuan. Anak pulai pemisi, mai roti, mai kopi, mai rengka, mai pemakai kapa inai. Dan pemulai nuan, pemulai lelak. Maya nuan kena baik nikai hari ujung rumah. Aku nak terpansut ke lekas sahabat. Nak terpansut kai mata aku nak. Tinitih ke panjai rintai sahabat aku peningah. Laban aku ke. Laban aku tok lemam yang sahabat. Dan maya aku nyambut penatai ke penudi. Anak-anak aku nak terpansut ke lekas sahabat. Nak nemu aku nusi ngagai kitab peningah. Bekeni asai hati aku mainnya. Nak uleh derintai kaku dito bekeni pengasih hati siko inai ke nerima penatai anai-anai ke dibai bekanya lebuh nuan dingkeh digalek ke bab perau barwai kita ndo tia aku nilia mua lalun siom nuan nakak pemaneh mua nuan do nakak pemaji anai-anai aku peninga digarek ngena baju gaun borek kasihan darah aku peninga banget tumu kelelak
kasih ane amrati aku lesi banget ngelebu aku gap tara nak ngasuh aku medat nuan masuk ke baju kombo nuan teka nembok ke direk bermatap keruri hari seminak gaun burek dikena nuan galek bapalan kepenuri nuan lo. Terima kasih yang agak toke supermarket tinggal tu semua belanja supermanya yang ingin tu pemati nuan lo. Cukup maneh toke nuan tajak pen nuan seminak na lama gawat dia nak aku berendam ngagai orang tu dah ngemedis tik ngujung kenyawaan nuan lelak lo. Laban bisa atur undang-undang ditetap ke perintah tik keman diterima sidak tayang aku no nyentuk ke detok bala aneh-aneh akak nuan sikit nak disagi aku gawak bersupermarket laban aku agak takut utai kenyari berketok tahun tu 28 tahun nuan udah pergi hari pegai jari aku no nakak pengelengau aku no 28 tahun yang megak aku nak kalak ngindik ke kaki ngagai supermarket tingginya laban nak ulah limpang hati aku no nak ulah limpang hari ingat kenuan dia nyamai menuan no bamno serogal dia nyamai menuan anek darah indai nak agik nuan pedis di penyate tajak pun badunya nyata aku semina ulah ngibu nuan 19 tahun ajak no nuan udah cukup ngasu hati indai nuan tok lantang ngibu nuan siko anek induk kemerti tina kalak ningkah mayah diajar siko anek hati pandai tang udah to ila aku nitih ke nuan lo aku ngibu nuan di menua sroga nyedi peninga to nak kenang aku hari siko indai ku dalam nyau siko ana indo upuak dulaku berdalam program peniau hidup aku.

Ngat tadi peninga kenang ke dikunci aku ngau kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai. Macam kenang kebukai megak kebisik diterima kita hari bala peninga. Mumpu dulu aku. Bye-bye.

0: nak mau tak ada kemegau ke bala bertengah laman tadi. Aku tahu lah bakal benar Mekah yang kau. Tadi nyungai ukir wah. Tapi lagi benar mana air mata ini berapa.
1: Oh, tanya tadi nya tak kemegau ke benda dek. Tanya icat kau bajiang dek.
0: Nama kau sebut kau nya.
1: Sedoi nya pula dari kantin dengan nama tosikang. Nya, dari kau nya. Dek kan nombor balan mie. Udah sangkai sesuai yang tadi, udah sangkai mama. Tapi untuk sekarang lagi dua empat padam ke ingin tadi. Untuk sekarangnya, laban kena ada baku, laban ke udah dibuka. Ya, agi tanya mana? Tanya kena beli nya agi kait kerja bak nul namanya pegawai nya jadi bab pegawai. Betul naik entah naik. Angkat nak sengaja terpusing ke dia motosikalnya nuk pegawainya. Dan tak cang tuan motosikalnya tamak kepada rumah lalu ngelantai tong dah hamsa ke bawah rumah. Nyomah dua petad dedingannya. Nanya tak kau tadi mah dua di sini ngah tadi.
0: Kau nanya, bertanya aku tadi. Nama tak kau.
2: Nasib ke sedua ya nak bakal ika ne. Kau bisa meh terlihat mimin.
1: Bisa.
2: Motosikal.
0: Bisa dengar sesuai.
2: Oh, motosikal. Lampu ngau cermin tak pecah pada aku.
1: Ya.
2: Barang yang kena beli. Nyajak dengan suara rugi. Ya, agak teluk manu harga RM10 habis pecah lagi yang ngau.
1: Ya.
2: Nada bulu palak seduai dana orang yang ngau. Ini seduai ngau sabar-sabar aku dengan ajarnya. Ya, kasi kata sirau. Ya, kasi sirau.
0: Iga. Gak terantik ke diri datai. Kak bertunik bukannya.
2: Eh, balon biar nawai.
0: Ya, kak berbaik kamu tu sikal. Kau mai tahu memain kau tak sekenyak kau suruh ya. Kebade kita wai. Nyak kau nanto rino kau dek lebih balan biar kita suruh mai berbaik kan tu sikal. Dua dek kebade deh. Tapi kau sila udah ngantar dia baik kau laju. Makin gak penurunnya makin laju gak muhirnya. Nama dia lawa dek kenyak deh deh. Aku hino. Kita minta puji.
2: Iya
1: ngeri
2: ya
1: suara. Lawa
0: ya. Lawa ni kenyak.
1: Ya, aman ke si dak ya. Asai ke namanya Bak Lita Luma mesti dah aku pakai kemuto penuh bukiannya. Nadai beruli kutek ke
0: rantai
1: semua tau. Ya, meh lagi ingat lah semua terubah depan itu si kau mua aku semua. Jadi kami dua pekajannya tadi kelihatan eh. Iya, nyata deh kapan kajannya ke kabar bahu nemu memai nyaku lemah kena nemu lagi kiri kiri dau ini ngemai nemu deh. Sekali bayang ngamai bulu lah kami dua yang agak kebun sila kian deh lemah kena masuk nawa deh. Am tua kian kau ya. Aku kak mangku tadi. Udah temung kira semua mupuak mak kami dua ya. Bayang ngam tu si kau. Eh kaku naik buah meh lemah kaget tertakut kami. Yang main tua berahat lagi pulai main berat ku aku kami agak lepas lagi takut mana tu deh ke empat itu nemu main deh eh nak kau pakai jauh leh lagi uleh aku ya kumpul kau confident na ya ne kak aku tak ada mana bunyinya pulainya dan mubulo lama kebaik panjang-panjang aja deh nak tetek data ya penurun jalannya tadi menawi penurun kita nya angka mansa luri si tei
0: ya
1: lama ya agak kidok-kidok main mutusikanya
0: mesti ya kesal kan
1: kayak kena agak aku nyonan mu agak hati ku di dalam dia habis-habis pengesal-ngesal tai kau ngia dia pun pahaya aja
0: namun pas hati kena hasil hati apa di pahaya
1: dia agak bulu sepi-sepi aku dah bahas parah yang betul lagi aku jadi aku keduduk berbelakang lah, bahkan ngesan bulu lah. Nyo tapi ambil yang bulu lah, tadi lah, pupuk keribut. Mana bukannya, nak ketisi kek, tua ketisi kek, kena bulu atau lurinya lagi. Aku mana kek, ketisi apa ketisi, mah yang ngemai, ketisi, nyumanya ketisi. Tapi nyo, kelalu ketisi nah ke nyo, nyo ngamai jagung, ini yang benar ke tanam ketisi jalan, lah, bahkan baik kelalu ketisi. Ya? Inai. Oh, bekas dua di kemenda, jita orang ke, jita putih, orang putih apa TV nya, mah. Nyo ngane yang, mana jagung, nya lantai ke menua nyu ngoyang ke tengah
0: nama tu saya nama ucap ni medan ke luai
1: bahan ada dia nama namanya nah siap yang sempang tahu sebenarnya tu leang menyata dari mimi dah ke labu akan ujung pahit ke sisi nyalai
0: aman ya kaya aku untuk aku bersedia
1: nanti nak udah jadi ni yang kami dua pelabak aku nunggu tu dulu ukai ngenat dia nunggu ketawa dulu sempat ngisap dulu dia dua-dua
0: Bukan ramai. Kesal. Kesal. Tapi seruai sebenarnya. Mata sepuluh.
1: Ya, dua-dua dulu. Mata jagung ni. Boleh hanya. Ya, aku mana. Berahat aku dah nyak. Laban simpan. Nyuk ternyak. Nyuk kan datang rumah kita. Oh, nyuk naga mai motosikalnya iriang ya motosikalnya na bahane ge mai banyak mata deh
0: ya tole go he suhuang
1: mai kana tai basimpan da kaku aku belahat aku mai lagi mai bulu atau kaku ngano lah saya bulu nak cek ya bisa ini benda mucau siapa mengantai jago nak bunyi kami dua ya baru deh tau nusik sesuai
2: mamanya jago orang yang ngeruai yang kejak sesuai deh kena bisa nak cerita sesuai deh ya maku kure tak kuat matku depan burang kebaruan mau main itu sika kure nya mutai tadi nangi kutai bekanya maku nya
0: jadi ngang kau tu tadi nih di kita si tega kure ente aku ingat kaya kure tucu-tucu kure hai kure nya jadi aku tu tadi baik malah bertama ya menyuka tengah hari kure angkat kami dua lia kure labah kerasua balang ino kapi dua kena nguruh mana tu kena baik kami ngamik ke bisik dempak kau kena kami tanah emek kena kami makan kami ke nuhun ke tanah jadi mana saya maka kami dua atau ke baru pun kayu alai nung itu dawai empai bisik langkau kami hanya jadi hidup kapi ke tu dia tua ya mana tua ya tadi udah dibunuh dulu ke tadi sekali kan hidup kapi nyori kau rigau ngigak skrap kure tau anak-anak dia temu kini ke petunga minyak biji bisik media babu tua nak nyak meh kau jaga kau baik mimin aja kena hidup kapi kau aku pihak kau jaga pada aku ngelia jadi lia nyetar ini dia mutai kepada aku sekali kau hidup kapi itu dah jarak lalu ngai kapi ngap berkayu
1: dah nyak
0: asyik aku salin mayung kaya sampai salin ke baru ke
1: ngai ke hidup
0: ngai ke papi nyok ketiga kali yang lain kau tak ngembuk meh api kure kau minatnya aja kure ngembuk lalu langkah buat tu dah lia aku kure nyok ngapanya panjuang minta saya kure kita benar matame kau ke benar matame kure nyok pegau kat malah laban kami dua ya nasib meh kau tak terjengkau kebutuhan air amat au lo tatak ke kau antek kau terjengkau ke sebutuh ada minyak bini yang nama penyari tu dah liat ya kau mah enak gila boleh aku dah kau mana nada aku pak pengisah hati aku dah malah keratai ngeseh durinya aku dah pihak ke nyawap aku dah pihak ke ketawa ni kemana ada yang pun kesal ni ke ketawa engkau ke yang ingin baru-baru aku dah mata maka jahitah jenakah kepada kita bertiba nyamik aku dah nasib meh aku tu nak terjengkau ke air bukai aku antek terjengkau ke minyak-minyak tak ada nak aku nemu kemana dia ajak kau aku bunyi kerja kau yang kemaya air dia tak ada empat api aja tak boleh leo.
1: Empat api aja lah.
0: Empat api aja lah.
2: Itu bukan kegiduh aku orang bunuh.
0: Mak kemana kembali.
1: Baik dia nak na latih. Pantai dia latih apa bapak aku. Jengkau dia binyannya. Kena dia nata pala dia. Kena
0: aku nata dia. Kasih hati dia.
1: Ya.
0: Buat eh, namun tonga aku ngamak buat eh korek.
1: Nyo gateng.
0: Kayak nak, nyo purum. Nyo heran orang. Manua keduro kali ya keduro.
1: Nyo dulu geselan. Nyo dulu
0: nguru liya. Manua nyo nama mansau.
1: Ramas ga. Nya mata de pama bekena kapi gas kore. Nya me. Sale-sale kita mimi ngangai. Nya pama sale kemayo nemu ngebuap ya. Nya kenang kap. Nya me nata pama duma panyai na da suah kena ngiduap kapi kena gas. Nya ngebuap si liang de. Nya ta de. Nya me aku keninga de nu saya nya nawe kesal me nak abu lianya nya nguas. Nah saya kada sempat madang kapi nya. Ya katanya ta de. Binyen himaya tai semua takdia. Tak meh agak benar panas neraka nanti aku setahun bisa aku nak makan benar tuai lepas kaki ingat kena
2: macam-macam meh benar saya hatinya deh teh ngasuh kali hati deh ya aku tu ngalih lepas tuai jadi aku tu tak bisa ke cerita sebengkah deh angkat kami dua serani tadi kami bayar kebir ngegay utisik ya deh so time kami dua nurun selain ini kan nemu ni kayak gay utisik ya ngena tangga atau kelip haram tu ngena lip kau serani iya aku meh kau pemai ngetu dulu tu ada tadi kering isi geluang batas dia ada
1: oh makrai makin tinggi
2: udah hanya tadi tu apa bayar nyo ngaro ose perut tu kau tembo kami dua tadi makai ngena liatnya me kami dua
1: ni ke kata ke ya
2: tau angka tamu apa tu si kau tadi sama me kan ujo agak yuti sikian deh tamak agak liatnya me kami ke dia se duit kau agak goreng ngau ya me liatnya ni ke ku deh tena mukai mukai aku nya berani amu serane serane berani amu kau
1: tau nai nama deh
2: oh suruh ada nama tak jadi namo nya mau tengok apa nai Malat, malat, bau tengung kesudah ada.
1: Ya ke dalam liap.
2: Ya.
1: Mekong.
3: Mana mana ini berjalan
2: kiri. Nah, namu meh siapa bagi sirak ke sertai kami duanya ke bau tengung. Aku laban kena letak. Yo mampu iduang kena kena lengan baju. Perni yang kau muat rambut. Nyoblah ini kerma.
3: Yang kena kena ketawa. Mau kau.
2: Ya, geliapnya aku dah terasa lu bayangkai datai datai.
3: Ngai sangkai sangkai.
2: Bayang, pai aku kalah. Selalu apa itu liapnya terbuka. Aku dah nyer berumban kami dia aku dah mansuat ke derai. Selain itu nama kena tante ke mansuat ke derai. Nyer muntai. Mansuat ke kerat. Mi kerat apa? Kerat mi kampua ke depan. Kau mina jeluai aja, kau mati kau kau.
3: Amat tusai.
2: Bijian suai dah, bijian
1: suai. Nak kau ni, ni
3: yang kena,
1: yang geliap mekuam.
2: Yang geliapnya mekuam, kau dah kaya lama.
1: Siapa bagi tahu?
2: Lama. Kau berdua yang ketua beluar, aku dah kangen kau dah.
3: Amat panek sepuai.
2: Akeh kepada geliapnya kau dah muter atau dah serane. Atas kebaruan, ni tiap kali.
3: Matus.
2: Lama aku, nada sih kok ketambah lebar liap.
1: Sayinya nada.
2: Ah, sayinya. Ya kak, kamu teguh kak, kamu teh serana ini.
1: Oke.
2: Pai kok kalah.
1: Nada menyanyi masih teh.
3: Kau kamu teh nih masih
2: tapi yang wai. Tapi kami dua ibu bayar semua kerja pulai dengan tangga. Apa
3: suai ngana ngentut kerja, ngana lebar liap.
2: Udah ke bekawanya mantia apa bertemu orangnya pokai bola aw kagak kunyum mau pun kasamnya hari kunyum mau
3: tengok kasam lama ada bawa tengok leh
2: mau ingat kerja kau dah ketawa lama kami dua serana kau dah nyam dia semua ada mutah serana ini mana kau dah
1: saya ini nak
2: sikit mucau kelidar
3: macam gak cerita penusia kengasuh gelai aku nyawai punya
1: umat aku ngasih ke dihe bat nuas dua adanya mbak tau ya aku pan liap
3: ya apa pedih hati korek yang bila ada nyong ngeneng nyong gelai hati gede nyong ketawa gede ngeneng kenyang
1: nyamai hati bakas dua ada kaku huas nyong buat tengok seminggu semua dia nak makai
2: nemu kukus kalau tengoknya pelipai kalau ini sesuai dengan siwamnya apa kau
3: dia tahu kate aku bawa kau karena baik aku kate bu aku gini
1: dia tahu karena nanti lekat bertengok beli
3: mana ceritanya
1: hei namanya watak nyung kuat nya udah nih ngaji kita puyuk kau nya hei kau mati kan jauh ya say kamu bantu aku kamu edek tanya
3: kami Ahmad kami Ahmad
1: kami Ahmad

Okay, nya tadi program secangkir kopi dikunci kong bala peningkat kita ke minggu tu. Nya topik kita penuh seh ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurangnya seminggu lebih agendor kita mulai dalam wangla tengah hari-hari YFM sibuk. Jadi ke sekali itu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri RY kami di YFM sibuk. Ya terima kasih ke semua bala peningkat kita ke nang mengkam keseluruhan gulengok kami di YFM Sibu ukup ke sari hari 1/5/2006 tahun 2026. Yang ngarap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi oleh ngerindu kati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena merindang kita, kita tadi oleh ngerindang hati kita bawa ngelah tengah hari-hari kami di YFM Sibu. Jadi tu meh nak kita boleh ukup ke sari tu wala pina, peninga boleh ngekunana hari pukul 12 itu ke jam ke dia tu. Tunggu baru kita bawa ke Bukai. Dah tu lagi kita dekat terus boleh ngapengari kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari YFM kami di Sibu. Mupuk aku, bye-bye.

info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kong yang nyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kong tu terlebih lagi ngagai kita kebisi hati tidak nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Bagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ugai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Lelengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Nak dia pengawal bukai deh.
3: Dik, semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit, anak serati anak itit. Nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap. Udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja. Aku madah dek tahu ke kumai orang pisien tanda kumai hari tahu nemu dia jap. Nyak pedah dek pedah dindo dalam video nya jap. Nyak ke di kumai orang goyang dua jari nemu dek.
2: Ya nama aku peduli kai dua jari kai empat jari nangguang jemari makai jari pak peduli tu udah dua bulan tua tu nadai pengawas kumbang pulai istria dia nemu dia nyau nadai siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjaku ketua dan nadai kerja bukai makai tinduak sesindau makai tinduak sesindau tambah engkau goyang dua jemari dia tu dini dengkah mua malu dia nyau saya au kuci aku tumit nanti ndak sehingga pada dia aku nepuk mua malu aku tu
3: gagau dikurang terjaku nyap ini ku sudah ya meh bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah nanti bisa tahu lagi ketua pedih tina bukannya kalau minta duit sidak tua ke meli berau cashnya cash lagi meli berau bukannya bisa kalang utang tua tu aja ya duit baik pula dari Australia serinya nyin pedah di atas sadau nyin nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu mayu hejap
2: kode nanti nyos sebulan tua kemakai tinduak bakato anang madah mendingin munggu duit bukit kita balu gak tau tusur nanti ada sungkur lipan anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyau
3: ujap bam di siku anak mai orang jap kediri ngi aku tutu-tutu kediri daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tanya berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedan mu dek aku tutu sate nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tang mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala lengku pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku sinias mesti kak benandang besar sekali anang bemimir
3: bah nama sinias kau boleh ngasuh tu kaya ane jap kak tuan sinias kapal tasik nadai ke kita yang menua tu dito nona den duar ketua pak yang kapal nyilak nah kagak low cost housing perumahan kos rendah saya oga ke tanah kudah ngaura masuk skim ne jap
2: amai kau dinyok saya sawit udah tanam company di tebang bahkan nih tua kagak perumahan tua tu ukai bisi piko kena nyungkur ngagak rumah
3: nih nanto nama gede nyong kuam nah nemu tadi pajuah dinya nih namanya pamak tetep beli ku tadi nih antun ya tu
2: dap mai pamak beli di tadi nyong nyong belemak asal nyong menyinyak mulut ku makan dini dimeli pamak ku nyong
3: dini dimeli dibeli ku bayi naik sindang namanya ku nurun ke makit pagi tadi kalah kemurah sikat baru ke 15 beli ku sama tadi tawar ku 10 ke terubah tadi jap tang meninggal indai sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eristrelia temul beri ku 20 ni ar keep the change koko
2: keep the change tui kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku nyak madi beli udah ga duit tu majak tu suar deh gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat nyamain meri aku RM20 nyak ni piampau pamak kedeka deh padah aja tu lagi aku nangkap ya bapak guang tuai rumah peti yang kian aja pamak butuh guang dia maya lepa nyamain bandat kedak ya pak penarip ngawak sedap tu guang dia
3: Nei, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi, karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seganya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo kok ngira-ngira lo? 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, siuliu. Abu! Aku bisa akal, nyong. Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak, tua. Nemu ku dia tu. Mana tua dia tu? Asalku, gagak, peguang, pamak, pedandang besar. Sari 300, sebulan 45 juta.
3: Abu, dia apa? Pamak pedandang besar. Ni nak apa besar, jap? Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mahiwah, lah, jap?
2: Ya, masih te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya, ntar ya. Second dua, kelalu mahiwah, tai tanya. Ah, tuh, ketiga, tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang, tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih, nyau. Dek, tuh, kelalu takut pamaknya tadi supaya. Dek, kan, mu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya deh sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina. Argentina. Panama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadian, ngakai. Kayaknya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendak nyau bab biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Segi kalam lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang nyirau sesekali deh nyau. Anang nyirau sesekali. Saud ngagai penanggul kedai sebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngece saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kala ngajar tua suba. Biar hidup mensena tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngo Bandung. Ngena maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engke baru ngagain duar kia ke asalnya bapala limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang apinya aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngolumur telepon yang ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Nama te gerintau ni jaba.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau, pihan, jap. Bah, ni nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilik lagi, jap. Dia telepon ke tua.
2: Ini, mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bat yang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Kalau penusah, jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah, kini dia tu dah.
2: Ya, bahkan ya, gik, bah. Kian, mi tua ngamai nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngasih dah nyawa?
3: Ya, aku pihak. Ya, lepas dia tak ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
4: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw, apa itu? 2 rupiah, nyaw.
3: Asai ku ya, apa itu, jap? Nih, ya, atau saya dijap?
2: Nih, pihak aku nemu. Bukannya aku ke berandau ngasih dah, ya. Ya, nama pada sidang nggak gaya debat telepon kemarin, nyaw.
3: Nih, sidang madah keluar kekak tapi nyaw tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap biji pedak di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman uang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama aku disebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku kekul tu Nike upah aku baru gak ada yang guna beli tua dah kedunya jap.
2: Nai, dek, main dulu. Ya, kadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ketemu aku. Alaim, dek.
3: Aku baru.
4: Datai, Pak Upis Serikat.
5: Wuih, hello. Anybody home?
6: Wuih, ini rumah kita.
3: Bisa orang, Jap.
2: Entah nyau, tang ko bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dia ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang Basu Yen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang menjap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya apa lu wale-wale meh munyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Mama kita berjaku antara pintu tujap ya. Dada sorry tama kami dua itu. Piat oke.
2: Soli meh munyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita ah, pada mau pinjam 2 juta nyambu meh bujang ya bujang.
3: Nah kami dua ini menyatok ke nyak kebjako nyaku menyak ik boleh lumur nyak ya kemari lumur tiang karan sisi mbas kami dintau kaban kutu mujab.
2: Oh masanya meh bujang anang ngilau seduai empulun udah apelut dia tau minta dua tentu dua meh bujang seluai deh ah, kasih sayang tau agreement ngambil utai tau boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana bu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat bu company itu bujang. Tolong orang bu company.
3: Abu nyau tebal main gerimian tu kanyau. Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua macam tu lagi.
2: Iya anang ilau mana bujang. Anang mayu luneng bujang. Deh seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu luneng jauh. Sayen aja. Dengar deh, ya madah. Cash ya kamu beri tua 2 juta ya oke mimit. Anang bekenya deh jap. Iga kedin hajerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nya pedar nama penyadi tua jujur menjadi supervisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama te grimin tu jap.
2: Bah nanti pria enak baca. Baca kanya uliah deh. Aku ningah kaja.
3: Oke, tu dengar eh. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jadi singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah. Beni? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
2: 700
3: lima iwanya jap. Habis sejap 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
2: Ya, minyau. Nama, tarik-tarik. Temu tuang belama, mu tuang belama. Ya, maya kan nambah.
3: Lagi bisa jap, tu pedah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Hah?
3: Tik, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam.
2: Hah?
3: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Ambe nak tu ke tu jap.
2: Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama bejamah buna ke gerimian gap ya.
6: Ha. Anang mayo lundeng panjai me munyang. Sayin aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sayin aja nih. Tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyau. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo. Ayo
3: ai kak nulung tang minak kang iga untung pinjau meh ba agensi kedik bandar ke perita. Ayah.

jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih lagi kita semua kepada nyokong lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke pegiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyameh pedak mata dunia, kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Dayang.

ke lagu ya ke mewah atau kemenang besar malam anugerah carta siapa juara musim ya ke 9 kena hari 6 tu tadi ba betul ianya tadi lagu Dayang Bintang po kan Cik Wai boleh nombor 2 ya persembahan terbaik ya artis paling popular ya lagu paling popular ya 4 trupi sapu tak kena premier ke mawat habis malamnya. Merep ngagati ngagai mawat lebih lagi bak pemujur lagu Dayang Bintang ke malamnya lalu anak-anak tinggal megak ngagai orang ya kebang ke lagu tu ianya ayak yempu Maxwell Franklin Sarana jauh anak ingat kaku au. Mayumah hati bala kami tu tadi lagi tertinggal bak betuang dian ukai nama cukup gagal cukup temegah ngau sambut ya ke diterima kami hari semua penyukung industri Muzik Sarawak ya ke besi datang menua ke Dewan Dato' Amal Steven kalau ningkan malamnya nyau berdedat wai besi ke nyau duduk bak luar bala sekedarnya nunga TV cok skrin ya kudah dilekat ke bala bak luar di nada yang ketu tak jadi nak ngisi tajak pengisi inci sidak ya ke di luarnya nya mencanda tri suku yang kita ngagai industri music kita dibantu nang ya agi tebal terima kasih ya ngagai suku yang kita semua jadi nyak meh siti kebuah lapa ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu tau data itu kebertan bak edisi ya ke 9 ngarap ke nangkan ketu bisik meh edisi ya ke 10 yang lalu kepentingan semua bawa rentak ngali hari YFM kita ba hari ya kelima kita dalam bulan Oktober kujak ke orang putih lalu dikalih ngegai jaku iban bulan 10 sarito kena hari 1 tentu ya segolai sejalai ngau aku Uncle Stone ba awak 3 jam ya ke dekat data itu lalu dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi au dia kita udah ngelayang ngegai batang raja mulai ngau bala pengeluar program kita hari YFM Sibu berkongsi ke berita hari tengah menua Sarawak nyengkau menua Kapiet ya, yang tadi bisa enggak DJ Menti bisa enggak sidak ya bawa ngelah tengah tadi lalu dia tahu ada cukup agreement undur baru me kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tahu tentu ya boleh ngaku Uncle Stone okey jadi mayuah berita dekat dilansa kelebih lagi lagi berkenang ke bah ACSJ itu lepas akhirnya jumpa tu hati tu tadi deh tu buah dari teh kucing tentang hati tu lagi tertinggal Mbak Dian. Okey, jadi tadi kita udah mendiang ke lagu Ari penyanyi ya ke udah menang bak 4 iti kategori yang kawan boleh nombor 2 lalu ke sekali tu terus merindang kita bawa rentak ngali hari YFM ngau lagu ke udah menang bak kategori leka lagu tipe

terima kasih yang kalian RTM Kuching Sarawak. Kemudian lanjut ke pemain SSC ke 9. Jadi bangga ke Malangtong. Aku cukup betuan, nama kuat. Bangga ke Malangtong, aku kuliah. Lirik terbaik, lirik terbaik, lagu iman. Ya, terima kasih.

Siaga Pengawal SSJ 9 Tok Lama Juar. Terima kasih kepada para peminat yang menyokong kami di Albert Ali Subak serta kalian Tok Nak Duduk Nak Mulbau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya. Juri-juri profesional laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ 9 Tok. Terima kasih Anang Leju Anang Lebau Anang Putus Asa bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Aku Ukai Luluang. Lagu ia kemenang ba kategori vokal terbaik malam anugerah carta sapajora ia ke-9. Lalu engkau apa mujur tu? Dia ngujuang ke Winnie Albert enggak udah muka Siti Lambar tokoh sejarah baru dalam industri muzik kita Iban itu. Ke alaya nanti kalau kita akan nemu Winnie Albert anak kak kedatunya Siku Iku ya penyanyi ya ke kalah menang bak 3 pekit lagu ya ke cukup berprestis bak menua kita Sarawak kalau bagi lagu Iban ke alaya tadi ya kalah menang bak kategori vokal terbaik lebuh maya engau anugerah lagu terbilang Iban Miri FM bak kategori tau lalu pihak megak kelimpah hari anugerah lagu terbilang Iban Miri FM Winnie Albert megak ya kalau menang bak kategori vokal terbaik lebuh maya engau pekit anugerah juara rentak ruai ajar lalu bari nam tu tadi bakal ditemu kita ianya tadi bak anugerah carta sapa juara 3 itu pekit 3-3 udah kalah di sapu ya wow mana mai resume tu kia Anci dia nyap tadi arti ya Winnie Albert Siko Arya penyanyi ya ke empu patah nyawa ya ke cukup dia dekat di laban bak kategori ya hanya kita nemu saja pan ari segi umur tu tadi ya tu nyawa kira udah sini ha ko kita itu tadi tang tajak pia nyawa ya agi semampai relevan mari pengganti ngagai Winnie Albert ya sudah menang bak kategori vokal terbaik malamnya lalu pia mega show yang malamnya juga dia terima tokennya tadi dipuji bala netizen di meda live ke ditabur ke bah Facebook ngau pia mega YouTube mayo sida netizen tu tadi madah ke sida yang nyau dah taiba dimensi bukai tau ke nyau feeling habis meda gaya showmanship ti di pantai ke Winnie Albert ngau kru ya kalaya ba gubahan lagu Aku Ukai Luluang malamnya nang datai ba level ya ke Siti Daagi. Terima kasih moga ngagai orang kuat ba Wave Big Production ya ke saya ku jadi tulang belakang ba show ke digagak Winnie Albert malamnya. Lalu udah tau agi terus mai kita berperindang lagu-lagu ya ke udah dipekit ke bak malam anugerah carta sapa juara ke sekali tu kita ingui ngagai penyanyi ya ke buliah nombor 3. Tajak bantu ACSJ ya ke terubah lalu malamnya Siti Mega tau dipadah ke kita yang tadi underdog. Ini tadi orang ya ke ko kita tajapan baru tentang baru-baru pan tau ngasuh pentas finalnya tadi berguncang lalu uliah narit ati juri lalu milih ya ba penuduk ti nombor 3. Siapa nyangka baru nguji ngagak lagu ngau baru orang nguji neng kebang lagu ngujung ke pemujur ngagai penyanyi ti bernama Phoebe Chloe tu uliah enselir boleh ke nombor penuduk ti ketiga ngau lagu ya ke tau daripada kita lagu generasi ya ke fresh ke dia tu lalu pemegak nanda ke ba lagu Iban tu uliah dibaik ba nama-nama aja genre ke sekali tu aram kita yang mendiang ke lagu ba penuduk nombor 3 anugerah carta sapa juara musim ya ke 6 terima meh di empu nuan siku sapagi anti ukai Phoebe Chloe.

saya suka nasihat dan support kita semua. Jadi memang untuk Ramnes boleh artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, WFM, RTM, semua aku terlibat pada SSJ ke-9.

0: Agi hidup, Agi rock. Yeah.
1: YFM.
2: Sayang, dengarlah suaraku.
3: Dengar ke YFM Bro Ninting hari 5 pukul 3:30 hari. Agi hidup, Agi rock. Hari aku, Amis.

kami puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romless Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe

Tiun, Maxwell, Franklin Saran.

0: social ngau Ninga Radio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Ayu Sili Jabu, hari Bintana Pernyang, kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih agai RTM tu dan agak pekit berkata, cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agai penyukung-penyukung, agai semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih agai semua, sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah barudah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat. Arisa, tanah bernyang.

Arisa, lagu ya ke udah masuk ngagai Wall of Fame, lagu ti mujurnya dia juara antara juara bah carta sama juara edisi ya ke 9 tahun tu. Lalu ngujuang ke bah statistik liga. Tiaw saya ke gagak kompetitor main bual ni. Kalai dia tu solo 4 ikut udah menang. Lalu pihak mega band 4 itu udah menang. Tia solo 4 band 4. Tang ba solo terik ke 4-4 ya. Ianya Indu Magang. Lalu berdawa nyangkut bola kita ikut laki wai. Lalu bak dalam sejarah ACSC terkadulah catat siapa juara aja naga kereta Semina Raban tajuk remawang aja nya City Iti ya antara semua champion ya ke kalah menang dua kali dalam semanjai catat siapa juara tau. Lalu juara kita di pemadu baru Raban Tanah Bernyanggau lagu sudah ya Arisha. Nah mulai ke kita ngagai vibe zaman glam rock apakah zaman sida wing sida awi ngau pia mega sida awi awi wing nak sama tadi sida sesa band melisa ngau macam-macam lagi band glam rock ya kebisi mayanya sebantang image ya kedibai sida ya lain ari ura lain baru ya kemudah image lemambang iban rock tang tajap ya merik pagati ngagai band Tanah Bernyang yang kaum ianya tadi komposer lagu ya tumpu ianya tadi Jesli Jabu kejadi bassis dah ngapa yang enggak menjadi ya pengajar Matthews Mambang oh nari ngumain yang agak lagi wajah ba project ke City tu. Lalu pagi lah ba duo pagi wayah dia band Tanah Bernyang tu dekat begulai ngau kami ba duo pagi ngagai kita yang kanya kak nemu sili agi ngau Raban ya tinggelar deripu Tanah Bernyang tu anang nak ingat mudah berita jam 7:30 pagi ya pagilah dia kita dekat live kita ketik kita nyebut tu kiranya tadi ngeruyak meh kita kiranya ngeruyak kita mantai ke siapa orang ya ke bak belakang band ya tenggelar deripu Tanah Bernyang tu hari 5 ikut semua line up sidak ya ti udah mujur bergelar champion edisi ke-9 lalu pihak mega kena nutup tahun 2026 tu sebelum kita gerbak baru lagu bak edisi ya ke-10 tahun nyin ilah ok lengkap ke cerita berkawal ngau juara atau ke champion kita ke sekali tu mai kita mendiang ke baru Siti Dagi band ya ke bisik masuk dalam final ACSJ ke-9 ke sekali tu nama band tu Ukai Lalang Ukai Calang-Calang tajapan malamnya sidak nak nyangkut tang vibe ya ke dia baik sidak ya ngucuang ke Dewan Tan Sri Amar Steven Kalung Ningkan malamnya nyau asai ke ba Siti konsert raksasa konsert mega nyau ka Siti dewanya sing along nitiah ke lagu ke dibai sida malamnya ha nyuka histeria balas kedaknya okey jadi haram kita yang mendiang ke lagu ari finalis ya ke kalap mega nyadi ya champion lalu pem mega mayo kategori udah diulis sida ba pekit ya ke sebenar tu bah haram kita mulai ngau Raban masterpiece lagu sidaya men

solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya Royal Blemar Umeh. Nangkatnya ada tau nyau nan muspa bagi wing sapa bagi awi. Okey, jadi langsung kita ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya dia awi ya baru aja udah ngaga city concert ya ke pandu pesai bayam buing dari awi rocking last man standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert ya ke Pemadu baru digagal awi di Stadium Merdeka tu, ya kamu si datang dulu bedap konsert tu ianya menyampau ya datai ba 20,000 iko. Okey, jadi kelipa hari awi pu ya kenyadi main star ba dalam konsert ya tu bisik bega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan ba konsert awi tu ianya tadi era Fazira piam gabisi Hana Delisha Amir Mahdi ngau piam mega Raban Wing mega bisik tang wing kreatif tu ianya tadi wing area set da awi

ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati ngau pihak mega Opera Hidup lalu pihak mega tu engkaunya edisi ke terubah lalu awi madah ke ia mega dekat ngaga konsert ingka tu kadek di campuang ngagai menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke

gagal konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul Pak Awibu saja saya nemu tumor ya tu tadi kiranya udah longgar tang suara atau kepatah nyawa Awi tu agi maintain agi bakal Awi ia ke Subah 35 itu lagu-lagu ti kalau di bayi ya di pantai dia bak konsert ia ke ngayan ke lebih 4 dekad Awi tu pejalan seni ya lalu pihak bega hari lagu ti di bayi boleh ngau ramban wing Subah solo ngau pihak bega Awi tu mengapa si matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan ke bak soundtrack film di kalak di lakun dia dalam tanggung wayang. Okay, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu pia mega merah bisik katai nyada ke Siti lagu Ari Awin bu lalu lupa maya merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu maya lupa ya tadi mimik review apa kau ngau konsep Awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi okay jadi lengkap ke cerita Awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu asaiku ba dini dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu nak tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu kena madah diri nemu lagu Cina apa tajak pan yang punan mu nama utai ke disebutnya terima mai lagu Ari Musbe featuring Vitali.

Aerosmith. Abang ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda berasai. Kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock yang ditutup. Awak kita ke sekali tu. Kita headbagging kau lagu ya ke sentimental mimin. Cuma main Life House Everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Ingat, agi hidup, agi rock. Pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri, Kuala Lumpur.

Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap pertama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Dato' Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabiat urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Bacho. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabiat urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadar Kelantan, dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan, dengan Premier mengumumkan peruntukan RM1 bilion, dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 Saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1,000,000 individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisman Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul, dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, kem olahraga para negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada Sukan Para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Sarito, 5 Oktober dalam tahun 1977. Menteri Budaya Nemiak Ngauluma Datuk Celestin Ujang nerima siti plat pewter pengingat Hari Rumah Mijum Sarawak. Plat itu diberi Kompani Selangor Pewter Sendirian Berhad di Kuala Lumpur dikenang-kenang genap 20 tahun merdeka. Plat itu dekat dipandang ke bawah Rumah Mijum Sarawak. Disewakai jentunggal kompetennya di Sarawak, kayaknya Mr. Francis Tan ngagai Datuk Celestin Ujang ke belah bisik datai bak pengerami jalan pemisah itu bak upis kereta, kayaknya Sekretari Mendam Upis Budaya Nemiak Ngoluma Mr. Peter Chong ngau kereta Museum Sarawak Encik Lukas Chin. Jerana, cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketika gak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumahnya megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembu digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan. Di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh menyadi Robert Eady. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah semiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

Lagu Pro Mietik di sana ke Dara Helena. Lagu ya ke Mungkal. Malam anugerah catat siapa juara hari nama tu tadi. Tajapan lagu tu Nadai Mujur menang ba nama-nama kategori ya ke besi di Pekit ke Tang. Lagu tu ninggal ke benchmark ya ke tinggi ngagai lagu ti nangkan ke alaman pembuka aja udah wow udah boom performan ya ke digagak ya malamnya ngau prop ya siap bebaik ke perahu agi ngau piam ngau bela kru ya ke cukup tidaknya buat ode ngagak preparation ya ke satu peratus nur mantai ke show ya ke madu mana malamnya tapi puji diberi ngagai Dara Helena. Jadi ya kita ya lengkap cerita SSC dulu kita terus berkongsi ke info gaya hari tidak kira Mat Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Syam bin Amzan ke info tidak dikunci kia mua kelemai tau kalau kelemai tu lagi ribut aku di sadang jadi bah kandang 2-3 tidur di kucing serian seramahan seman betuang sikai sibu muka bintulu kapit miring kau piak megah limbang lalu mua ke malam hujan di sadang jadi bah bintulu kapit miring kau limbang pilih menua kebukai mua ke malam tu lagi di pelabak ke nadai hujan lalu kenang ke peneras angin di tasik bah barat Sarawak sari tau angin ari utara barat laut berpupuat dengan peneras 10 km sejam lalu ngujuang ke peninggi umbak jadi kurang ari kusung 0.5 meter lalu apiak megak berhadap ke pantai utara menua Sarawak angin ari barat laut berpupuat dengan peneras ya lebih hari ya 10 km sejam lalu ngada ke gelombang yang lebih ari kusung 0.5 meter peninggi ya, pengangat gaya hari kita ya muak lemai ngom malam tu lagi di pelabak kari 24 nyentuk ke ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke info ti udah diperkunci kia. Okey, bakal sama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke sari tu aram kita mendiang ke program panggau cerita tuai cerita rampai patusuan ya ke 11 bugulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Grabe. Pinangamay mo. Wow. Semua bala kita. Ya, kau dah jenuh. Semua radio kita. Mendiang ke PCT. Tahu ke Pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu. Kita lagi mengenang cerita rampai. Ya, kejadian kau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi, ke pengundi benar kita dengar ke cerita tu. Dia lengkap ke. Lebuah rampai seruai bini yang ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua, laman dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Dia menua antu kuat lir. Ya, kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia tu dah tua tu. Mati udah mea tempat ino antunya tadi. Ya lah harinya tu dah tuanya. Nasihat na uleh hidup baru ya nya. Semangat ya uleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokan naban kia ngagai menua macam manai kian ke. Tangga nyak meh laban nasihat lagi ka hidup. Nyalai sebenarnya aku nampuan cerita tu kujung lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Delawak kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au oh. Penemuai kami kekian, kedekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta dibantu kaunselor ya, Matthew Iguah anak Lingkuang, Ariah Geranang, Jiri Lingir, ngau bala bukai yang tadi, mayuah bala. Lalu, sama bisik ngau kian beka, ianya lemambang padiang anak nyayum, hari nangga mutuak di layar. Ya ketebal lagi ianya. Ngemeran kadat. Adat kita iban. Lebih lagi maka pengawak miri yang. Ya kena kami minah kin, kin kia ke mayang kami ke di manai din. Subak. Jadi pemayuan tubuh kami ke kian kebisi 54 ikut. Inu ngelelaki kedatai hari serata menua. Kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena taruh nak dibayar. Ianya 500 ringgit duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai kesama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kitanya tadi beli minyak nitiah kini ko ya mada nanti ya kak dibayar bayar tik ngai nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah nyalai dipukulai ke sekali me kurang hari 1000 ringgit duit kita Malaysia tahu ke kira lebih 2 juta rupiah. Tadu ya tau tadi. Desua ngagai siapa orang ya kebatang atur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi. Ya gak? Macam butai dian ketau de beli kita edal. De baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tau ke? Dikena lebuah kita ke bisi. Makai ngirup. Kini de menua urut dian. Nyak kena tahu nak ada tukar kagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tau ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nyak nak nerima duit kita lagi sila ya. Tiya ngai-ngai kita tadi mesti kena duit rupiah kita berbelanja ada dia. Oh, kengan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agai lewat. Antau makanya kini.
sida yang lalu kia kena duit kita. Lalu nama kenya mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita nya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku nak ibu selia lah madah kita lawan utai tau bisi dipadah ke siapa orang kenya dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kenya ngala reka aku tu si ngagai kita ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik di pansak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama ba lekas sabak. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisik mansak menua batang mandai. Ketiban asal sepiaku berengkah hari umur 40 tahun ke atas tau ke biak lagi harinya sikit nemu sungai tersebut orangnya batang mandai. Semina yang kata nemu aja asal sepiaku tau dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang bak cerita ketiban. Bak senantang tau nyangka mayuah kita di pelabak kaku ya, nak entuh nemu. Tak mayuah ke kita nemu KRT aku. Tadi ngumai kita nak nemu sekali. Ya, sikit mayuah. Asal sebut ke batang mandai. Sikit nemu. Batang mandai tu mati, bak batang kepuas. Menua kadiwan mensia bak palak menua batang mandai tu dukumai nangar rawun. Lalu bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawan tu nyak dukumbai orang daan. Atau bangsa salur dia tu ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak tu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Makanya ke orang daan tu tadi hanya sebangsa di bangsa sal ke diau. Bak nangar rawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jaku kita, lalu kita pun nak makan nemu jaku sida ya. Tang, bisi kita ni menua tu nya tadi ampir nampil orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sida nya kan nemu jaku ngok kita, kena jaku iban. Lepas tu tadi bisi dua tiga ikut kita iban berbini dia. Bak nangar rawan nak. Kejian lah. Nengar sida ya nya tadi. Bejakuk ngok kita. Lamanya nak sigi iban amat sidanya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sigi beranau ngok sida ya ngana jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon ko kita tadi. Nyalai peninga. Aku nak ngenang pejalai kami ke Selia dulu. Leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami kian bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Laman cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Kau sekedar kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itu tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan. Kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian. Tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia dia bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh dia pun surainya tadi nganti bala sebayan ke dekat datai rilik berkayuah lalu dekat sangkai bak nuarnya ya. Puan surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bak puan dia. Ukai tiba bulak medak. Taman surainya tadi. Ya ke dia tu. Nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ketuai kelia nya tadi. Nyo dah tumbang. Dah mati. Maka ya. Tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban. Bak puan surainya ma. Penyangkai bala sebayan. Kang anti semangat kita mensia keparai
sebenar semangatnya tadi lalu dah baik sidak ya gagai menua sebayan ba bukit mandai dian. Jadi ba penjalai kami itu tadi bala kami sebuat sempat genatai ke diri ba pun surai runyian tadi mungkin aku tadi dah tang mayuah kepala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya. Bala kebisik kerennya sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai bas tentang surai runyian tu umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Nyalai bala kenganti nak ke seberai ngagai pun surai tu dia amin dua-dua berkerugau berdiri berkedegi bakerangan yang tadi bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi munyi kaku dayanya anak tahu ke telesak surai ketuai minyak nyalai lebuah ke nganti bakerangannya tadi lebuah ke berniang ke seberai kian ke dia ada aku nya lalu burung dia ngenang dalam hati diri tu mem menua surai runjing ya kata bilang benar kena pansak cerita tuai leka sabak ngau cerita bukai tersebut sidak ketuai pihak kuati aku dia jadi batu me balas bayan kaganti semangat orang keparai. Sebedau sidaknya de bayi balas bayan tu tadi ngagai menua bukit. Batang mandai ke ku mai orang diannya bukit ti luang ko sidak ya. Ko kitanya bukit mandai. Nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan. Sama bak pun surai kersebuat ketua ya. Nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi ba pansa kenang cerita ti banti orang ke bernama. Orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati. Dia daun surai tu bisi layu ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai. Sidak yang madah ceritanya aman. Daun dia sikit bisik layu, tapi orang bisik parai. Biar aku sirah yang madah kaku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runyang tu, kita yang nak perahu, hari menua ke kumai nangaruang, harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke, ngenak perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke mereka, sungai mandai ba nangaruang tu, bukit mandai tau ke bukit tiluang tu nampak benar ya. Dia pedak. Ti kita berdiri bak nyematan ke mereka batak mandainya tadi. Serta enggak bukit tunggal. Tak. Ya, mai tu si pula. Bakal kau lihat tikau. Tak ada ni. Nya lihat tikau. Jauh. Tak mai. Udah nampak nar. Laban bukitnya besar. Dah. Nyalai. Nak kama. Nak lama kami sebuat. Ban surai runyang tadi kira ya bisa setengah jam kami dia nganti bak kerangan duduk diri minyak nyala urinya kami lalu mulai ke diri baru ngagai nangaruang serta lu terus ngagai putus ibau udahnya kami tadi hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang lalu bermalam bak rumah ketiban ke dia ke betuai kebajian jadi ditau aku ampiat yang kian gawai kelingkang munyak dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besar sebab bisik geraban kami yang datai kia. Jadi pagi siti 24/9/2023 kami sebuat lalu mulai ke dari kelebuan tau. Jalai, tau nak aku nusi ngakai kita ngau ngelansanya. Pasal menua batam mandai. Lebih lagi, menua kalai kita tahu medak pun surai runjang bak batam mandai. Jadi, nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silik lagi. Pasal pejalai kami ke kumai. Nujah menua batam mandai.
hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ialah kita tahu dengarkan utai kerpeda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanya sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Dalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambang singkang kita dia tahu nyepulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya kenganyuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman. Dini alai sedak tiga lebuah kita yang lengkap ke cerita tu bak senantian sedak ke ngetu bak tengan tintiang belingau bini rampai tadi ya nunjuk ngakain tua serai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi ko cerita amat mana menua ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi semua antu kemansak menuanya dia sidak yang ngetu bak luarnya magang. Harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua serai rampai. Ya madah ke menuanya sigi udah di tengah tau ke tujah yang magang. Ya layak nemu tadi dia semua menuanya dia temu yang magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke inu antu ke tindak dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Nah, mau begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke di tengah sirak mansang subak. Budanya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya, bukan lebih sik subak dah. Ingat kita. Dah buah. Sidak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai senanga. Sidak yang mansak menua ke dekumai simpang tujuh. Budanya menua ulu gelung. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin kuya nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk angin mandai mati itu. Ha? Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin kuya ya kebisa air. Lalu bisa kayu bertengah-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun pawah laba. Ya kalai burung geruna ngayin tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuah ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Kalau buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Jika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu dia giga ya. Ianya anak miat lebih lagi ya kebaru ada. Nya anak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebuah sidak ya lagi biak. Tau kemaya sidak ya baru ada. Bini rampai madah ke buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Aku ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni kok gaya. Utai kerkumai orangnya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Kurang buahnya bisa masa mimin. Buah bawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Bawah labanya. Ya, namu cunur. Namu kia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia, air yang tadi, tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia, nalai dia pedak ya ke kadang.
Lalu pihak mega maya ai surun urat ya tau ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka skala itu ianya tusuan TK 17. Okey. Jalai anak-anak ni kan ketampuang ya ba tusuan TK 18 ni lah ngaik kita nya bisi tinggal ba cerita tu lawan cerita tu nya bisi naria mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketua ai ba cerita lama kita ai. Okey. Nang kata dulu au, selamat tinggal, bye-bye.

0: aku perangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tinduk bertunggak belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baku duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kitai japat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Yasmina mai merinsa ngawati ti tusah. Tiabi ku kita nang bisi pengurang tau ke penyuntuk. Bisi maya jaku ti salah tibar. Bisi maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talo dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sa.

Lekang Utiun, J.

0: Bak media sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke 9.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Terima kasih pengelola program WFM di Kuching. Semalam mai, serta tapi basah dari semua bala peninggal. Hello, wali limbang sekali tu. Enggak aku hendak menyelamat, tidak kau mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke Menau Utara, Sarawak. Hari Bukit Mas 2026, data baru dikhadiatur, berlama 5 hari, berengkah

ka, ng tawang pestaria, korang perdana, paket Mr. Wonderful nga bodybuilder, tak ka disebut kita paket gumpal isi, limpa hari malam budaya ti mandang ke penyelai pupu bangsa. Biar muka, disi diatur sekedar aktiviti bakal International Fun Run Bukit Mas, Bukit Pantik, Rauk Dias, Batak Taling, Bukit Norak, hingga Bukit Nyumai. Bapak pengerami pemerindang, antara artis di Perambu dekat Merindang, ianya Hakim Rusli, Shidi Data, hingga Raban Kristal. Kalau pengatur, Najib Teratai, lebih 30,000 ikut Nyumai, semenjai 5 hari pengawaknya diatur. Hari Bukit Mas 2026, 7 hingga 11 Oktober, Bat Tebing, Sungai Limbang. Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang, anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur Gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Pemuai Industri Kreatif enggau Seni Pemerindang Sarawak MTCP. Ada kak diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 ke Bupalan Abad Dewan Sebagai Majlis Daerah Limbang Batu Biah.

Namungkus Nubalaya. Ya, maka pekit makai Nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawak jadi ke pengerami. Senam robik, cabut tiket menasib. Malam Dok Ria, Irau Nubalaya. Pemerintah berdaya anggap pemerintah hari artistik di Kakao. Sampal datai 30 anggap 31 Oktober 2006. Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026. Seraya berkelala, angkun ke serta ngerami penyelai budaya anggap pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menanti silik tahu bertanya ngagai Chairman Selakup Lun Bawang Limbang, Encik Frederick Lahlongilo, buat nomor 019-815-0387 tahu ke Sapit Chairman Encik Joy Palong, buat nomor 012-845-5035. Berindik arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngabaru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikenak mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah tidak diatur, kena 11/10/2026 kena hari Minggu, jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat balai tabung darah hospital tidak diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat perengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ikat diatur upis pasung atau ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat perengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bag Grand Pacific Department Store ikat diatur Zhongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat balai MRC Limbang ikut diatur MRC Limbang. Jadi sebut daun ngau merik darah, anda nak ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kat makai dulu lalu baik tinggi tak ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngau register ke penudi ianya 30 minit sebut daun kimpin merik darah tembuk. Maka kedik benar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisiliak, boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion dengan tabung darah Hospital Limbang berlumur 011-6559-8383.

0: Neon Sarawak, lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai dan tetap ketika damai minat-minat YFM 5.
1: Ya, nak tahu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita atau ke perkara kebukai tahun ini bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuh ke pukul 9 malam serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bagi kita rindu ke diri pun pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pelai baru ngagai pengelar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai, YFM.
3: Saya juga nasihat dengan support kita semua. Jadi malam tu orang ni sebuli artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my FM, RTM, semua aku terlibat pada SSJ ke 9 kali.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganju ngai udah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email, yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi data bawa Nur kami nata ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1 hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan ke terubah itu menuju kawan pelayan ke dia buat mendas dua buah rumah mempelai dua buah rumah kawan pelayan biluk dua buah rumah kawan pelayan berumah Simon Tabau Bajau dua buah rumah Sabar dua buah rumah kawan pelayan Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbat Diet rumah Jemeni Sungai Rumput kawan pelayan berumah Tama Nangga Melupa rumah Tinggi Kerangan rumah Minggu Simpang Keluak rumah Richard Sungai Mudiang kawan pelayan berumah Majid Tengalat Baru rumah Muluk Keluak Kawit rumah Albert Kadir Munggu Empawang kau semua kawan pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke apa hijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat dintu Bala Mayuah kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 baru rumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk. Jadinya tadi pesan menuju semua kawan belayan ke Lala panggai anak gurang tau ke apa hijut jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ke apa hijut udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026 jadi ni yang tu dekat itu Bala Mayuh kena malam hari 2 6 hari bulan 10 2026 berumah bakar mendas baru seratuk lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026 bak pendam Kristian mendas seratuk jadi penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai ijut balumur 019-469-4545 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah ya ke bisik diterima kami lalu kedua tu pesan nuju ngakai kawan pelayan ke ngelalan yang pandung anak Khartoum kawan pelayan ke ngelalan yang pandung anak Khartoum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngakai pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak Khartoum ia ke dekat diatur buat rumah buat jalan matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi itu tadi pesan menuju kawan pelayan ke ngelala niang pandung anak Khartoum jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak Khartoum ke dekat diatur buat rumah Jalai Matang Taman Surya Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua

0: Ya, lalu pesan ketiga Tok Peningah menuju Kawan Belayan ke diau bak Setuan Mit, Setuan Besai, Kawan Belayan bak Serupai, Kawan Belayan bak Balingian, Kawan Belayan bak Arif, Rumah Janting, Kawan Belayan bak Batu 88, Kawan Belayan bak Sungai Ridan, bak Sengkabang, Rumah Benang, Kawan Belayan bak Sungai Sengan Sibu, Kawan Belayan bak Jalai Bin Tulu, Kuala Tatau, Gau semua Kawan Belayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi ya pesan Tok madah ke Rabai anak ada, madah ke Rabai anak ada, tau ke Bada, tau ke Inai Alan. Udah nadai ke 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayangan juang yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke Bilung anak lampu tahu ke ex rumah lampu anak dana Sungai Mas Ulu Jalai Bin Tulu tak tahu. Jadi penerang ke sili kita tahu telefon ngaki Fabian bak 013-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai anak ada, Rabai anak ada tau ke Bada, tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4/10/2026 pukul 7:30 lemai. Jadi mayangan juang yang tu apin ditetap ke lalu kabar melayan kiri pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Biluang anak lampu tau ke rumah ex rumah lampu anak dana Sungai Mas Ulu Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932 013-703-8932. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningah menuju Kawan Belayan ke diau Bananga Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Kawan Belayan Bananga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kawan Belayan di Sibu, Bin Tulu, di Miri, di Kuching, Gau Kawan Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sandang anak Uncat, madah ke Sandang anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako, dah nadai. Kena 5/10/2026, jadi ni yang tu, dekat din tu, Balamayuh, bak rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pesna Miri, lalu dekat di Senggat Balamayuh, malam hari 2, 6/10/2026, lalu mayangan juang ni yang tu, ianya hari 3, 7/10/2026. Ya, tadi pesan menuju Kawan Belayan ke diau buat Nangga Baluah, Sungai Baluah, Nangga Selawut, Nangga Ngungun, Nangga Niruak, Nangga Bat, Nangga Jagau, Ngemah Kenawit, Kawan Belayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Kuching, Gau Kawan Belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi ya pesan madah ke Sandang anak Uncat, madah ke Sandang anak Uncat, tau ke Indai Sebit, udah nadai kena 5/10/2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Balamayuh, buat rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pesna Miri, lalu niang dekat di Senggai Balamayuh, ianya malam hari 2, 6/10/2026, lalu maya nganjung niang tu, ianya pagi hari 3, 7/10/2026, lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu, kita dipinta telefon ngagai Dayin Anak Magat, 019-868-1291 tau ke 019-486-3329 019-486-3329. Nyalanya ko sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu.
1: Sada lemai. Why?

Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai tu peningga 7 bulan 7 malam rindang bala kita ke agi terus sebulan ingau kami ba sada lemai tu. Jadi aku agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu. Jadi pesan nangkan ke tu peningga tuju ke pembelayan ya ke dia ba Grand Stumbin Tawang ke pembelayan ba Sutung ke pembelayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kawan pelayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 dari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu bala mayuh barumah anak ya nya barumah dis anak jilan balorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 dari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi nuju ke pembelayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman ke pembelayan di Kuching Sibu Bin Tulu kapal melayan di Miri ingau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 dari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu bala mayuh barumah anak ya inya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 dari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal pelayan ke diau bak rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal pelayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal pelayan bak Merirai Kapit kapal pelayan bak Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Palanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal pelayan Bukai yang kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang gangiang anak anduk madah ke pengawak ngetah sulit ni yang gangi yang anda anduak tahu ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya jadi wan ulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dah tumpu genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke silik atau bertelepon ngagai kiti 010-828-0074 tahu ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sada lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didinga lebih lagi dengan kepala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik bergulai hingga kami bak sada lemai.

juga pengawal SSJ ke-9 Tok Damo Juar. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Anis Subak serta kerja Tok Nak Menunjuk Nak Mulbau. Thank you so much kagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 Tok. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: Sobrai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang ke besangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises. Undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bahagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peninga. Ianya Section 5 sampai Section 13 ia nyebut pasal lesen. Kek terubah ya Section 5 tu bola peninga. Hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti basic lesen. Jadi Section 5 subsection 1 ini buat nada orang tahu berjalai tahu ke ngagak tourism training institution semadi maya basic diberi lesen ni tiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke kak ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi Section 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega Section 5 subsection 2 madah ke orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta itu. Bekini nanti lesen nak nadai. Tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai Section 5 subsection 3. Section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat Section 5 subsection 1. Ngau subsection 2 kau dah disebut akunya tadi nanti ia ditemu salah ia tahu dihukum kena mata duit tak lebih hari 500 ribu ringgit tahu ke dihukum jail tak lebih hari 10 tahun tahu ke dihukum kena mata duit lalu mega dihukum jail. Dan nanti orang yang tadi ia sudah ditemu salah tanggagi ngerja penyalah ke bak Section 5 subsection 1 atau ke subsection 2 nak. Jadi atau dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Nyak munyi Section 5 subsection 1 subsection 2 ngal subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Ini tiah kerebak Siti Berita kena 19 hari bulan 7 2025. Ini tiah keberitanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke Enforcement Operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi ini tiah keberita tu ia bisi 13 siti notis pasal berapa itik penyalah various offenses. Ianya termasuk orang kebejalai ke dagang temuai nada lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 itu perengkau pengangkut kena diregister dikena sedia berjalan ke dagang temuai. Lalu bisi diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 itu mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisi penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalan maya sedaya ke melancong bermenua kita. Jadi bermenua Pulau Pinang mega bala peningau bisi tour company yang disebut Renewage Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 ba session court ba Pulau Pinang laban dia berjalan ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatutnya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peningai ya ngaku salah maya ke dituduh bawa mahkamah nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000 lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus di RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5 ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tau minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti kena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti ke ngau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke commissioner nya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia ke nerima pemintanya ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak diguna ya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke agai orang ke minta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebakar bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang bala peninga nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan ni nyak komisioner semina dokumen jenis atau information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau information ke dipinta RB tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta RA A. Reti ya pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tau minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tau ndak sama ba siti-siti orang ke minta lesen. Jadi ba section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tau ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerus ke peminta ya tang titai begitu bisi nyadi tu nak meri penanggul ngagai orangnya tadi kau minta lisennya ke baru. Junta ya bala peningai nya bakai A minta lisen. Lalu ia dipinta meri dokumen tambahan, additional dokumen dalam tempoh 7 hari. Tang A nak meri additional documentsnya atau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari. Jadi nanti perkara begitu jadi A itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisennya. Tang udahnya A tau minta lisen sekali lagi ngena prosedur ya ke sama. Dia tu bila peninga aku datai bak section 7. Jadi section tu bila peninga ia nyebut pasal lisen yang tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya. Jadi tu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner. Jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngagai ya. Jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ya tau ngemendar ke lisennya diberi ngagai orang keminta lisennya. Lalu ya mega tau nak ngemendar ke peminta lisennya diberi ngagai orang keminta lisen dagang temuai. Lisen tu bala peninga bakal kena sebut buat section 7 subsection 2. Nanti ya udah dikemenar diberi lisennya, lisen tu ya bisi timpuah ya. Lalu mega bala lisennya kada beri ya lumur. Hanya lumur lisennya. Jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisen dagang temuai. Nitiah ke buat section 7 subsection 1. Jadi udahnya ia bisi mega upis ke dikena ia berjalai ke dagang temuai bandor bukai. Ia tadi tau minta additional license tau ke lisen tambahan. Jadi bersenentang nanti lisen peminta indak dikemenar ke pesuruh jaya. Lalu pesuruh jaya tu tadi nanti peminta lisen yang tadi nak dikemenar ke. Ia mesti madah ngagai orang ke minta lisennya ngau lengkas. Madah ke kebuah pemintanya nak dikemenar ke. Jadi itu disebut buat section 7 subsection 4. Dulu tadi bila peningat aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes kedi keluar kedi sebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisi kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya kedi sebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12.05 minit tengah hari tempat bak lumur 7 Jalan Pandak Mayah 4 Bandar Baru Kuah bak Langkawi Kedah ianya dituduh berkod pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisen. Nya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi nanti ya kesalahan ianya tadi buat section 5 subsection 2. Lalu nanti ianya tadi ditemu salah. Ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu. Jadi nyak munyi tuduhan ke dibaca bak kod ngagai company tu bala peninga. Dia nyak orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai nadai lisen. Tang sepengudah bicara bak bawa kod tu tadi company tu nak ditemu salah. Tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu isi lisian berjalan ke pengawal dagang temuannya tang bak kesto kertas tuduhannya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi nyalai sedak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court udah apilnya ke didinga bak high court. High court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya nak cukup ditulis bak kertas tuduhan. Nya lah ke ngasuh company itu menang bak kes tu. Tangguh kai ke Tegal. Ya uliah meribukti sidak ia bisi lisin. Kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi nyak munyi undang-undang kita sebut bak akta industri pelancongan tu bala peninga. Kau lihat dikunci kaku kau kita bakal ke lemai tu. Jadi undang-undang tu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak akta industri pelancongan tu. Terima kasih ngagai semua bala kita kau dah bugulai ngau aku bakal ke lemai tu. Buat senentang awak program berancau tikai mampu dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai
1: jadi ianya nak kat kami mai kita benda yang ke tanto program berancau tikai ke lemai tu setiap program ke di tusun mesti terapa mandi jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur keterus sari YFM jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merendang ke pola peninggal kita sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi lagu ke di by Igu Anthony melikai pengeridu.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: Aku Ayu Sili Jabu, dari Bintana Pernyang. Kemai lagu Isa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu. Saya cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua, sehingga aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pepasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakar ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat lemai bergulai hingga waku melati badi bak berita lemai YFM lemai hari 1 Saritok 5 bulan 10 2026, lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkat pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan nyadi palan nur ngatu pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dengan mansang ke

menjadi Awam Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak EDEX 2026 di Kuching. Awam tik ke-6 yang diatur nyentuk ke pegila Bapalan Convention Borneo Kuching. Jematan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai Mensia Mayuh Sarito serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching Gau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugamba semadah ke jematan yang megak disadang oleh orang ke penanggul orang ke Beskut Bak Jalai Alun antara Kuching Enggau Semarahan. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jematannya di Kuching. Jematannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah tembok. Siti Agik pakej kerja ianya WP11 diriput sudah manggai 99.9% nakak 31 bulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan gaul report Auditor Jenderal Malaysia PKAN 2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau oleh diserdih lawan projeknya bedau temuk nar. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jengkaum klaim kebulih 1.78 bilion ringgit ke pengawal ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terdah diberi ke sistem penerang projek. Tajap pihak sistem dah boleh dilawak, pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuilak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara itu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebedau tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap mengatur Expo Bertanam Bertupik ke Pemaduk Besar di Sarawak. Yang maksud ke perkara tu bak pengawak kediatur menutup Sarawak Agrofest 2026 bak padang bilion lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai terbaru ke terubah kali datai ngagai programnya engau 2.5 juta ikut temuai tik kalau dah datai sebedau tu. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedar kebuah kenyengkau macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbak ngunyak residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu nyadi palan nur ngatur Sarawak Agrofest ketiga kali. Pengeraminya megak sudah mujur mengangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai hingga pengawal dagang, orang bak kandang menuanya. Sarawak Agrofest megak mujur narit bala temuai datai, yang kaum temuai dari menua sepiak bakal Brunei engau Indonesia. Yang harap ke edisi Sarawak Agrofest dekat datai tu ilak, dekat meruan yang dipelasar nung laku ke macam produk dari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenyau hari 25 bulan 9 tu kemari, tembok diatur kemari. Expo yang megak bisa memandang serta ngelaku hasil bertanam tupik, hasil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Pemansang tik sama belah antara kandang negeri gau menua pesisir nyap perkara ke patut diperundiang ke bak sitak telian. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Blatine madah ke sekedar hari perkara ketika dikemeran ke ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah ke program Transformation Menua Pesisir RTP agar belanja 5 juta ringgit ke diberi nintian tahun udah dikena nambah ke perengka guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baruah langgur Malaysia, pemansang Malaysia lumpar ke-12 enggau ke-13. Selimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke-alai 98 juta ringgit sudah diagihkan dari baruah agensi pemansang Lubak Rancang dikena berjalai ke pemansang bak kandang negeri. Opis Ekonomi Digital Sarawak SDEC sudah numbuh

Hub Innovation Digital Gaudi IH Bak 11 Palan di Selapur, Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC Datuk Sudar Noto Osman madah ke DIH tu ianya Palan Innovation Gau Penguat Dagang tidak kena ngelati ke ekonomi digital bak menua tu. Banyak macam program bisa diatur bak palannya yang kau melatih digital ungkup orang dagang gau pengawak tengah mansang ke company terbaru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke Palan Bakato Megak setipat engau niat perintah Sarawak terdekang mansang ke ekonomi digital ke limpa hari terdekena nyukung mayu bengkah infrastruktur digital ke udah di kemansang ke. Seko ikan lumba-lumba Indo Ari Bansa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Aimran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC, sebedau tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Penglikun Orang Periman Pulai ke Tasik, nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pihak ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih, orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati orang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes dua ikut lelaki kena sebuah motosikal ke direport ke ngelantak polis lebuah operasi ngempang jalai ke diatur bak jalai padungan di Kuching kemari. Video 39 second pemanjainya ke direkod ke orang periman oleh balat dikerembai ke bak media ramah. Penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima siti report ke berkawal ngau kesnya. Mensia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tidak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebubu ngapa. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekon. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka sarito ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bin Tulu meruan jadi palan nungatur pengeraminya ke tahun 2027. Dan akak berita kita ke lemai tok peninga, beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang lalu disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi juluk bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikena ngelai miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar kelebih hari 660 ribu tong minyak. Sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri, ngakai Icit Wit, kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: White Arena.
3: White Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. White FM 24 jam sari.
3: Sudulai sejalai.
2: Sudulai sejalai. Terima kasih lagi bergelang dengan kami bak YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh sitik medal emas dengan sitik medal kerajuk bak Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbagainya yang mandah ke temegah Ati Megak dengan penyulut pelomba bukai yang kawan pelomba induk. Pelomba induk Malaysia ke sekali itu boleh medal perak acara pecut Braban lomba basikal trek. Sudah ke alah ngelaban pelomba China bak rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kali Malaysia sudah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Bak lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki Esiva Sanggari kategori single induk kategori lelaki Braban ngau induk Braban. Dua medal emas dari karate ianya dari Si Sahma Larani ba acara induk komite baru 50 kilogram adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kilogram. Siti medal emas dari basikal trek Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki. Siti medal emas dari e-sport ianya dari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Midomas yang hari Sepatakro acara tim regu lelaki. Berita ke sekelitu kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi deka bermain ke penudi ngari ke Argentina ba friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke penudinya diatur ba Stadium Monumental Buenos Aires Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pergila. Ke diatur Lionel Messi sudah bermain 207 caps ngari ke Argentina sudah skor 125 gol serta 68 assist. Ke diatur Messi lagi bisa kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya udah apa ya ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022, Copa America 2021 ngau 2024 ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Lagi berkawan dengan main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand dengan Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegah Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi bermain di berebut ke nombor 3 di Stadium Kesama pukul 5 lemai tadi. Perbandingannya ba ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggal ke Cambodia 2-0 ba rengat final. Mainnya diatur ba Kai Tak Stadium di Hong Kong. Tu berita main bol berkawan dengan friendly match. Diatur benua musim friendly match kalai berketuk ke sekadar tim tidak berlaban ba friendly match dalam 2 hari itu. Jadi Sarito Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu ngau Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekedar tim ke dekat berlaban buat friendly match, ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban ngau Venezuela. Okey, berita ke penudi, kita ngelansar berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain ke diatur bak Lita Sepang nampak sejarah baru. Kalai ngerikut pemaduk mayuh orang datang agak litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari lombanya diatur. Lalu lebih 100,000 datang maya hari ke penudi lombanya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gaga anti mendak suku Mansia Mayuh kedatai mendak lombanya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al Khalifa dalam memuju ke Grand Prix itu. Berbagunya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix itu, lalu Kimi Antonelli dari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelombak Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Maka ke dia tu penuduk pelombak udah ke 16 kali pelombak. Ianya Kimi Antonelli dari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell dari Mercedes megak bak tangga ke 2, 236 poin. Lalu Lewis Hamilton dari Ferrari boleh nombor 3, ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nak ke dia tu udah ke 16 kali berlombak bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena kita ke Sarito.
7: Y Arena.
3: Y Arena.
7: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
7: Segulai sejalai.
8: Tahbir puji gagal semua finalis ACSJ ke-9. Pemutus rangka final ACSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kemuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka.

lekang utiun, jesui cabu, gau.

Jadi terima kasih. Aku cukup gagati. Cukup nama tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi harap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pada mata dunia kita boleh mansang walaupun lagi. Hari aku Mawat Dayang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam dengan kita semua malam peninggal kita ke malam tu gagal terus sebegulai engkau kami bak sada lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat begulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan tuan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari Rupu itu kur semangat gerai menyak kebak oleh yang natai ke diri itu
2: au jadi bayar menyak pengajar jadi dulu tu selama berkelalang dengan pengajar itu baru ya tu bertemu ya
0: ya jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikat sekali itu dengan pengajar aku nak ke diri laban dan bisi baki aku rajis booking ya bergulai dengan kita namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu
1: pada sama ngamik ke ramai lagi mah kita itu tadi ke deh
2: Jadi mengajar bunyi kenuan tadi lah buat ditanya ketiga ya berita mana bunyi kenuan tadi nih bayar minyak jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar nanti tubuh kita itu buat pengerai hati kita pun tentu mekat-dekat lantang dia pengajar ngomel jadi itu yang ngenang pasal Leman Budaya program kita yang lemah itu kedekat dikenang kita tiga itu dikenang ngisi program kita yang lemah itu nama kini perkara ketika dikongsi kenuan jauh bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar
1: okay, terima kasih Gad DJ Rajes tu atau baru bertemu lain ya jadi bala peningnya semua dalam program kedulu agi hari itu kita sudah berkenang ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah hanya untuk kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh sila benar laban namanya nama petara hantu tokoh akunya si orang putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sidak ya. Lalu bahasa Melayu bisik yang madahnya dewa ku sidak jadi bisik ke madahnya semangat jadi hantu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mainnya kemarin inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebih petara tu semampai nanah ke utek kelurus, utek kebetul lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang ke Mesia nyedia ke hantu itu kemarin dikenang kami dua, nyak bisi hantu jahit, hantu badas nyedia hantu badas nya, tadi, ya ni pak pengawak kita, nanti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas, nanti pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah, tang menyuh lagi hantu jahit, tadi, kak nganok kita, kak ngasuk kita sakit ke ngasok kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu utai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai ke depegai semua utai ke dibun semua utai ke karap kita bisa bunsu ke diri contohlah kami dulu hari itu kemari berkenang ke menua sebayan din Nah, di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya, busu beluat ku ya. Orang kenyaga nau titirawannya, bunsu burung bubut. Jadi bunsu itu tadi, orang kebisik kuasa lebih dari kita mensianya, kumai iban kumainya, petara. Jadi bakal kelemah itu tadi, kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi, nama cara aku kenang ya lemai tau enya di tiap ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiap ke sidak sekaban tusut ni tiap ke tusut sidak sekaban ngau dah kak kelah lah ni tiap ketemu ni tiap ke depan siap hanya dari kenang kita lemai tau kurap ke penderan terbakanya nyata dia enggak namanya tau gik ngerinduk kati bala peninggal
0: iya Ahuna segi amat pengajar. Jadi kita sama ngarap ke bala peninga kita ke bisip gulai ngau kita bayi kenya mendiang ke kita radio pengajar. Lalu medak kita tiga megak ba Facebook nyemak bisip utai ke dekat ditanya kita bekas lama megak kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisip tanya ne. Lagi pengajar nyawut ke kita ne pengajar. Lalu kami mengarap ngarap ke topik kita malam tu atau ngrinduk kati kita lalu atau narik hati kita nyaka bisik utai ke sili agi kat dia tempuh kita senentang utai tu. Tanya terus nak pengajar.
1: Ya.
0: Jadi ngambil ke nak masuk jam kita tiga malam tu lalu terus ngakai nuan tu pengajar.
1: Jadi tu ditujuh ngakai bala peningat tu ada wadir nah. Jadi kenang tau diatur kita inyo datang bulan 4 dalam dak nyokap gawai. Jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita bergaul ngau gawai. Bisi menyak begawai, bisi menyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang. Jadi utinya karena tir kenang kelemai tau nyangka ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah. Ambil kemandian bekal nanti kita bersamping ngambil ke petara itu disebut ni tadi namanya nak keluar jauh melipat arif kak arif teknya di dalam budaya kita lalu bekenya mega maya bapakit kumang dapat tentu kita selalu hari tahu setik ngekai tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih pada segi ambil ke mana lebih maya kita ni ke kenuan itu kalau ada suara jadi DJ maya pekit kumang kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya niki ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kena ya pemadas mua ya pemadas gama pemadas pejala ya lalu mandiang ke yang ngau induk-induk ke berapa orang ada penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantu ke hanya di mandiang main di dengar aku karanya aku medak bisi dikerja kami di betuang harinya dari itu nak aku ingat jadi hari penterang kita break kita tak nyangka tak guna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tekan kenang kita kemaduk dulu ini aku kan maik bala peningan tadi berarti kau tak kenyadi bak sikup petara iban tak dikumai sengalang burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke saritau sampai ke pengawak berumah panjai berumah bertahun bergigak semua pun hari ajar petara dari kumai sengala burung tidak tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lah ke Jakub budaya lah semina sekali dua agak nyebut tau teka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambuk kita dia tau nyo bisi pengarap baru ni kau dah nyo kaya artinya kenang teh kenang kita dia tau tadi daripada aku hari hari tinjau akademik tau aja artinya akademik ke penemu rama ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemu siapa diri empu lah hari semua sukuat lah nanti uliah lebih kenang ketau aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas tidak pendidik sandian bekas tidak AJ and Richard bekas tidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD bak pelajar pelajar pasal budaya ibananya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu tidak ya jadi aku perhatikan ni dini ke sebaka dini kena sama lalu kenyak megak lebuah ku nulis ngau nusun dekat imang leka pengap mayuh menal mamang ngau ku buat beranau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini anak sebaka deh jadi tu suat ti nurun ke sengala burung terbepun dari petara tuai siku ni tiah ke penemu budi sandian tau ianya hari dorong tuai ko ya berumah di tatai belakang dinding. Jadi dorong tuai itu nyup tu suara ko tau. Dorong tuai itu leban niti kekenang rata ada sebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuah nanti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang yang baru ke diri. Lalu bedau bisik batu pengansah, batu pemanggul ke diri. Dia sidak yang ngasuh lemamang kemengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansah lah, batu pemanggul. Lebuh maya lemamang ningkuh batunya, ya ningkuh batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tu bala peninga babini jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka mata ke kota dinding hari cermang cermin bintang tukuh lawang pingai kaki seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara ti berkuasa nyaga mayu bidang penghidup manusia banyak kenyak ada dunia kita di tau ke ada dunia petara mbu di langit din ya.
2: Oh, jadi nyak betul dia mengajar tu percaya bala peninga ke benar ninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama bala petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke diaga sidak tu mengajar.
0: Tu bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar. Bakal kita minta UPS menteri tu nyaga tu UPS menteri bukan tahu apa yang ni.
1: Kira bakal bekak kita ini bisa menteri jaga sesuatu tempat. Nah, segi bisa ya orang kemansi nyebut mengenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngeneng pasal petara tidak nama ya kebenama sengala burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis buat tentang tu mayu penulis tu bersetuju ke penemu ketau sengala burung tu anak Raja Jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayo nama kadang-kadang nitih ke juluk ya nitih ke jadi juluk tadi selalu ya disebut nitih ke enteli leka main lagi kemada aku tak kerkumai entelinya tadi nanti bakal lebu ngadang ang lebu nangi i
0: lebu berdaya
1: a lebu nakai ai hanya kerkumai enteli leka main jadi siti hari juluk Raja nama yang sengal buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung aki juga menaul mukung jadi tu ni tiap penemuan yang beri sandian lah. Jadi dalam leka main nah suah mat disebut sengal buruan tu ukai sengal buruan ke selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap kelebih geno bataraja sedak ngenak laki jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang mukiang kemudian bisik mega aku ninga orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sudah nyebut bukannya entik enteli bunyi ing jadi kebuah petara atau besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebih maya sidap menyadik berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi sengala burung tu diberi apa ya jemu tu pengaruh jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh hanya di nyaga pengelikun ini namanya dia ke keliak kak orang bapak kayau ke pengendiri jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landia nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebuah ya sangat buron tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang membuat pengaruh di uliah ya, nentu ke lelaki ke ngayaunya pulai ngau likun ya mega bisi bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala jadi antu pala tu bengkung antu pala ngau antu palanya ya ke iban kelia bujang berani tadi angkun mai kantu pala leban antu pala nya jadi ke lamang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua ente ba ya ke kelia ente rumah panjainya bisi nyimpan menyu antu pala temuai kena kelala niki ke rumah kita lalu ngelengak medap mayu hantu pala bak ke salai urat dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas yang nemu tentu bisik bujang perani di menuanya hanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenyak hantu pala dulu keliak disimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita nyaga penglikun ini biar di rumah panjai hari serang penyakit hari sejak serang musuh hari sejak serang antu jelu nyat penemu ulih aku maca lah hal pasal antu pala
0: iya
1: terus ke kita ini kedai
0: terus
1: jadi bini sengala buruang tu tadi sengala buruang jadi nginduk siku ke pertama inai kecendai pantak jirak darah antaba balun kupak jadi nama inai kecendai pantak jirak darah antaba balun kupak tu semua lemambang baik kira batang baik kira batang air batang rajang seratus sebas segi nyukas sebakar pesentang tu nama tu seminat Siti kebisin tak kena sebut ehnya Sudan Beranjan Bungkung Nduk Diu Menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke mana lalu pindah ke nama ngagai Sudan Beranjan Bungkung jadi Sudan Beranjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tanpa nama asal ya ki ya nyanya pada nyak antu ribut leban kung umai antu ribut leban dalam tu suat disebut lesak asal ya bini sengala buron tu tadi asal ya hari petara tit nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulang galu bupula sucung lalu ya beranak ke lesat lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang Kemuntiang Patu beranak ke Sumo Umbal berjuluk Sengal Gombang Sabung lalu Sumo Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Maringgung Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung Seremuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Pemetung Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung lalu Mukiang jadi ngau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalung nyak ke peranak kenduk namanya indai kecendai pantak jerak daran tabah balun kupak Mukiang apa ya Mukiang ngau induk tiba nama antuk nyinuk langgung tebalungnya indai induk induk kecendai pantak jerak yang tadi jadi sedua ya lebuah maya udah jadi melaki bini sengala buruang tu tadi ngau indai kecendai pantak jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku ajak lelaki jadi nakak kata bisa utai kak tanya nak sedua ada
0: betahu tu pun ajak
1: dah jadi nanti berdaun terus kak kita betul ada terus dengan lebu ruang tau jadi anak ya keterubah yang narak ke ino nya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina jadi tu ni tak ketua suat dah jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina tu belaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemu madah ke tetik jadi leban ya nemu mai pesan dari petara jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu aku selalu ngumai burung pengarap lah burung pengarap dalam iban burung pengarap iban lah ketupuan tu siko lalu ya ketupuan tu mihat gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua segala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayau ngalak munsur sidak ya betuai ka ketupuang lalu ngimai lalu kelimpari ketupuang tu tadi ianya bini ketupuang tu tadi ndok darah tinjit maga anak kenemu dua bernama ndok mua pucung pengapas pingai besai nadai mertas. Jadi ndok mua tucung pengapas tu tadi jadi ke laki tu bernama Beragai berjuluk tetai bintar terani ngelembong ke paduang induk darah. Jadi Beragai tu mega sikuk ari burung kedekarap ke Iban. Artinya bak ripiah orang ke tau serang bedi menua bak menua sangala burung din. Beragai tu nombor dua sangala burung, nombor dua tupuang. Artinya ya. Jadi anak sangala burung ke nombor tiga bernama bentuk tincin pengapas nduk letan berpulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak burung pengarap Iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama nduk langguk ketunsung ngemai dayang ketupang bungin tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk sintau kemarau hari rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak nama laki nduk ketun langguk ketunsung mai tu tadi lah. Papa mega buruan terkarap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama nduk kecapang dulang mas ya ketupang bunga libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk paras putin seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap Iban. Denya ke nombor enam anak ya bernama Nduk kecapah dulang midung kumang ketupang bungai ketunsung. Jadi ia tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk panduk retung empat api ngamuk diri ngertung ke prabuang rumah raya. Jadi nya ya. Lalu anak ya ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning burung malam ke berjuluk ipuh kinyang ngelabuh kenyumbuh sitik menua. Jadi basentan tu nembiak kerbak baru selalu nara aku medak urup putih megak suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam. Tang ya kebenar leka jakuk burung malam dito inya bunyi nyak ke kumai burung tang ya mpu okay burung tak bansa bunta ya ke kumai asal ya ke kumai bak menua batang ai ke kumai bebujang nyak ya nanti ya uti nyak bisik bunyi bak rumah kita takut berlebar
0: nama orang nyamai
1: namanya
0: Uduk Antau.
1: Uduk Antau. Uduk Antau berasai. Udahnya baru kita baru anak kena 8 baru laki. Jadi ya ke laki itu bernama Haji keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebernama Nduk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk derek bambai kaptakang bintang tiga. Nduk Liliah Sintung Benih Tengah Tegalan Rengai-rengai ngamuk diri bambai ke tangkai bunga sesangga. Artinya orang tiba-tiba kuk besai me kuasa nentu ke kita boleh padi tak kena lah. Banyak ke bini Haji itu tadi dah.
0: Ya, jadi nanti kita minta tahu keninga ke penerang hari Nuan hari pun tadi dia pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipercayai ke Nuan tu pengajar. Ini dua menua sengalam burung tu deh.
1: Jadi emang bisa pengamat punya kesebut tadi lapan dibantu ke nilai dalam leka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kenteli leka main punya kerana kita ada pun tadi jadi nitih kapan siap pada akulah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusuat madah ke menua asal sengala burung lebih agi bergulai ngeiban kelia kita palap tara tapi goleng kita nyak ke buah kita yang lala nyak ke buah kita yang nemu kan mesti surat kita kelia ngeikon kan kita yang semua bapangai ngeute orang ke ngeugulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti keringesan kering pandai ngerja mawa selalu sampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala buruan leban ya tidaknya bukulai kelia sebedau ya bapak pamar peniau ngau balai ban serarak peniau ngau kita bulai tidak ya bapak tempat tidak kumai nangan uyan kita nanamu di ini tidak menunggu tidak kumai nangan uyan lalu hari ini dia kecerita lekat imang tadi hari dengan nuyan tadi lebih tidak ya serara peniau segala buruan untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyade lebih maya bekaul ngaute ke pindah ke langit kian itu tadi lalu ya ngentap di langit dien di langit dien ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat dari kumai tatair daisang munggu gulu tiang kelekuyang nya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lawan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngait ke arengka antu pala lebo mayaro pole ngayau sebedau sidak yang nikik antu pala nya ke rumah ngante orang kengatur pengawa ndor mencabu haruang nikik ke antu pala ke uliah orang pole ngayau
2: nya ke kumbai tiang kelekuyang
1: tiang kelekuyang tang bisik ga bak kan lemambang nya nyebut pendiau sangala burung tu menua tendo sangala burung tu nemunya timbal are tiang kuyang kini sedai madah ke dia datai are dia sangala burung tu dia betintiang sangkiang padi ngau bak munggu bro ari jadi nya ya benda tu ngena ke bekau lu teh ke bekau kadang-kadang lebuh benda baik kena amat tau kena tang lebih maya barang ngepost gambar teh kena di bak namanya bak mars bak mars dia nah kau malah temawai temawai kalau ada dah terlalu tidak segala burung kena di teh kenang boleh bana artinya ukai siti bumi tu aja meh kayak bisik ngunan penghidup. Saya dah sengala buruan. Laban yang nyonya di petara. Ya, lu dia bau. Dia nya si tikin kan.
0: Ya, penghidup sedak ya.
1: Laban aku selalu kenang berarti kau tanya. Cukup nyelai dalam budaya Iban. Nya, aku masih lekat imang. Hari dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik, ngaga dunia sitik dah langit dian sampai ke sedak ya nyonurun ngaga dunia kita-kita. Artinya, sedak tu lah labannya. Dia ubah, bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua apakah kita
0: di tahu. Apakah kita bawa menua tahu punya, Nay?
1: Kita boleh berkangung abang. Laban itu kepesan orang hari keliliak yanya tadi. Di kita kangung kami ngabang. Tahu lekat timang, kita sebut kita. Ninga kami dia ningan tak timang kita. Ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangung kita. Lebab tara aku tadi. Segi ningah kita ya gap guleng kita ya tajak ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sedak ya adanya mereka kenang tua minggu dulunya kemarin sengla burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemarin tu ada nulis nerang ke
0: siku-siku sedak ya
1: lenak ngau siliak bak tiap-tiap ikau. Tadi dia kenang rumah ya benar penyeliak kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu, bala
0: semua sudah sepilih ya, punya.
1: Sudah sepilih yang mesti kena sebut.
0: Tu nyong ngake balam nyadek ya tu mengajar.
1: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama menyaya. Jadi menyaya tu tadi menyadek segala buruannya anak Raja Jembu. Kadang-kadang nama penuh ya laban tudah ke manang disebut matai tuai raja menyaya manang lambung buan pucuang penyangga nyawa jadi ya kebenar menyaya atau suba kelia ukai manang ya tang lebo maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawa kita ngan nyadek nade manang ngibun kita ngarap ke ini ya rabu hari ini indah rabu menua jadi ini rabu hari ini indah rabu menua to bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi oh. Ya to petara manang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai
0: oh.
1: Nyadek segala burung lalu ngaso menyaya to ngamik menyaya lalu ngaso yang mangun menyadek ya kadang bernama menyaya anak nyadek manang oh.
0: Hmm.
1: Lepas orang menyaya udah nyadi manang, nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nuk diu tiung menyeluang tau aku tau nyebut utai kenyadi ini tiap oh, tu oh. Suat di depan siap
0: ngenak manang tak ada
1: nyanyi dia sandian.

0: Jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nadai mega nadai nyebut apa menjadi menjadi nama nadai nyebut itu lagi inti Arab ke bisi kena sebut lepas na bisi kena pansak gitu lagi din baru. Okay, kita berarti kau tak kena di sebengkah si kok gi ada anak menjadi anak raja jemu tu bernama raja Biku Imam Bunsu Raja Petara. Jadi Biku Imam Bunsu Raja Petara tu berkuasa badunya langit. Menguasa Pak Pendiau Bekah kena kenang tuannya minggu kemarin. Lalu penderan tu dia terkenang tuan minggu kemarin. Dia kalak ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus. Berikut dia dalam tahun 1889 keliak. Lama ni kau dah
1: tahu.
0: Entah berapa ratus tahun tu dah. Jadi Raja Biku temegak menyadik sengela burung. Anak Raja Jembu. Nama penuah ya dikumai Pantan Inan Raja Jedia. Ya tu ino lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban ino deh. Lalu ya laban ya Biku Busuk Tara tu tadi. Jadi ngau laki ti bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombang ke penua Datuk Au Raja Begina. Jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung. Lebuh maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segenga gunggung lebuh maya antik segenga gunggung damik orang ngabang agai gawai ngigat tau ya. Suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segenga gunggung ngabang maya niki rumah orang antik pegawai segenga gunggung ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat menyuh pengaruh
2: pengaruh
0: nikit rumah orang terpegawai nyak kebuah lebuh maya sidak bala pengabang nikit rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanyak-kanyak tangga kuyak-guyak-guyak lalau kutak-kutak orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke butak nyu tau ncelak orang ke tukut tau berjalai berkejengkak sidak ketuai nemu berbalik biar nyak ke untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya deh
2: aw temalik macam semua
0: tanya menyok teh badas jadi dah baik sida jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Tara jadi sikut lagi anak Raja Jembu ke nyadek sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh sempetuh megak sepandai megak sempetak nanti ke gaya nanti leka main deh jadi sempetuh sempetak kena ke cerita lebih menyadek sidak ia berbagi ke pesaka tu dah sempandai tu tadi sempetuh dia bagi ke bala menyadek ia peputan atau kerepun tang repun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih yang mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempeta nampak sempetua ngambuh sempeta selempanai ngulai udah dikambuh sidak lalu dia sepuh jadi lebih maya petaruh petara sempetua tu ngambuh kita mensia ya nadai ngena nadai ngena cuan nyak ke buah tiap-tiap ikut kita ke digagak sempetua nak sebakar gamal tajak ya data digagak ada petara siku atau nak nemu ke jaku tunik nemu kena lepas orang ke nulis ke baca aku tu tadi lebih medak tu pekenya sidak elo mantai ke penemu diri ke nyangkanya amat nyangkanya pekenya tajak kita diri menyadik hari apa kandung indah itu siku tak mas bakal
1: sama
0: semadi anak ke bersabit dia
1: tapi
0: tak aku nemu kena kita lain
1: kena sabit tapi sih kena sama
0: sih kena sama
2: jadi nanti ya dekat kecuannya sama sama gangnya tak ada di kepalanya
1: dia kena belak pindah magang
0: mas bakal magang sama jadi nama menua tidak sempetuh tau nitih kelekam main ke jadi nitih ke dalam leka pengap di ke depan si aku tu sebetulah datai dari tengkujuh panjeruang sepandai datai dari tatai balai balainya buang

0: Jadi bini ya kebenama Darah Bunyi Betanggi Ngayung Remang Darah Sunta Penglala Bunga Besi Ditencang. Jadi itu sempatnya orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi oh. Dah. Jadi nyak kenang pasal sepanai jadi besi besi besi timbal besi tapi apa
1: Bisa si Diamond yang tu pengacatan pin bisa tanya tu bisa orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak aku nyuka ujung lagi aku nak tanya ke tanya ya nya
0: nanti ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerindu ke balai ban tu dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengaya pengajar lalu nama ya segangga gunggung jadi segangga gunggung pas kena pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu nyak meh kena marah kok sida aku ngai ndak nadai pemutus penemu ku nyak ndak merek pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi setara tinggi pun tuah mensiai nyak bernama segangga gunggung jadi segangga gunggung tu tadi penyadung antu tua segenggak kangai penatai antu limpah tu. Jadi petara tu bisik ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban pegawai ya ngigak tua. Jadi ia jadi kaindo tebenama temelat tambut lensat. Nduk temeli kematan padi diambil mimpi atau ngasuh terdiri jadi raja. Nduk temelat tambut lensat nanti damik mimpi pansak kenyap tau ngasuh kita terangkat jadi kaya jadi tau diambil aku dari leka timang ngegak tua di debrek hal mamang di maduk di basa aku yang mamang berdendang hari menua tinting terentang korap kemalam tau sidak FC Ninga tau kabalah anak FC Ninga deh lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah jadi sengaga gunggung tu dia berstik menua tiru kumai tanjung nyurung mesai benua tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah mali langkang hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja
1: iya yeah.
0: Udahnya kita berkenang kasih ku lagi ya kejar nak diambil orang abang dalam lekat timang laban dia selalu kiruah ianya ini andan jadi ini andan tu anak mak raja jemu menjadi sengla buruang jadi ya dia di langit din jadi kadang-kadang buak ya burak kenyawar ya lagi pihak jadi gelar nama ya dikumai andan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian jadi ubat jadian tu ubat tik ngasal jerki ke terima kita nak lenyau lubah habis duit ringgit jadi kemuan kita lubah habis padi tidak boleh kita lubah habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak main pengaruh tipe sama kemuan ini andan laban dia boleh ngasal utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisi bertupik ke balas sedak jelu tupik jadi jelu tupik ia cukup nyelai ianya balas sedak ciat pipit buntek pasak pengawal walaunya ke ada jaga ya nyelai dia pun buat namanya orang ambil yang ngabang baik kenyak nengah sampai tau kalau katimang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya ngai ke balas jelu tupik ia temul pas lalu kacau kacau utai tanah mana mensia lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai iban dia ada dunia tau jadi yang ngai meda orang ngudik hari ngudik menua ambil ke mana bakal jadi mali butang bertumbang teh kenyaknya ngaduk ngai ada pedak ya jadi orang menyatik orang yang tau ngasuh menua kudik berbaliknya ngai ada pedak nanti ya besik nanti kita iban besik ngerejap nyalah bukannya dia yang lepah ke jelur tupik ya. Kalau jelur tupik ya tadi ngerosak hutan tanam kita, bakal ngasih kita tak boleh padi, kita suntuk pemakai nyak mekebuah. Bepun dari pengarap sitik tau, iban kepercaya kita tau, kita ngonaka-naka uliah, ngonaka-naka penyimat, lebo pengawak, ngatur pengawak, belaki bini, ngai ke salah serak, ngai ke jadi mali, ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh.
2: Menyukupan tadi, ngudik menua.
0: Ngudik menua, ngai ke ngudik menua. Hanya ke pajak yang nak dia udah nak ngong abang, tang ia selalu nyengok kita ajak, niliak kita ajak, cukup ya tahu ngasuh kita boleh harta kira dia udah dunia di tau nyak pengawak ini anak dah. Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sembrogana. Jadi kalau ada minga salur Pulgana, Pulgana kada.
2: Betul, betul pengajar Kelimpari ini Antan tadi. Siko mega raja Sembrogana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemah itu katanya kada nemu ngasih lagi memang kau engkau raja Sembrogana tu. Punya kada itu sih
0: dalam lagi. Semua semua pemansia ke pemansia tu ya madah ke ya mandiang ke Sembrogana tu bekam menteri tanam tupai kita di dunia tu. Yang mata ke kita, iban tu mesti bisi cukup makai. Nyak merti ya. Jadi raja Sembrogana tu anak raja Jembu menjadi segala burung. Nama penuh ya suah disebut rangkang kirai raja suah, pepat pudak raja Sembrogana. Lalu dalam lekat timang nama ya suah disebut belalau ke namanya ayak tugak lama tunggul pempan, ayak tugak lama tunggul pensi. Macam-macam nitih kenteli leka main deh. Jadi sepulang megana tau nitih ke pengarap asal iban dari kliaknya petara ting mata ke cara iban berguna ke tanah lebih lagi tanah tindor bumai nur berumah nyale nyak meh kebuah nyak meh kuah kebuah yang berkuasa ke tanah laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tuai ya raja Jembu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya. Lepas maya pulau kanan pulai ke menua ngagai sidak edin nemu sidak nyadai sudah berpecah sudah bagi barang. Jadi nadai itu tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama ungkup aku juga kita mengenang nadai merek aku pesaka katana aku kita sebeli kita diri menyadai. Jadi kok segala burung lebih maya bagi kebarang semina setiap jamu teh kaget tinggal nadai orang ngempu ku ya nyak tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah
1: penting nadai dapur
0: nadai nak kita nyumai nadai dapur nadai semina dapurnya ngotil-ntila ngotil tanahnya meh ke nadai orang ngempu leban bab pengidak iban dapur tu pah maduk berguna nyak leh badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah celap mesti dia tungkun ke belama laban ti celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai deh nanti di kampu nyak mempu deh pihak ke palam nyadai sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana jadi mula-mula lemah omit tu dah sebelah gana terima tang landai terbukai nyak pen pamah meh engka nyak berenung ngopi ni ya meh
1: ni tak kembik orang nyak meh
0: ni tak kembik orang nyak meh kiruh ke kita belayak engka piak meh kini bala bini yang asal tadi dih nak nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tuah tanah semua tanah tu lah pu tuah magang lah
1: iya
0: nyari pansut seduanya tadi sasai keringan sasai kena kena tabur ke sebelah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tu empu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya nak tanah aku tau ya salah ku ya. Lang namanya salah tahu dah salah ku. Ana mau tadi kerja ngai jadi bata tanahnya nya ku ya.
2: Oh.
0: Bu mai ngai ta ngai tu mau padi tindo rumah ka sakit ka angat no dia. Ya.
1: Yeah.
0: Nya lah ke buah kenu ku cerita tu ai tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kena ku cerita tunik orang ke kada tulis aku penemu tadi. Sekedar dia nora tanah dapur tu sepuluh kananya terengkah. Dia tanah ke ami lalu nanti kita bumai dia mudah mungkin kita boleh padi. Kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia.
2: Betul.
0: Tanahnya nak ada nor tanah tabur sepuluh kananya nak ada terengkah dia batu ya pasir ya kau yang kau. Munye ke betul naik kenya dia nah. Kelimpari tanah bisa ke kaget tinggal saka mit kaget tinggal dia lekas kenyang. Lekas kenyang depre nyade sangle buruan so bre ungkup berkana ga tidak nemu guna lekas kenang kita tadau. Nadai orang punya ko ya. Ka sedua yang punya. Jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap iban ya. Jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kesengkenyang kak bungai, bong mai kita, dia padi kita, dia kak tumbuh ngau galak, lalu kita dia kak boleh padi. Jadi sebelah kana jadi kino kebenaman dun serentum tanah tumbuh, reguh tengah menua dayang sergang tanggi bulu, layang di dandang danggu rumah. Jadi nitiah kecerita, menua sebelah kana tu, ya dia berantau rarau temiang mungguk gulu lembung tibang sebulan enggak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya siko bernama sukung durung lambat jengau nyagu kemua timpang tibang berpunca siko bernama sigai raja besai nadek singang lalu ya kinduk bernama nduk liliah sintung benih bulut belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga nduk liliah sintung benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sangga jadi tau kejadi ngaji tadi. Nduk liliah sintung benih tu tadi nyak ke belakang ngau jadi kaji anak sengala burung tunggal lempo mah nyak tadi. Jadi seruai bisi anak dua ku siku bernama Meta Raja Rengayan keliang nadiang kerangan sikup bernama nduk selaku kumuk muau beria mandang mua nduk tegi bali beranau ke tanda anak raja jadi tau tau daripada nanti kita bisa terpegai kebub timang gawai ni kat tu tau daripada bak daun 310 nanti kita bisa megai bub sangla burung tulis pendek sandin pedak bak daun 6 penerang tak ada baca aku tak lah.
1: Kati kita mengajar lagi, terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggahnya.
0: Jangka aku berkata aja, leban udah tau lagi penerang kita yang besar menara nau, panjang menara nau berkawal ngau, tusuk tiba kawal ngau orang di dalam dipanggulibau.
1: Panjang sepanjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita. Jadi tahu ke nama tanya sidak.
1: Jadi
0: dia temu sawat meh.
1: Jadi ya ke tok nya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita kena radio ko kita okay, nak ngau kita live buat Facebook deh. Jadi tanya ya tu berkawul ke piring tu nyukai buat topik kita ke lemai tok dia pengajar. Alaban ti kita minta ringkat piring kita lebuh kita ke namanya tadi berdarah kita ke miringnya tadi deh. Bisiknya 3 ne. 3, 5, 7, 9 jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh 3, 5, 7 ke pemandu tingginya 9 tapi ya pengajar tidak salah aku nih jadi tahu nuan terang ngelansak berkawal ngau ringkat piring
0: jadi aku bahas tentang penguat miring tu tadi dia tu aku merik terang ngelansak lepas bisik mehati aku ke merik city slot bahas tentang randau ke pasal betul-betul berkawal ngau pengawal miring. Lepas pengawal tu, nanti orang ke kak nemu ngau terak nama jalan lagi pasal pengawal Amerika tu tadi. Pengawalnya udah gagak aku jadi poster ba UPS ku sebut dulu di tok menadai ke salah. UPS kalau anak ku gawak sebab UPS majlis adat sadat lagi din posternya. Jadi menterang kepenuhannya bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Seminat setiap je lah tak kat disebut ku di tok. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak enak ya ke okay, laki bini MC Siti puang lebal bom ya tara meda piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nya kita piring genap memang kemudian 8. Selalu ya makai selamat orang enak piring 8. Nanti kita mira 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertanzang ba rumah kita. Jadi penerang tu uliah kuaril membang da menua petarajang lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring lalu penemu yang disukung bala membang dapat tangai ke nyanyinya kebuah waiku ya nanti lebih kita miring piring kita selalu ya 3, 5, 7 9 nanti akan ringkat nanti seminat kita berdarah sekejap aja turun 3 ke kita nanti kita mansau lagi bisa kita dibunuh bisa bunuh mana atau turun 5 nanti kita nyemunuh babi hanya tahu turun 7 tahu ke 9 jadi nanti akhirnya great ya lepas nanti kita nyo turun 7 lepas kangau sampai nyo ngangau ke balap tara kita pakai mata ambil kemudian datang ya kita seminang ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lepas
1: ya nyalai
0: syarat nyak kebuah pirian tu tadi lepas kita ngatuh ngayadis peneka lepasnya bisa reti dah tinggi lagi pengawal besar lagi pengawal di kerja kita petara di kangau dalam sampai pun
1: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi ngangau urah pengulih bau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak segala burung jadi ya tentu teorinya datai yang ngaimit kita dempak ya mesti ke babi itu mau tari yang teruk kenyak lah
1: ya memang pengajarannya lainnya patut diperhati ke lebih lagi leban kadang-kadang kita berhati ke kemayar itu dia pengajar leban bala tuai-tuai rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu yang dia bala ukai ke kita mana sedak yang tadi nak nemu dia leban ke baru dia bala nembiak ke baru dia padu ke jadi tuai rumah ke bukannya dia tuai rapat bangsa buat menua kita jadi kadang-kadang sedak ya nak tu nemu buat perkara tu nyalai sedaknya tadi siko mendasuh sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu nyalai berarti kita ini pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri ajak nadai nadai pengawal ke tuanya ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya jadi laban kita berkenang kenyak ngerapah dulu mimit tentu apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajapan aku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no mentek
1: no pindah rumah
0: pindah rumah bertanya ke tusun piring tai bukannya macam-macam utai lah bab sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segenap pandai, tak aku nemu dini, aku boleh menerang. Nyajak, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita miring. Jaga budaya kita, namanya hari peda, hari tinjau, bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miring. Nanti dia tanya, tahu enak daun, enak ke ngidang ke piring, enak suara kabar.
1: Sebarang utai.
0: Daun tahu, buluh tahu, tahu. Tang enak, minta kasih enak suara kabar. Jadi lebong main naruh piring kuda tembuk gagak. Enak ngantung yang enak temu jagan plastik gagak ke tersang.
1: Aduh kemana-mana, menyaknai.
0: Bila tersang, 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kita tunjuk jari kita nyambut
1: nyambut piring
0: pemerik hari pertama
1: Berkenyak kan agak apa namanya, tersayang.
2: 10 lah.
0: 10 lah. Jadi label tau kosmologi ban 7 lah. Kosmologi ban 7 ringkat langit, 7 ringkat tujuh serak langit,
1: tujuh serak. Ya, kira tujuh mak yang banyak naik.
0: Ente ya tujuh, tiga tau, lima tau.
1: Banyak.
0: Pasang lansak lah. Depan jam, nyonak tentu banget. Boleh anda kita ini. Kita terus ke nyambung, ngenang pasal orang pangau lagi.
1: Jadi, nangkan ke tau ilah pelabak aku kita nyambung, berkawal kau, tusut bawa orang pangau tadi pengajaran. Orang
0: pangau, orang geluang.
1: Orang geluang lah banyak.
0: Nama-nama bunso utai. Bedon tu dah.
1: Betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan nya ke bisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang ku tanya odenya Siti tu pengajar de bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sadang penemu berkawal ngau lebuah kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru awaknya pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah anda pengajar jadi pelabak ku nya ujung ke awak kita ke malam tu begulai bab program Lumayan Budaya Ban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
0: Ramai-ramai kita.
1: Terima kasih. Jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Ban. Tangkan ke toilet.

Berimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tadiapan nyok semena leka jaku tak berarti ya cukup saya ngagai sida ngerima. Terima kasih ya ngagai kita labar terus menjaga kami.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Kami Norina Gita Nintiangari bermacam lagu.

0: Tom Rindang, Malam.
1: Malam. Malam.
0: YFM.
2: Ya, selamat malam semua. Lama kita hendak bertemu Lubang Ribun Kepian. Malam tu pemerintah malam 5 bulan 10. 3 jam di Konti Ngau Tudah Pangan malam tu ya. Okey, DJMA atau Ketiu Nampung Penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai 6 pukul 9 malam. Ungkap ya, hari tu malam hari satu. Nama berita semua, ngarap ke semua gerai magang. Okey, surat kita ke agi berperundang untuk ngagi pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, agi bersebun di menua kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar-benar jam ke dia tu dengan kami bak rumah tau ke bak palan kita gawak wai. Terima kasih memanyuh ngarap ke program teram ke diding secara online kena RTM klik tau ke channel Astro 871. Ngau lagu keterubah yang tadi LX1, ngau lagu yang merampau. Okey, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu, mending ke pengamp, sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Tu lagu kedisan dan Linda, ngau lagu yang repak panti jalai. Terus menikmati kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyenyum beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang punya buat DML atau baura bukai nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemana gede kita dibuat minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kena ke nak kempang kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mandah ngatu
2: sama
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dalam program kendor keming luar keripih pengap gawai umai kedek keluar ke kami dulu agar itu kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran timah lemambang lebuh sidok kenenjang induk darah pesentang gentran Ucuk sumpulan gano keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu kami mai kita mendiang ke gentran Tima Lemambang lebo sidak nenjang induk daro bersentang gentran Ucuk sumpulan gano keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbua kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kau tadi aku kau ninggal papatat ubat simpuli padi puyon tang kedia tau laban ngajawang kita kagi debat nyang nunuk kumang saduai daro juara nyalai katau manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risa piatu kaino no kiru

lakukanuan ngau similu batu surung pariet ngudaga tinggal kakukanuan dwini yang mandi yang megiat kaya na kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mangkebang ampang basung kiat ngambi kanuan natakin siat regalimit lambar ubuang asatera

Nyalaya batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina nupaye balalae nyangkuang amat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyambat-nyambat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikat di padat benang jero nyalaya samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tirundok nyangkuang kelabawan udah gada tinggal aku kanuan bak pusingan potangan jari kanan ginuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalae siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena itaran siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalae udah nyok gawo ngembuan kita rumah kebun nambun kebaruan labu nyanyo nyalai ada sikat benang kebat nginuan ilok dinia mampati nyangkung ngambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au jimilo batu buah pinang mekang dinang sok taruno nyangkuang adang nyok awak pasingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah gede tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam di tengau kilman bulan pranamo nyalai temu puak kumu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru dudu samukanya alai ukaino au

balo cidak meni manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kau tawa cidak menganai tangkai minguo nilngo kau rasa dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalan ye muntang mangkebang ampang monsugo pedok kita ye nako pamanah ye babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jigno baka ngambi naraja dua nonentang entang tau agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deini yang mampatim yang kuang badaja kena au manai kita ngambi popi manai main sakulo nya alai nang danai ngi kita manganai karuang barado nyelerano kita semua belok.

Ukae nya panae pio, panae ngapo, kenami pa manae ngagae baru nae Singapura. Datae dadi nagi, gak jawang kita nampuang. Au palajar ngagae pang mangriai rupo. Nya alae datae dadin kuenok kita ngabis di diniat pom tiga nya lae pamulae nya noanila dineng aso tarunda nyangkuang badaja laban kita kenapas panae parso nya lae pulae ngisila awa bilo dua au agi gagas namangwa tangkae baradongi nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia ngukai na kita megai sila awak cirawak bila dua bulok kadini laba megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina. Oh, nakasama

Nyale jawang kita gesok ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lamambang tepung bulu sedana bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat timiang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyumok petang to gayang sabu malam au nyunya alai ari sopia tu agi gak dulu kenu bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo dirujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu telu buruang ngaduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nyalai jawang sama misi datai ngabang ninduang nyanganan ukai nadiatu lamu cukup tiu

kanuan papatat ubat papanae panyungae jari kanan tang tadi kumri nu papatat ubat simpuli padi jampayan nyalae samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat karawang hati. Udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino. Wah kuno panai panyungai ujung jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan duining mampatiang nyang kuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit lupae balalae nyang kuang magiat ukunan panae panyungae jari cawit kabak lebatu surung parit ngambik kanuan natak insiat ari limit ubuang ngardam kae nasa milu batu lio dada tinggal kanuan duin yang mandi yang aso laban jaya kita sama biak daro lilingo nyo alae ukae no kanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio balabo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat na layu udaga tinggal aku kanuan ule lambu ku nyamah di pugu tamiang tanam nyele batu buah pinang balubang oh daga tinggal aku kanuan diaso tiruno nyangku ngadang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ampang abalantan nyalai ukaino da bai semangwa tangkae mangibuan nginuan kago ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukae no kago nyikat kitae taruna daradelan lap daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngitnuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam mukae nudanyo terlalu da aso ka kita due lupai bata gae nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alaet ngau danyo tak temu puakumu karadu mansaur damnya alaet nak lama terentang-entang dunia sok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulan kaeno

dar dai nuan pecah mangai alang basuran kaino lebuh lambu kita mengampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyuruh ari tarungi sabu ngamalam ukaino tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji sedobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibo kau tahu ngebat ngikat palok lembok mese palok ikan nan sariban nyalai pungang ngampang borinyan ngi kita ketolesak anak jangkuan apa buah jarkah mayo macam ngambil tandan ridan apa ngerangkoi hoye no aku katu agi nampu.

Pengangidan dia kuja kau aki bujang rengkang kempan. Tadi nyok gaubat panai panyungai jari kanan. Entang ke dia tau aku lagi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dah suas barada karuang ama nyimpan.

karawang kandang limpuang tan kae dalam kati kita kabalat morti kempang tajam nyalai sekulo kita dia nak daro duai lupai batagai nyang kuang badajo maca pom tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi go uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah amarikan ngabis ko baca pom nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan mamlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagok kiri panai ngagok sam ada tuduh tuduh ketuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucuk sempulang gano, ninggal ke buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelak ngepungrugi induk darong direncit ringgit bunga. Di sama engkau sudah serumah ke bukai niri ke gawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin. Dikenal induknya nyungkit ngagok puak msuga. Ucuk sempulang gano, muka ninggal ke batu garam. Awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik liok. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga ia ninggal ke ubat pandai kebukai ke induk darahnya, ngambik ke induknya, landik rentang-rentang, mantang ke beliok tapang ngagok puok balim suga. Ucuk sempulang gano, mga ninggal ke ia semua ubat, kiri kena ia ngulih ke pelajar sekolah, ngambik ke ia tau landik, lalu pas periksa, lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
3: Kembali kita ke Baru Muka Radio. Ini kami ke malam tu, pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinej pada syurga di wajahmu. Kami tentu ya YFM Segulai Sejalai.

Jam kita yang tidak pukul 10 malam. Selamat malam, terima kasih ke Berita Malam Hari Y, FM Iban Kuching. Kena ke Malam Hari 1, sehari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Sarawak dengan Mansang ke kampus Data AI Kuching di Tanjung Embang, Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah kampusnya dekat disikap ngga bekal kuasa karan ngau air pengkomputeran AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah ngau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak. Tuk duk megak dekat muka awak dekena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul engau AI. Yang masa ke jangka tu mai menjadi ke AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Berjaku buat pengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication, Dato' Sri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah, industri ngau palan pemansiap berguna benar kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak. Kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi ngau industri serta guna market. Jalan itu tegap lagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang madah Sarawak Datuk Megak ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju, infrastruktur pintar, kuasa tahu dikena baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenangi gak cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Sabah Engau Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud Madah. Komitinya di Perambu bercermin ke Iampu, bergulai ngau Menteri Baupis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Tajak pihak perambunya agi diperunding ke. Yang mana AUM berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai AUM Council Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 yang kaum Komiti Teknikal yang. Yang mega udah ngatur AUM tumung ngau upis sepengawak berpilih SPR nur ngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyok. Datuk Mustafa Mansur ke Jakarta lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat. Dua kes bom badi nyawa berpenusa jalan alun nyadi bak jalan Seri Aman Kuching ianya siku indung gau siku anambiak pom empat. Berpenusa ke terubah tinyadi bak kilometer 45 demalam siku induk ke berumur 62 tahun. Bapadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai. Kereta ngak orang ke mai keretanya bedau ditemu. Penisah kedua terjadi bak kilometer 52 lemai kemari siku anambiak pom 4 berbadi nyawa pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ngak sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam Madah pansi itu mengayan ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalan sepiak sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansi nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mari ujung ke berita malam kita ke ya, malam tu malam hari 1 kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajauyah, Wan Abdul Rahman Disalin, Ailinda Sewil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerintah malam. Nangkan ketul lagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah dua, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya
1: bukan saja jabatan cancel dan kita pola.
0: Semua jabatan kita pola 22 buah.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Diatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sebun Nyo Majak Balak Nyadi Nyak Alai Perintah Sarawak Ngau UPS Berkuasa Kebukai Madah Ke Udah Bersedia Napik Penanggul Pengerai Tiba Pun Ari Angin Tik Kamah UPS Berkuasa Ngelalau Semua Kitai Ngurang Ke Aktiviti Baluar Rumah Diau Ajak Dalam Rumah Entik Nadai Pengawal Keberat Baluar Tutup Pintu Ngau Jenila Kena Nagang Angin Tik Kamah Masuk Ke Rumah Udah Ngerja Pengawal Baluar Basuh Mua Kita Laban Angin Tik Kamah Boleh Ngasuah Mua Kita Gatal Nyemang Ngasai Ke Batuak Nyom Ajak Balat Asai Pedis Dada Sedak Seput Ngau Pedis Mata Jampat Nganjur Diri Berubat Buat Klinik Tau Ke Hospital Kesemak Kita Diau Lalau Tu Ari Perintah Sarawak Ngau YFM
2: Tami puji gagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Hyun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Matiun, Jesli Jabu.

Kecamatan Megah, Bengawa, SESJ 9 tu dah mau jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Anis Subak sebab dia tu nak dulu rujuk, nak mula bau. Thank you so much bagai curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban udah terima aku sebagai vokal terbaik buat SESJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lebau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, di dalam kandang seminggu itu kita pergi berandau ke Selentang. Anugerah carta siapa juara ke 9 ke baru dah diatur kita. Okey. Hujung minggu itu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke 9. Enggak lagu ke baru dah didengar, lagu live mayanya ya, lagu aku Ukai Lulung. Winnie Albert ko dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Manah ungkup ya malamnya ya. Okey, jam kedua tentu yang pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu ngar ke sama bila lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar. Okey, atau ke ulang kaji ke kita ngagak homework assignment kini wai ngar ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu. Anang tu suati kami lagi merindang kita jam kedua pemerindang malam kita. Kita nyingkang gaun lagu baru, okey, lagu kedisada berangka jarup gaun lagu ya bisi ungkup diri kena merindang bala kita ke benung gaun ke jam ke dia tu ya kunun terebanya anang ngantuk sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke samaliku negai apalan ke dituju ungkup ya malam tu ya jalan besai pen barunya kita ingat pesan kami ya anang ngegak piten haram.

Ngarap ke anang gua tinduk meh. Okey, balik kita kagi ni kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, nguyang ngagai. Gayori kita ungkap ya malam tu engkau tu mu pagi lagi ya. Okey, sore tu 5/10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur dibagi menua Bintulu Kapit Miringau Limbang. Gaya angin di belakang kita di barat Sarawak, angin berpuput dari utara barat laut engkau penglaju ya 10 km sejam. Pian megak di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut engkau penglaju ya 10 km sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey, gesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, terima kasih kepada kawan kita ke Gawat Bau UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau pilihan ke sila megat tahu di pedak kita bak portal rasmi Met Malaysia ya. Okey, terima kasih semua. Kita terus rancang lagi malam tu ya. Adik nak kita ngergas ke mata kita ke malam tu, tebal lagi bila kita ke Benung Gawak tahu ke baru pulai Gawak wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Genarino Jeraki, Joget Geduk Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zambri Amera, Bubu Pisit, Bubu Jarang. Gau kami pemerindang malam.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Yeah, bila kita ke benar lengau-ngau pangan diri, yang ada salah kita nyangan yung berita laban itu kita nyau hidup bajaman teknologi digital nyamai. Andur kita nyau berantau ngau pangan diri ya, ngai berantau ngena nyawa kita boleh ngena video call nya ya. Di belakang dua ikut sekabang di letak ke hukum jil 8 tahun 6 bulan 10 kali sifat udah ke ditemu salah ya, ditetapkan salah nguan dadah bangsa metamfetamin 482 gram 6 tahun ke udah ya kali hukumnya. Diletak ke udah ke dibicara ke sehari itu tadi ya kalau ya sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan sedua itu sama berumur 29 tahun ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Biung Jalai TAKH 1 Taman Air Keroh Height orang pukul 12.15 minit tengah malam 6 tahun ke udah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12 Perikat 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A Perikat 2 Akta Kesebakar ya. Kita temu penyalah dadah segi ya, penyalah ke cukup ya berat di menua kita ya. Anang tekuyang ngagai pengawak ti tau mai kita nya terpejuh ngagai. Okey, utai kebakannya lah hau sasa menjaga dirimpu. Kita mendik lagu Clement Joyce ngau lagu yang nuan ngajar aku reti rindu engkau benci.

Hello, singgau balang pengajar kita hari PPD di Betung. Singgau Cikgu Samuel Megang, ya. Kaban kita kesama nyukung program ke diatur medal lama tu tadi ACSJ ke 9 juara. Kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa. Okey, pagi lah Megang. Sida ya dekat di Kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi-pagi lah ya berondau ngau Uncle Stone kita ingau melati badi pagi lah ya. Ingat ke janji temu kita mending ke berondau Tanah Berenyang Ben ingau melati badi Uncle Stone kita pagi lah ya. Okay, kita nyau datang bang kira ke penghujung program udah tu lagi beri awang ngagai Ken Michael ngenatai ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 mendingkan lagu live hari Tanah Berenyang dan lagu Sidaya Arisa. Okey, malam tu kita bila langgau hati ke cukup yang lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyadar ni ungkup ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026. Kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya. Bagi selama pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM Segulai Sichalai.
1: Ayo sila jabu hari bentana pernyang kemai lagu Risa aku dah juara ke malam tu tadi apa ACSJ ke 9 aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak pekit berkata cukup manah amat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban tu yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu pencatat penjuara aku beri saya terima kasih yang agak semua sida aku dah nyukung aku boleh nyebut nama kita sesiko semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okey, semangat. Arisa, tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru Bar Retro 15. Bahkan selama boleh kita Bar Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita akan bergulai dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu yang ke ngerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ikut benung mendiang ke radio nak ngira dilindur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau kan yang ke sekedar kita keninga dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur yang ke dekat lawak kita malam tu Ken Michael mulai ngau kita abang Retro 15 BC 15 titik lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didinga kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai lagu kedemrek nama Linda. Baru sitik lagu didinga kita habis 14 sitik lagu lagi Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu hari duo Marie Fredriksson dengan Per Gessle Rosette. Hari album Look Sharp lagu ia kemegadi kumbai raban tu The Big Bad Ballad lemuh mayanya subak. Tang sebedaunya kita ninga ke lagu Ari Slam Ari album Kembali Merindu tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri lalu lekaya ditulis Azam Dungun lagu ia kemegah diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih kepada kita yang baru mula dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebelum tu baru bat tusun yati ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang, Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams, She's the One, ngau Nikki Ardila, Bintang Kehidupan. Bar Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side bulengo lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah bagi kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris rilis pada tahun 1990 lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bak Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepenan kok, ini untuk pintu malarannya.
0: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu
1: ah. Ada eh, terperun yang kedi ni kau minta sponsor deh. Ingat you.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM, segulai sejalai.

Keith Brooks nga Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, ba tahun 1998. Suba. Gamat ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp nga John Scott Sherrill tu. Dibaik duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami ba Retro 15 Balam tu beninga. Kita bisa lagu hari Liza Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang keterubah tu dulu merindang kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman In Me, buat tahun 95. Sebab lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-ga Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country tu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Lisa Albert, Belaki Guai. Lagi mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bak Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nada Inai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bak Retro 15.

Habis bersuara malam tu Retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu. Kita mending ke duit lagi lagu malam tu. Kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu. Tang sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lengkau tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 hari na. Ambil nangkap apa ini ku dek ngok tok tok pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nyadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah delua udah lubuk numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nah lebih hari ino ora silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan hanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romlis Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisin Tan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat. Lekang Otiun, Maxwell, Frank.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mansak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tadi kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kesculia tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Haram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Aku Cikgu Emet, aku ingin berpesan dengan Kak Apa Indai. Bakal ni kita nak nyentuh anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, Apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah engkau anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi sidaknya akan rasa diri sidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ingat paling penting. Laban kita apa indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

Sebenarnya dia aku yang berhormat YB Urusan Negara Kumbong, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tu ni dunia kebaru. Dari segi orang kan akal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai dia akaran dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Pakai apa?

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Empat Serah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati lagi abak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Kami pun gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemandu mana? Nuan Bisintan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemandu popular, Mawat. Persembahan pemandu mana? Mawat. Vokal pemandu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemandu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

0: Pagi rewind.
1: Ayo kedai dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal data di ini dengan udah kor di ini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me.
2: Nanti bakal di empu mana nanti di tambah kedai ku bakanya. Kan mah tek beli di salu ya.
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka berumah. Agak utanya mudah kualiti apa maneh mega ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh nanti bakal sama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk tak pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kemasa jaluang ya aku kenal dia nanti aku udahnya tadi setiap lagi nanti beli mark semua aku pun ingat mark ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku buat kemilihnya lapan aku tau Siti nanti kebelum banyak tu ngisi perut diri aku ngai 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya dia gila pernah nasihat baru kungai engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali
1: nak patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia
2: kalah dia muda nyumai mie nyampu milo
1: engkau me engkau dia ngagak utai kenyelai gara orang bukai tepuk mie berjaluang lo tasih ke milo sekali aku deh
2: sekali makai sekali ngirup bukannya dia sekali digulai ke dia
3: anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pedak lemah ketuanya. Patut nak mu mampu mulut. Nak mai anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Nanti kita yang sampai ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break angka petuanya lai.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: ya senaram sari tuh. Pedah di pisin buah anyo piak ke kiba. Sigat maya ya senaram sari itu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cok warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
1: Siti pi.
0: Ya sigat, ayah sendera, kangen teh indop ya.
2: Nemu, nemu mai di enterong. Nama teh kari kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilon kontrol. Bilon, bilon kabang keterbat-terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nantirong. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Didi di kalindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nantirong ternih. Nantirong. Oh nantirong. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah ya. Kamu mau nyuci ayaknya.
0: Nanan gue dulu. Aku kan nyuci ngayak dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nantirong. Uji dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangat ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindua pedah di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedah di palak. Kutu nyumbi desengan ini utai itu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Ingat malam peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja.

0: badunya. Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja pun bisik. Jadi cukup perfect kok kita deh. Hanya abah standard dunia neh.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekal ni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata, tebal lagi sumit, mayuh lagi penemu kita.
0: Oh, ne.
1: Oh, artinya, mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga, kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak, kok. Jadi, bak ajar kita, orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya.
0: No.
1: Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keindok tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Plasar ndur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai, seminat bawai FM.

0: trip ah. Kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penuh sah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: Pegulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan pegulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang bekas selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang nyerin telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Nau. Picak gila kena riga kah?
1: Okay.
4: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
4: Assalamualaikum
1: ya. Au, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pa YFM.

0: Katuk bak tabung darah ya memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja. Labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambi. Nanti sidak ya perlu bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kena ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nak derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah nuan bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semesti ya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy. Hari tabung darah AJS.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimin-mimin dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan ungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Telefon Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho. Ngau YFM. Segulai sejalai.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kerembai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai, dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main umum.

0: Pip, dah memang ketuanya. Patut nak lemu mampu mulut. Ya, mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak pampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Nyah mang, tok pemampu mulut ngoi dong. Break ngagai petuanya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kita tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabar.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Pemain kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan adai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke supaya kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak kan pernah nak ngaliah kan
1: nete tu engkanya bantu perubat
0: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah paling-paling pun 70 lebih nanti tuan minta nyari umur 60 lah kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah bagi tua banding tu dengan BIK kat 3,000 ya tadi. Jadi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik dengan nyak tadi lah kumah kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjur bagi klinik ke bisik dengan program tu kumah kita panel ya. So bila nak kian nanti nak sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kaki upis kaki klinik perintah kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tu ngaji klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal perinya tu jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah nanti contoh 100 kuasa nuan berubat tadi artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa habis. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silasti Rao, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang mesti duit. Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Pejalai.

Tune Maxwell Franklin Sarat. Berjalan.

0: pagi rewind.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati nanti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pangsori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngain kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Tambit pangkiang na. Dehnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah nemu.
1: Tapi aku ungkah kemua pintunya tapi kepan luak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kayak nyium baunya deh. Nah, ya pansut. Baik, baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyami ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

Pantau Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: Hello sayang.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi bajalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bajalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Tuberculosis atau ke TB, ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pria, anak ngirau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabin, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkat dari guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Pengerap pagi, pukul 6.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru bawa penggerak pagi YFM kita. Bawa pagi hari 2 kita kisah tahu hari ke-6. Kaki kita sudah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026. 10, 11, 12. Tidak berasa ya, Y. Tinggal 3 bulan lagi nuk kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12 tengah malam, dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami ngaw timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanu agi. Lalu pihak mega lagunya mega dikenal ngulu bala kita ya ke gawa syip malam. Dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepi ayah baki ya. Lalu pihak mega bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu. Beri terima kasih ngagi kita semua labanti udah milih YFM jadi ke stesen alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu. Jadi bakal selama mega ya sebedau kita nyingkang ke mua agi berkursi ke berita ya ke bukai bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu. Mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya ngagai alat alati udah nampuang seput kita ya sari dagi badunya injau tu. Lalu kelimpah harinya mega kita minta berkat minta iriang minta embiang ya ba tiap pengawak ya kereka di kerja kita muak ke pagi tau ngambil kenya mujur di pejalai ke. Jadi ke pagi tau haram kita sama dia jenuh dalam mak belak kita bersampi dalam hati diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist ba awak sampi pagi YFM.

Selamat pagi, Mala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi. Ke di ulu ke kami dari Gereja Seventh Adventist. Lalu kita mulai ngwaku pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi ke jaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, hapai kami di surga. Meri mulia puji genuan, dah meri kami tinduk manah, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami deka ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut nuan, nyalai lebuah kami muka jakut nuan, teguk hati rundiang kami, beri roh kudus nerang kia, ngami kia tau nyadi kebekal, ngolalau, ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari tu, kami minta dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumbaya aku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut peluk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Dito kita mendak Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apa semalam. Aku mpo nak kalak lah sampai apa semalam baka Jesusnya. Tajak pen aku kalak, ngau bala mayuah, begintir-gintir bersampi apa semalam. Aku kalak bersampi berbenar ke diri lepuh malam, tang nak nakal sembiang tau ka bersampi sepanjai malam baka Jesus leban mata nyau kat tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam beka Jesus, engka jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita nak tahu nak bersampi beka Jesus apa semalam, nyak baru kita amat-amat bersampi. Tajak pen bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tau ke julo hati diri. Ti dekat diuliahkah. Sidanya tahu dikenang dalam program Leman Berita. Bekas iku mensia bernama Adolus. Ketinua seminat 3 jam aja apin dini hari. Tahu ke baka sisois. Kediau minggi ngil batisi tebiang bukit lebuah malam. Ngemik kia nak tinua. Leban nanti ya tinua ya tentu dekat labuah lalu mati hari tebiangnya. Tau kebaka Pachomius. Kenadai kalak tinduak gali. Tang tinduak berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siku mangk kebenama konon. Hidup 30 tahun. Semina makai sekali seminggu aja. Lalu siku kebenama Makarius. Sekumbang 7 tahun. Nadai makai pemakai kudah dipanduak. Ngawapi. Datai kia nyau pegari tulang. Tu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri tau kang merinsak ke diri ketegal deka ngulih kotai ti di niat ati sidaya. Uji inti bekanya kita ingiga Tuhan neh. Mudah tentu muka kita deka tetemu kaya. Lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, nuan dang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke nuan. Aku aus ke nuan. Semangat aku aus ke nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku belagu muji Allah Ta'ala tidup. Ko penulis Mazmur. Dalam Mazmur 84 ayat 2. Nyak gaya hati kepatut amat dikemuan semua kita. Hati kelapar serta aus serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat beranau serta bergulai ngoya baka kengau pangan ti pemadu badas. Ukai ngiga Tuhan ngamik kia ngisi semua peminta kita tau ke berjadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus boleh bersampai apa semalam makanya.
labannya lapar, tau ka ingin namat deka bugulai ngapai ya. Ya ngasai kediri berguna amat kapai ya, datai kia nak peduli kediri nak tinduk asal me ya uliah beranau ngapai ya. Tu pelajar kediberi Jesus ke kita. Kita yang megak tau nemu Allah Ta'ala, jadi kepangan kita, ti pemodo mana, nanti kita cukup lelengau dekat nemu ya. Kita tau nemu Allah Ta'ala dengan Jesus, ya kudah jadi mensia, ti udah hidup begulai ngau mensia, lalu mati, jadi keganti mensia. Udahnya yang kat hidup baru, dia tu yang meruan hidup, lalu ia ingin namat dekat bukulai ngau kita, berenau ngau kita, lalu mandang ke diri ngaga kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristian kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah meri kita teladan, bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai ke diri berguna amat dekat selalu bersampi ngaga apa hati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apa kita itu di surga. Dalam sampi semiang kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu beranau kaya, madah kaya semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang ngagai kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu megak nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristian kita. Nyalai aku ngansak kita ngerja bakal tiudah diteladan ke Jesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Haram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami udah belajar dari penghidup Jesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngami ke kami nyadi bakal Jesus lelengau, haus, lapar selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngami ke kami selalu ngiga ya tiap hari. Awak ke kami ngiga Tuhan dulu, lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus, beri kami hati bekangi Jesus ke selalu ngiga Tuhan. Awak ke semua orang ke ngiga nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisi ninga sampai kami, kaya dipinta kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: Yuk.
1: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
2: Nyeri pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, nyak munyi tu.
3: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun napi, nyak ga ada daya tarubak dunia nyadi. Yau ga oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita ga gawa umai, anang pulai hari, ugal ga tubuh.

0: Nungkala Tungkala gaanang jarang Gagak sebulang kaki Benyak gaanang besai Padi kita rugi Rangkang gak buai magang Tunung ngau api Kita gak nyamai nunggal Gawak lantang hati Daro gak hati gagak Nadai ngacau kaki Batang gak udah buai Umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah kena nupi babi kita ga tau makai sama asai padi tanak ga ngau minyak simpan dalam kali Tuk benaka jaku nanyi nanam padi Pagilak kekitai gawak Inuk gawala laki Nurun sama serta Berjalai batu na udi
1: Lumunuan dani pagiari Kati asaya tinuan Namau tay lam runing nuan. Biskenda kita ngasaya titi lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita yagi beba, ngenang tay tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja, tate ujung bulan. Irau ke belana, belucu, tina ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, Kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau tidak boleh muai penusah kita. Tak yang mencuri masa tiap berga, tepat itu dikenak kitai kesar itu. Ia sudah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilak, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegilak lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tadi tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita indak kiruh indak ibuh dan merat ke pengawal kita tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya kita mensia tidak boleh ngerunding utai terlalu mayu naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya kerja meya ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai tulis kia batas kertas Awak kita nemu nama ripih pengawak tempat itu kerja kita itu di hari ilah. Ini bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding itu semampai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, Lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita iksar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh nge semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis, dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita, awak kapai kita itu diserga, ngagih ke kita nak ke utai itu oleh ditapi kita ke sar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu, nak tu leh ditapi aku. Berik aku pengerian, kena ngerjau tu tepatu di kerja aku, kena pari." Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kitai tiap hari, Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Pagi Rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ketika itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amatnya tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit bunyi ke jakuk hari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian setual lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang bunyi ke kita.
2: Cara muntang tu es dua kemudian setual tu.
1: Betul. Nya kebuah orang pada baru yang panjai. Sebenarnya penuh sadata lagunya.
2: Lagu kemudian cak. Baru yang panjai. Sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai.

Harap ke mata kita udah terang, mending ke lagu Tiadi by Stanley Puahnya tadi. Au oh, sempat gak bertemu ngau Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah catat sepan juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu maja sigat tedah etuai. Okey, jadi lagi lalu gak peringati mending ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke sari tu lalu apa kongsi ke berita ya ti abisi ya di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke dilantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalaya Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis ba bagi menua Sri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalai lalu ngujung kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengkap pengangkut di bedau ditemu nama nak kini bangsa perengkap pengangkutnya.

Jalan tahun 1987. Hanya tadi berkenang ke kes hit and run atau ke langgar lari. Lalu siti lagi kes berbadi berjalai alun gadi report ke di Sri Aman kalai siku nembia puam 4 mati lebih tik berbadi berkilometer 54 jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau inya nembia ti agi bersekolah puam 4 lebih ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV ba kilometer 52 jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi. Jadi ditiah ke tuai polis bagi pilihan menua Sri Aman seperti Dennis Munyam madah ke bakis berbadi itu. Jadi lebuh maya kereta SUV itu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiak temu madah ke ia ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya. Jadi iaitu tadi ianya siku nembiak di benuang bersekolah pempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi di pansiak dicek ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Okey, jadi dua kes berbadi jalan alun direkod ke kemari ngau pihak megah kena area Minggu atau tadi. Bajimat-bajimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke peringkat pengangkut pak jalan alun amat jalan itu majak lama nyau majak mana jadi majak mana tu okey ga ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gagak mana nyau berapa inat ga nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke kumpul ganya baki okey jadi udah tu lagi bakal sama dia kami ada kang natai ke pesemberat ya kemesti dikirim peningang ngagai email kami ba YFM Iban ngau kelimpah arinya mega tak mega nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak penggerak pagi YFM.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anju yang udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan beratif si dikirum peningal kita pagi hari dua sari tu, lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tau ke apai anjuat jadi pesan tu nuju balai kedia bas manjai jalai KJD batu 3 nyentuk ngagai batu 12 piam ga bala kedia bermalawai rumah jebelin rumah spester rumah misa ba sungai sian rumah untin sungai madur rumah robert sungai meruruan julau bala ba rumah setia meskimbi rumah mawang tatau rumah meri nanga ijit julau bala ba rumah indian nanga luau julau sungai pasien sungai gembuan bintangur sungai jantiang bintangur rumah jantiang setapang rumah takang rumah janggau sungai keletuang rumah dangat rumah kana sungai kawi bala ba rumah kampiat ulu sangkung julau sungai libas kijang gau kemelayan yaknalah dia rintang ke ditu ting lala munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua jadi pesan tu madah ke munai anak pasang tau ke ini laut tau ke indai embua udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 laluan yang munai anak pasang yang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua tau dekat di senggari balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabat tau lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 205 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 165698 kusuang 76 nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tahu ke apa anjuat ke pagi tahu nya dia pesan mada ke munai anak pasang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini buah udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang niang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke ini buah tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2-6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kita akan nemu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagi empan anak canduang nombor kusuang 111 6 kusuang 74 205 tahu ke ngagi Mira Idora nombor kusuang 165698 kusuang 76 pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melayu tahu ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai maya pusat rabat baka ba mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau pia mega kaban belayan ia ke diau ba rumah Simon Tabau bajau dua buah rumah sabara dua buah rumah sungai kelampai tiga buah rumah rumah Jimbai Diet, rumah Jelani Sungai Rumput, rumah Tamau Nangam Lupa, rumah Tinggi Kerangan, kebelayan ia ke Diau Basurgap, rumah Minggu Simpang Keluar, rumah Richard Sungai Mudeng, rumah Masjid Tenggelat Baru, kebelayan ke Diau Barumah Muluk Keluar, Kawit rumah Albert Kadir Munggum Bawang, rumah Bawi Rapuang, rumah Duat Nanga Asam, kebelayan ke Diau Batai Serian, rumah Baloi Liko Sungai Asap, ngopi muka balai ia kenalah dia rintai ke nama ditu. Isi pesan, madah ke panggai anak gurang, panggai anak gurang, tau kapa ijut, udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari minggu atau tadi, lalu niang panggai anak gurang, niang panggai anak gurang tau kapai iju tau deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari dua 6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, jadi yang minta kabar belayan ya keng lala sampal datai ngesah penusah rabat tau lalu nanti kita akan musi lagi kita tahu bertanya ngegai iju tempo ban nombor 0194694545 nanu baru pesan pemati ya ke dikirim Melayu tau ke do balik nama tadi ijuat yang dipesan tau madah kapai ya yang panggai anak gurang panggai anak gurang tau ke apa ijuat udah nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang yang panggai anak gurang tau ke apa ijuat tau deka di senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas 100 kita akan nemu sila lagi abkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai iju tempo ba nombor 0194694545 pesan kita ya ketiga pagi tu inya pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke inai idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawet nanga ngungun nanga niruak nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di sibu bintulu miri kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako yang dipesan tu tadi madah ke sandang anak uncat sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tu deka di intu bala maimah balot 2501 tudanah desa ras pes 6 Miriam malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kebelayan ke di pesan tak lalu dipintal sampal datai ngesah penusah rabatu lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke inai idi ban nombor 0198681291 tau ke ngagai apa idi ban nombor 0194863329 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Dayan anak magat tau ke indai idi ke pagi tu nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat niang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau deka di intu bala mayuah balot 2501 tudan desa ras pes 6 miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusara batu lalu nanti jemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Dayan anak magat tempu tau ke ini di bernumber 0198681291 tau ke ngagai apa ini bernumber 0194863329 lalu nangkan kenya tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari Aries anak tanahnya dipesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang bala staf ya ke gawak ba SK St. John ngapai mga staf klinik kesihatan nangga tiga kaban belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa batang tabai, batang julau, ngau yaknalah di rintai ke ditu ti ngelola tanah anak cuat. Jadi pesan tau, madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat, tau ke apa ya wang. Udah nadah hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lah lalu niang tanah anak cuat. Niang tanah anak cuat, tau ke apa ya wang tau. Deka di itu bala mayuah barumah layang nangat tiga ulu layar betawang. Kena malam tu lagi, malam hari 26 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila. Pagi hari 3, 7 hari bulan 10 ke Pendam Nanga 3. Kau layan ia ke ngelala atau kerepesan, kita datai ngesah penusah rabat tu. Lalu nanti kita akan nemu sila lagi, tahu bertanya ngegai areas anak tanah. Bernumber kusung 1336296118 Nanduk baru isi pesan memati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu nyari pesan mereka paya yang nyak tanah anak cuat tau ke apa ya awang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat niang tanah anak cuat tau ke apa ya awang tu. Dekau di Senggai, balam mayuah barumah layang nang tiga ulu layar betuang. Malam tu lagi, malam hari 26 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3, 7 hari bulan 10 ke Pendam Kristian nang tiga. Kablayan ke dipesan, dipencanatai ngesah penusah rabatu, lalu kanemu sili lagi. Tau bertanya ngegai areas anak tanah tempu, bernumber kusung 1336298 Nangkan kenyak pesan kita ke 5 pagi tu inya pesan ngelumbuang ya ke di kirum layah anak sibat ngau pia mega uyuang anak sibat nyadi pesan tu menuju bala kabam belayan ya ke diau ba rumah rolen ngau sungai tisa sekayu ai iwang bala kriya bangemah nangedap patarajang merirai kapit pemga bala di nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah di rintai ke ditu ti ngelala niang gagiang anak andu tau ke ini dia nyadi pesan madah ke pengawa ngetas ulit serta ngelumbung ke niang gagiang anak andu niang gagi yang anak andua tau ke ini dia dekat dia tur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawak nguan ulit lalu ulit ada kali kertas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawak berjadi ke lumbuang kabelayan ia ke dipesan dipinta datai ngulu pengawak tu ia kerika dia tur ba gentu ruang pelajau 2 sia taman bukit guram sila lagi kita boleh bertanya ngagai kiti bernumber kusuang 1 kusuang 828-0074 tau ke ngagai imbuang bernumber kusuang 133-0064 nanduk baru pesan ngetas ulis tang lumbuang ya ke dia kirum layah anasibat ngau uyuang anasibat ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang anak andua niang ganggi yang anak andua deka diatur kalau kena malam 9 hari bulan 10 itulah pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawak menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan dipercaya tayang ngulu pengawak tu ke deka diatur bagentu ruang pelajau 2C Jalai Bukit Aguram Kapit. Sila lagi tahu bertanya ngagai kita bernumber kusung 1 kusung 828 0074 tahu ke ngagai imbuang bernumber kusung 133-0064 jadi ya ke siti tu ini siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah anak tumbam ke diau ba rumah nulai nanga geluang kibak Sungai Skeruah Kapit, jadi minta nuan tu tadi Kiah Ana Tumbam, Kiah Ana Tumbam undur ke Pasar Kapit kena 7 hari bulan 10, ianya tadi pergila hari 3, lalu menuju upis SEDC Pibu Kapit, lalu barang siapa kita ia ke Semak Pendiau ngau Kiah Ana Tumbam minta kita ngatai ke pesan tu ngagaya anti nyemak ia nanti mendiang ke radio pagi tu, lalu minta Kiah Ana Tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tau bergiga ke Encik Bonik Belulu Ana Tulu yang pemesai ti megai tanggung pengawak, lalu tau megak bertelepon ngagai dulu bernombor 012 8799698. Anu baru gerah ya ke di kirum upis SEDC Pibu Kapit tu ti anuju Kiah Ana Tumbam ya ke dia ba rumah nulai nanga geluang kibak Sungai Skeruah Kapit, jadi minta nuan tu tadi Kiah Ana Tumbam undur ke Pasar Kapit kena 7 hari bulan 10 lah ianya tadi pergila, lalu terus ngagai upis SEDC Pibu Kapit, lalu barang siapa kita ya ke Semak Pendiau ngau Kiah Ana Tumbam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai nanti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu, lalu Kiah Ana Tumbam nanti nuan udah datai bawa upis nuan dia pinta ngiga Mr. Bonik Belulu Ana Tulu ianya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetau, lalu tau mega nuan bertelepon ngagaya dulu ban nombor 012 8799698. Pesan kita ia ke 7 pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari, lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak kartum, jadi santau madah ke pengawal sembiang satu sari ke niang paduang anak kartum deka diatur ianya tadi bajalai matang Taman Surya Jaya hari 5 tulah 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Okey, jadi ngarap ke bala kebelayan lebih lagi ke dia bablah kucing Seaman Sibu Miri Bintulu tau ke hadirin aja undur ti ngelala niang panduang anak kartum tu sama boleh datang ngulu pengawak tu ilak nanda baru pesan semiang satu hari kerikirum peninga madah ke pengawak semiang ke niang panduang anak kartum, niang panduang anak kartum mereka diatur ba jalai matang Taman Surya Jaya kena hari 5 tu ilak 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Minta bala ya ke dipesan tu kelala oleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ya ke Siti tu nya pesan ngetas uliat ke dikirum Edward Ana Langgap tau ke Duat ya ke dia ba Taman Bumiko Miri, yang dipesan tu nuju bala kabar belayan ke dia ba rumah Nyalang Lubu Empiat Seratu Nangatui Lubuk Ijo Awia pia mega balaya ke dia ba Sungai Keruang Awia nang risau Cigu Benes Bilia ngau pia mega Cigu Dures Bilia ke dia ba Mega Park Mr. Laja Anak Guna, Mr. Garan Anak Guna, Madam Dindu Anak Guna, ngau pia mega Mr. Sabat Anak Guna nuju kabelayan ya ke dia ba semua nangga ajau babang kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba Sungai Selepian Bakuang, Mr. Robin Chambai semenyadai pemega kabelayan ya ke dia ba Bakas Buti, Frank Sayen Lita Adam ngapemega nuju Pengulu Abau Nawiang, ngau kabelayan ya ke dia ba Kuching Betuang Seratua Sibu Bintulu Miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti anglala niang lancap anak guna. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 jam 7:30 lemai balut 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Enggak kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu kedua tahu ke Bujang Sawiat menombor 012 8892997 tahu ke ngagai Gilbert Beji dua belas nama mau ban nombor 013807 4325 nanu baru Pesan ngetas ulit ia ke dikirung Edward anak lancap tau kedua ke pagi tau. Jadi pesan mada ke pemawa ngetas ulit ke niang apa ya. Jadi niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna dika diatur kena 10 hari bulan 10 tau ila. Ini hari 6 jam 7.30 lemai ba lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal dengan pengamal tu. Tahu pertanyaan dengan Edward. Lancap tahu ke 20 nama 2. Tahu ke Bujan Sawit. Menumbar 0128892997. Tahu ke dengan Gilbert Beji. Dia balik nama mau. Menumbar 0138074325. Pesan ya ke 9 tu. Pesan itu satu hari ke dikirum durian anak. Lamat jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ti ngelala niang Christina anak bawang. Jadi pesan madah ke pengawang itu satu sari ke niang Christina anak bawang. Deka diatur kena 17 hari bulan 10 akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi bak rumah Gangga Santabut. Kebelayan ia ke ngelala dipecah sampal datai ngulu pengawang tu. Nando baru isi pesan ya ke datai hari hadurian anak lamat pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngintu satu sari ke niang bini ya yang jadi niang Christina anak bawang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyala 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru rumah gagal sana tabut minta semua kebelayan ya ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawal tu lalu ya ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung hari Kuala Belayar Brunei Darussalam jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ya ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke indai lia jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang nawai anak banyi tau ke indai lia. Deka diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan di mencari datai nguluk pengawak tu ke diatur rumah nombor 1 Simpang 24 Jalai Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Dan baru pesan ngetas ulit ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang nawai anak banyi tau ke Indalia deka diatur kali kena malam hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 pengawak nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jam 5.30 pagi. Okey, jadi kembalian ke dipesan takung lala dipilih datai ngulu pengawal tu kereka diatur bak nombor 1 Simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ia ke dikirum peninggal kita bawa pengerak pagi lalu pesan ia ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick Sultan Ana Nyibuang yang dipesan tu nuju balak kabar belayan ti adiau ba rumah layang nang ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abuai panjang rumah spesa biju lubuak sengalang ulu sepetan rumah kerandang supu asal rumah beti supu rumah kenawang supu pemegah kabelayan kediau ba rumah mamat beratung atas rumah selaka beratung baru rumah jilan sungai gerunggang sebatu ngau pemegah kabelayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke indai ani. Jadi ya pesan tu tadi madah ke bari tau ke do boleh nama tadi ulat anak langgu tau ke indai ani tau ke entua Alfred gede yang anak ansun udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang bari do boleh nama ulat anak langgu niang bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred galing anak asuan tau deka di intu bala mayuah baru rumah lumpuh beratung baru ruban malam apabila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang ke pendam supuk bagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ila angge kita angkanya kenemu sili agib kawal ngap nusara batu kita tahu tanya angge Alfred Gili yang anak asuhan menomor 0138474978 tahu ke angge mesela bangi anak nyegang menomor 0138781382 nanda baru isi pesan pemati ke datai Ari Patrick Sultan anak nyibuang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya. Yanya bari tau ke dobre nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 laluan niang bari dobre nama ulat anak langgu niang bari dobre nama ulat anak langgu tau ke inai ani tau ke entua Alfred Geliang anak asun tau adakah di intu bala mayuah ba rumah lumpuh beratuang baru ruban kena malam pergila malam hari 3-7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10. Jadi kebelayan kripsan terdata yang sah nusara batu lalu kena musi lagi tahu bertanya ngagai Alfred Gili yang anak asun ba nombor kusung 1384749978 tahu ke ngagai mesila bangi anak nyegang ba nombor kusung 1387813082. Pesan ke-12 pagi itu ngelatai ke pesan mati ke dikirum unat anak isau ngari sedaya sebilia nyari ya pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia bawa semanjai batang sekerang batang spa batang tu apa hai ngopi muka kebelayan ya ke dia bawa semanjai batang lemana ngau ya kenal lah dia rintai ke nama itu ti ngelala trinjum anak bang jadi pesan tu madah ke trinjun anak bang trinjun anak bang tau ke ini di deh udah nadai kemari ada 1-5 hari bulan 10 lalu niang trinjun anak bang niang trinjun anak bang tau deka disenggai bala mayuah barumah iju lu buat tabau lu sekarang kena malam pergila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tau ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang sah penusara batu nanda baru pesan pemati ke dikirum unat anak isau ngari hidas pilih jadi pesan tau madah ke trijuan anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 1-5 hari bulan 10 lalu niang trijuan anak bang niang trijuan anak bang tau deka disenggai bala mayuah barumah iju lubuk tabau ulu sekerang malam pergila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya keng lala tau ke dipesan dipecah sampal data yang sah nusara batu lalu ya ke penuri pesan ti sempat adik natai kami ungkup kita ke sarito inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang jadi pesan tu datai hari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suat sungai benang kebelayan keriau ba batang baliah sungai gad sungai bau suau merirai batarajang kebelayan ba belawai menuan kenawit sibu bala ba igan wa pakan marau anap tatau bintulu miri limang kucing gau di pasar kapis setaya kenalah dirintai kritu ti ngelalan yang jandun anak abiat nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit ke niang jandun anak abiat niang jandun anak abiat tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka diatur ba country height jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam deka diatur pengawal jadi ke Lumbuang okey jadi kita kak nemu asli agib kawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai unca ba nombor 011255030039 bujar ba nombor 011156809004 tahu ke ngagai Sudiah ba nombor 017801089 nanduk baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti dikirum bujar anak angau tau ke apa ya luncai ya ngari kesidak senyadi nyari pesan tau madah ke pengawang ngetas uliat ke niang indaya yang tadi niang jandun anak abid ni ang jandun ana biet tau ke indai uca tau ke bini ni angau ana anyang deka di atur ba country hat jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari 10 ianya penguat-nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbung dekat diatur. Sila lagi berkawal ngau pengawak tu. Yalah, kita tahu terus bertanya ngegai ucap nombor 011-255-03-039. Tahu ngegai bujar nombor 011-1568-0904. Tahu ke ngegai sudiah nombor 017-801-0829. Yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerap pagi, YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah berpangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nuanya puan Pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jakuk ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jakuk berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba dere empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebat jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngomati mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary satu. Dia perhati kena ni mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sida baterika yang kesama lupa mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru ba sida ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlepas di pada sida mageng. Seminak kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bersih leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dengar ke Y FM Regulai Sejarah.

0: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi Gau Pelian Tunggak Kuih Pengelikun Cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berega tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak melancar ke strategi Gau Pelian Tunggak Kuih Pengelikun Cyber Sarawak SCSR 2030 dikenal negap ke pengulih Gau Penegap Pengelikun Cyber Menua. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg melancar ke pelian 5 tahunnya berserimbai Gau Awam Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok Nyengkau menyaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang Gau komuniti, kelimpah hari pemansang bakat Gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megah ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, Gau komuniti tidak kena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai Gau likun serta tegap. Berjaya Maya IDEX 2026, Premier Madaka Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uli mansang ke penyerta ngagai aktiviti di berga tinggi. Tok nyeng kaum reka bentuk ke juruteraan khas pemansiak serta pemansang bakat. Ia madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiap berplasa ke gallium nitrida atau ke GaN di menua tu megak muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dekat ngemansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan nyadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier Madaka kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta air, komputer AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan saut perintah ngau luar Tumegak nyadi pun pengawang mansang ke grid AI Sarawak. Tumegak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal ngau AI. Suntuk dutul Gau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu madah ke nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut semina belalau ke penyampau orang dan berunding ke gaya geografi Gau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar, bak kanan menua, bakal di Ulu Rajang, Ulu Baram, Betung, Sri Aman, Ngau, Lubu Antu. Di Betung, hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke Jakut tu lebih bercurai ke penyata jawatan kuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 dan ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah oleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Datuk Armawan Tengah Ali Hassan madah ke sistemnya megak mungkur kira 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Ia madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandik gau perintah besar. Ia madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelilingi kampung. Sarawak dan nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB nikik ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sampai Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan, ianya nikik dari 86.17% buat tahun 2024, mayanya buat tempat ke 63. Tungujung ke sidaknya di Majlis Daerah, nge pemujur di Pemaduk Tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Yang masuk kerja aku untuk pengundah berjadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi nya sekedar artis terbilang tidakkan merindang Mensia Mayuh buat konsert rakyat berserimbai hingga pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegang Benua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 to. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kelimpah hari Datuk Awi sama bisa dikangau merindang ianya Flo 88 Gau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya nagak ke penatai 10,000 ekor orang. Sekedar pengerami besar kebukaan megak dekat diatur berengkah hari hari 4 tu. Tuan Yang Kawan Pengawak Baris Ngau Rapat Raksasa buat Padang Merdeka pengerami nyuak ke Dajah Kebesaran Negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh Industri Dagang Temuai Sarawak Ngau Indonesia Mansiak Pakej Dagang Temuai Begulai ngelaku serta kawul di mana dikena ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Opis Dagang Temuai Sarawak STB buat sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau maya sesi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya Enggau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Gau Domestik STB Gostino Baswan madah ke Indonesia mengkang jadi market dagang temuai ke berguna serta jadi bakiah serantau Sarawak. Tuan Megan nyukung penduduk Sarawak jadi gerbang ke Borneo serta merik mayu hagi peluang ngakai bala temuai mansik apalan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak ngau kaban dagang Indonesia. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak ngelancar ke strategi ngau pelin tunggak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil hari beliau berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007.

0: tang uliah nur ngatur aktiviti sosial no program pelajar seraya ti uliah dikena negap ke agi kumanah kawal raban muslim di Semuyan. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
1: Jaku dalam sarito ianya begantung ati. Begantung ati. Reti jaku dalam begantung ati ianya ndak mutus ati. Contoh ayat, nanti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan begantung ati no. Anang ni nuan ingat kambai lama nuan. Nah lah nuan put itu sahila. Nya nakak jaku dalam sarito ianya begantung ati.
2: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.
3: Ke sekali tu YFM baik kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kuching. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kuching belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kuching. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
4: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: sebagai RTM Kuching Sarawak. Sudah maju ke program SSC ke-9. Jadi pangkat kemalam tu aku cukup betuan nama kuat. Pangkat kemalam tu aku boleh lirik terbaik, lirik terbaik lagu Iman. Ya, terima kasih.
1: Gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemandu mana Nuan Bisintan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemandu popular Mawat, persembahan pemandu mana Mawat, vokal pemandu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemandu popular Dayang Bintang Mawan, Leka Ngotiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Tune, Maxwell Franklin Sarai.

0: Langgau di Ngabar Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekat rimat duit RM10,000 serta trofi. Juara SCSJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Reti habis 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9, drum roll.

0: Ya melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke-9 pemutus ya. Udah ditemu. Kenapa tuh dari temu nah?
1: Iya, sekiamat. Jadi ya sama pagi ngagai semua bala peninggal. Lebih lagi ngagai bala peninggal kendang ya kat nemu berkawal ngau Arisa. Juara SJJ ke-9. Lama pagi tu tuan, ya. Okay tu aja ba kunti pagi tu nah.
0: Iya, lama ke udah di semaya kita ya kemarin enggak. Pagi tu betulah benar kita di studio YFM tu 8 champion kita ba edisi ya ke-9 Anugerah Carta Sapa Juara Raban Tanah Bernyang. Bisik bergulai dengan kita ikuti sama pagi.
2: Selamat pagi.
1: Nyemunyi ke namanya sekolah
0: nih. Bukan namanya saya ku bisik sekedar kanya semangatnya Agil ya. Agil percaya atau tidak percaya terima pemenang ketika ya udah 2 hari jadi champion tu.
3: Nah, anda mau betul kata
4: tindu ada cukup lah. Tindu ada cukup.
0: Okey, nama nanya ni melatih. Nyakanya tadi, saya kena lagi bus test bawa masa. Lalu saya ke kaki tu, lagi berdua terengkah buat tanah. Saya ke lagi bermain dia.
1: Iya,
0: nanti
1: saya kembali. Oh, jadi itu kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti ke Megah Sidak ya. Namanya tadi Pretius kau kita deh. Sidak ya soundcheck semuanya sampai dini hari.
0: Ya, jadi
1: aku kata kau saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini pengelak ya. Tahu ke malamnya sudah terpulai pengelak sudah ke boleh gelar juara.
0: Aku kata jabu dulu yang main nyanyi jabu dulu yang
3: main. Okey ya bak aku nyoka seminggu kita dia bak betuang harinya. Cukup lelak amat lelak. Cukup anak mata buntau banyak semua. Tang utai tu nadanya di penanggul bak kami lah. Saya ku tajak pelelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara. Utai tu sudah jadi nyun ada lagi saya. Nyun ada lagi. Nyun ada lagi lah. Tang tajak yang nyepulai ada tek kucing tu nyok baru ada tai madai.
0: Agak jambul. Kita saya lebuh maya kita nyebut pengalaman 4 hari ya. Saya ku tanya pan yang lama tu nuan terbak outstation terbak ngau kerja recording terbak ngau jadi on field entah kap menjaya ke city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din.
4: Oh, setakat tu memang bisik jauh beza lah. Lepas ke bakal ke pengalaman di Betong bayar pengawal macam setting lighting LED apa semua soundcheck pun ke derimpu makanya kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah. Udah habis si contoh apa tu derimpu ngadu ngau dia derimpu lelak sekolah lelak tang oke okay, udah boleh begala juara sangat-sangat nyak lah lenyau terus malamnya lost terus lelak aja.
0: Oh, jadi ya ini tadi enggak jambul jadi ya sekali tu kita nanya nge Crispo tu saya jadi wan di kamar ya jadi ya frontman kayak Raban Tanah Bernyang Raban orang aman untuk city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya
1: siapa
0: oh ketika saya cecegit keterbahaya tu cecegit bawa pentas saya kembali berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian
1: mayu tu ne kadang nak datai lebih 10,000 ne
0: ayah kembali badal
1: badal baluar laban baluarnya sikit dah penuh pada aku tuan jadi kita ke dalamnya nak berarti kurang di luar terlebih kita ke kak temu nyanyi kak pulai nyanyi berarti apa mama mayu orang baluar
0: ya temu siapa megang ke baluar nya berarti ne au jadi ya tua tu tadi nyoka nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ya kemenda berpentas keterubah ya apa ketia jadi buat stage menjadi highlight bukannya Chris
5: yeah. Saya aku itulah pentas paling besar bagi aku lama tu kemenda orang aja.
1: Iya.
5: Oh.
0: Sampai ya sebelah ni sebelah tu habis besai dini.
5: Paling besar itu lah pentas itu.
0: Kayak sebelah tu kan ku.
5: Oh, sebelah tu kami selalu buat persembahan kayak apa? MSS ke? Selalu makan
3: pentas gawai
5: ya, pentas gawai selalu.
3: Ke besar gawai.
5: Ya, besar gawai.
1: Iya, kira lain dia saya lah banyak
5: yang berpikir ya. Berpikir lain saya.
0: Apresiannya datang yang pada pukul ketia saya.
5: Nak nemu ko. Saya malamnya. Laban aku ada target apa-apa. Saya sudah nikit pentas. Enggak orang finalnya. Udah. Saya terbegah hati ya saya udah. Ya, tapi aku bisa target ke masanya. Bukan terbaik.
1: Oh. Sikit lagi bukan terbaik.
5: Tapi. Tuhan mere lebih ge arinya.
0: Iya.
5: Kami bentuk juara.
0: Iya, ama puji Tuhan melawan sini disangkum utara rezeki sentang nyentang. Amnati. Antang ari lawan sida ya ke belima tu deh. Orang ya ke pemadu cool mamat. Tenang pada kuari sida belima ya. Jenya Steve drama ya pem gak kibodis. Sedua ya sempat mudah udah buka res. Oke, aku ya, Pak, dempul Steve punya di pressure di tepi di lawan pada aku. Setiap kali orang berlagu kelebih lagi kemudian VBD segini mau apa aku duduk. Oh, ketika saya dimana semuanya 4 hari preparation sebelum show malam ya.
4: Oke, saya ku semua kami memang bisik ngasai yang apa bila tetuk lepas tetuk bawa paket bah. Memang saya jantung segi bila mendak preparation orang tadi memang ketika mendak berdebar lah. Mendak preparation orang semua besai-besai apa semua just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir, memang semua pun fikir kak. Buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
0: Bukan deh jadi spy ke mana?
4: Bukan ada dia kunya.
1: Kalau kan berarti ke orang bukai deh tuan. Kira ya kini dan jong orang ke dewan.
0: Lepas dah tu melatih tentu tadi strategi kat kemana? Aku jadi yang dia Hendro. Aku bukan dia pun terilai aja pada aku.
4: Very cool itu.
0: Beri datang masa-masa alu main keyboard, mengkibarkan alu main keyboard. Aku ketiga empat harinya spending bom.
6: Bakal selalu berperang kena nanti ya. Kita yang risik loh
0: kena. Itu tinggi satu jadi risik.
6: Kalau kita mendak lu ini yang punya
4: strategi.
6: Iya, kalau kita perang
1: jadi baraban kita ada lebih kita kenurunkan hari kita sebelah nurun yang kabisik bak dalam hati kita orang ke sebut kita nya saingan sengit dah tuan abah sedaya tadi dia lebih kita soundcheck rehearsal bedak sama-sama. Kak mana magang main 12 finalisnya.
0: Betul. Nanti mesti kita kenyincai pula.
1: Ya. Bagi kita mampu siapa saya ke semak mat saingan bagi kita.
3: Nanti bak aku lah. Mai orang nyebut kita selalu nyebut deh. Semua mana nang memang apa yang kata orang nang segi amat mana magang ukai bulat-bulat mana. Ya. Thanks kita sama nemu lah kita sama nemu. Hari 12 finalisnya, 11 finalisnya, nang orang ke popularnya, orang ke popular amat, okey ke popular, bisik nama. Jadi tanah berenyang tu, my identity kemit. Tajap pun para belakang tabir ya, mungkin orang nak nemu siapa tanah berenyang. Tang ya, nyata deh lah ute tu. Nada kalau orang ninga, nada kalau kita tidak bapa sebuah siapa tanah berenyang. Nada kalau ninga, ya, nyata kenyalai. Jadi jadi kami itu reti ya kami itu tadi siti band kebaru pada orang nak temu orang udinya ngelaban 11 siku penulisnya ya kebisik nama
4: kebisik nama.
3: Jadi ute itu nang nak langsung lah orang segini adanya dan kami munyi kaku tadi laban kami itu orang segi orang pemuzik magang. Jadi kami itu enjoy kami enjoy buat terbaik aja deh. Bahkan kita naga konsert biasa nyanyi style akhirnya kebanyakan lah perancangan kami ni boh kita udu tenyak lah stres tertekan
0: tanya pressure ke terima
7: karena ada tu ama bro ya. Stari sampai ke final tu dan ni boh 8 orang pun kita itu nyanyi target kami bisi-bisi nadai nyanyi 8 nanti segi dah boleh 8 magang bakal final tu tadi memang ada nemu rintai aja. Kemana lagi magang sudah.
0: Oke, jadi ada tu lagi berarti tuan dekat lapan
1: nyampe. Mayu tanya ke benda ya tuan deh. Ya ke buat Facebook. Sila ke benda medak kita. Mayu tanya ke kita. Tanya sebelumnya kita buat perindang dulu ni tuan.
0: Iya, kita buat perindang kau ya.